Polis datang polis dia tadi nama tedah dengan dia itu ko balai polis pengen jadi siko pemusai polis dari balai polis Nampong ianya bernama Colonel Chumpon Buachum ia madah peningah lebuah kedetasan nama hal dia berketua ia ngagak kaban dia berketua kairu bukai tu kaban dia itu nanti ni tiah pada hasilnya dia tu tak hari met sudah dia kebelai nyo bertingku-tingku kena tukul tu nya metuan ko enak sengaja aku tuan aku tu tadi benuang kamu doa yang ngiru aku tu tertindua dua-dua nak lama dan ni ko pernah ko gamal nyo nyalai tuan nyo maka gaman tu boyok ko ican di ni nak ko lu nyapai nyo maka kekak negam nyo kak mangkil aku ya tuan tingku aku yang kena tukul tuan ko nah dai kebannya dari pinggan tu udah tingkuah kena tukul ni buahnya tingkuah dengan periwak kena pinggai penyau murang ada yang kena tukul jadi akhir kita pada mau wican tu depan ditangkap polis ya dekat didawa bak kes atau kebak penyalah ngambil nyawa kaban empu kira kemunuh kaban empu yang tadi ketegal ngumai kabannya antu buyuk bernama Pippo jadi bak menua Thailand depan nanti kita suah meda cerita-cerita antu di menua Thailand jadi antu kudu kumai sira Pippo dari pinggan segi antu buyuk antu kengacau orang suah nak nemu nyengenda kena nyengenda aku nak nemu ke antu berkeni nama terkena kita nyemak kau ngumai kok ler kau kaya kena nemu ke kita tanya tadi suah ngaca orang ipak orang nguji kak mangki kak negam orang cak macam-macam ceritanya cerita leman berita kita keterubah hari menua Thailand dedin kita mansang ngagi leman berita kita kedua nyadi di menua Sumatera dedin ia nyadi Indonesia den tu kes bapalo ke tu nama kita seri tu kes bapalo aja gini ya dengar kita nama ke kes bapalo buat menua Indonesia buat Thailand tadi bertingku kena tukul tu bapalo kena kayu jadi siko ini tuai orang ini kita tu tadi udah lesi berbadi tu dah tuai depalo orang kena lumpuang kayu ketegal bertanya kebanyak dek tu kawin digat hanya tak kena tanya ini tuai tu peningal jadi dalam kes tu ini tuai kita tu daripada kedama nur ke dokumai pasar Simangambat di Sumatera Barat din ia suah bertanya ngagi sikut nembia jadi ukairo bukai nya dia sebelahnya tadi lelaki itu agi bujang lelaki itu kanya munya kejako sedek din jomlo deh nyudah bujang meragai kaban kanya udah umur 40 lebih tahun lalu bedau boleh hambai ke ngujuang ke ini tuai kita tu tadi ini kita ke berumur 60 lebih tahun tu tadi suah bertanya ngagi ya tak nada kerja bukai mah bertemu ngoya sikit bertanya kemaya boleh bini jadi bertanya ya tadi ngagai lelaki itu bernama Perlindungan Siriga berumur 45 tahunnya jomlo betul reti ya meragai deh jadi hari siti terima saya deh mansa ini tuanya nah jang deh nya tadi kau yang nanya ngagai lelaki itu ya aku betul bawa nama deh apa udah berbini deh jang lama mai gede itu umur udah manggai 40 lebih gede ini hanya ke 50 kau ini tua itu nanya gak bedau menyebuknya apa tu seh kita tu ingat tu seh nanti kami keliat nak lama kami keliat ingat kau ini tua itu peningok ngayah ni ngak kapoknya dia bukannya ndak menya bersawat-sawat masa dah Perlindungan Siriga tu pelawak kaku peningok engkanya bisi sekedar jaku ini tua itu nebak hati ngasuh nyimak sama hati ngasuh yang pedih sama hati bertahun-tahun ini tuanya nanya ya kemanya kat kawin ada lagi nama-nama peningok jadi itu ngujuang ke lelaki itu tadi yang tadi nama tu ngasuh yang pedih sati ngerinsa sama kadang-kadang semua strom najang tu ngujuang pedih mati tak nak nemu tu macam mutai kebisik dia meh nak muka-muka bisik kena selumpuang kayu nyengkanya kayu api kena ingat de ambil orang ambilnya lu de dedat deh benda tuanya peningau ku ngujuang kini tuanya nyuluku-luku apa nama dia malu ku dekat kini tuanya tu peningau bergagai-gagai suruh tanya tadi ini tuanya tu rebah lelakinya pun boleh ditangkap polis sejam mudahnya nyama tadi ketegal bertanya kemaya kak kawin kemaya kak kawin nak melai bertanya ni kawin ni tahu yang de ni pangan de apa gana laku de kan jadi kepala polis Batapanuli Selatan ianya AKP Maria mana kelakinya mujur tangkap udahnya ke ujung ke yang tadi
ngaku ni aku nak tanah ti pedih mati ku tuan. Nah muka yang mati muka ku nak tu bukai tanya ya nak nanya udah makai degan udah kia degan nak nanya kemaya kawin nama aku boleh nak kawin gamal bisiknya bisik nama nak laku ya tu ngujuang ke tadi peningau pedih mati. Ya, tadi laman berita kita kedua ke sekali itu. Bala kita ibu-ibu, ayah-ayah, ya, nak tahu dia tanya ega ke? Bala nanti ke bedau bisik tahu yangnya. Engkau bedau, minyak ni ya. Bisa elak deh. Kita bansang ke laman berita kita ketiga ke sekali itu. Laman berita kita ketiga sekali itu, nyadi di Beijing, di mana China. Dan aku dekat ngenang senentang orang ke nyadi influencer. Orang tinggal agak konten dalam online, buat media sosial. Tentu kita mayuh berkena ke namanya Trifilter. Filter tu tadi aplikasi ke nasi bisa dipasang dalam telefon. Sekedar telefon yang tadi nadai aplikasi tahu ke filter. Lagi aku mandah nama arti filter tu. Bisa sekedar telefon tadi mayu filter dia beri yang. Dia kena nentu ke gamal kita yang tadi. Uleh dia gagak mana lagi. Nama tu nak uleh dia gagak telepon kita yang kemayar itu. Jadi filter tu tadi. Nanti buat dalam telefon. Aplikasi dia kena orang ubah ngemanah ke gambar ya. Kelebih ginti maka kita ke ngambil gambar serarai utai ke mana-mana. Nanti kena telefon ngapa? Nak tu tajam, nak tu manti gambar dambe. Tangting nak filter tu digigak dek. Gambar deka gambar A, B, C uliah. Deka ngagak gambar yang terang, deka ngagak gambar yang besaigi, deka ngagak gambar bisi utai dia tambah-tambah, bisi utai kengai dia pedak dek. Uleh dia buai daripada dalam telefonnya. Hanya ya filter ke bisi dalam telepon kita kemayar itu. Mayuh kita beli telepon nak nemu diri bisi filter dalamnya. Ah, maka aku menyan tadi nak nemu telepon ke dibeli aku nyan tadi nyusuah nucik-nucik atas sebelahnya medak nama tentu aku tekan-tekan aku nemu ngasuah gamal kita nyan tadi mana mua kita kebesai nemu dasuah mit mua kemit oleh dasuah besai mua kepandai oleh dasuah lunjuang macam-macam dek nada buat pun oleh dia beri buat. Nada jambang, nada ragum, nada sumit, uliah dia beri ya. Uliah dia tolong filter kita kemayar itu. AI magangnya. Nyadi nyak mutai kenyadi basiku induk di mana China dah dia. Nyopanya egan serah kita ke sekali itu. Ngenang senentang filter tu. Mayuah. Anak ngomain dah kita ke bergambar dalam media sosial yang tadi filter. Oh, lah bangai mendak tak lalap. Saya iba kuyuk tadi. Lalu buai ngena filter. Induk tu peninggal. Nadai daripada kenama siku ada influencer tau ke pempengaruh ku jakur nama aku ketiban ya ne. Kini ku ketiban nyebut influencer tu ne ilah mengigak ya. Ianya tadi peninggal dalam tempoh 2-3 jam 140 ribu lebih 140 ribu ikut follower ya orang ke minat ya orang kerindu ya tadi muai dari dari account media sosial ya. Ketegal nama filter yang tadi padam peninggal ngai nak padam ke filter benung kaban berendau live ba dalam media sosial tu. Jadi dalam cerita tu peninggal induk tu tadi benung berendau live ya tadi ya ba mai orang agak live kita medak ba TikTok kini ba FB orang benung agak live ngagak live maya berenau ngorang aku tu sano aku tu sano ko ya leki-leki maya ketawa peninggal gamal mana aku pun medaknya tu perasa apo mana gamal tu ko kuburak perinci yang nyemakan telur ya aku dah dikupak gama kuyuk ya apu amai cantik amai tu aku peninggal medak gama yang tadi nyadi bayangnya tadi bisi siku lelaki beranau ngau induk tu dalam live nya peninggal beranau masa dua ya jaku-jaku Cina induk yang tadi madah nanti dia nyau ke kirim lah ngagi aku stiker-stiker ko induk tu mandah ngagai ya peninggal ana ma de gagak melaki tu tadi oh anu gua solo anu gua do solo aku ngirim de stiker beri emai macam gambar nemu kita nama tujuh stiker ke diberi orang gambar-gambar ke diberi orang ba dalam tik lebuah kita live yang tadi tentu kita kala meda ucuk kini anak kini tau kita punya tadi lebuah kita berjakut pedak bungai pansuat ba dalam telefon kitanya udahnya tadi bisik kan paus udahnya tadi nama lagi jelu-jelu bisik pansuat macam-macam bisik pansuat bintang berpusin-pusin nyak reti nanti di nyimpan tanya tadi pening ulih ditukang lagi duit
Jadi nyak mutek nyadi dalam live induk tu gagam ya tadi lelaki nyen lebaran siang mendak gamai ya bajia udah nyak tadi induknya tak amai-amai ngelayan ya berandau ngoyo isikan me di sano ko ya mendak lelaki nya dini nak lelaki nyek nyek nyek amai ke sikat kan aku sikat nak ko mamanyo orang nuan sikat ko induknya alu beri ya stiker stiker nyukai ke murah-murah siti gambar stikernya berpuluh dolar harganya. Nyok kena beli laki yang berdalam online. Lalu beri ngagi induk yang main live. Semua stiker kena beri ngagi induk tu RM600. Duit kita yang peningah. Jadi nama tak nyadi udahnya. Lebuh ke beberapa lebuh ke lelekiak nak muka-muka yang tadi filter aplikasi berdalam telefon induk yang tadi. Temu tak padam. Udah ke padam. Gamal induknya. Lu ayan gamal amai ya. Apo cukup jai ya. Ukai jai namanya tak nyalai ri utai ke sepatut ya. Nanti gamal tadi nyeplu-plu koyok baka teluk di kupak. Dia tu nama. Baka gamal bulan. Baka gamal bulan pada hari semak gamal Indo tu. Nyutu wai. Nanti tadi pada maka umur kira 20, 23, 24 ya. Udah gamal yang tadi amai-amai pansut. Filternya pansut. Nyuka mangai 50. Buat panjai tetap panjai tangnya amat tadi gamal Indo tu nyo berubah gamal ini nak laki tu mata keterubah cipit berenang Indo tu labang kenyinuak dia nyo ngunjuk nyo meluat udahnya benar Indo nya alu minta duit pulai-pulai kepada duit aku nya kai ini tu ngakal aku skam aku ku laki nya hanya amat tadi peningang ngujuang ke dalam tempoh 2 jam 3 jam nya 140 ribu iku follow Indo tu lenyau ngai begiang ngoyah gai pansut are kau ni peningang. Macam-macam pesan ngagi kita anang kelalu berkena ke filter kena megama original lebuh ka bertemu lagi juga gini yang medak pengendit ni sano tu kebenar udah betisi. Okay. Puas hati kita ngalaman berita kita sekali tu. Okay, jadi kita belalah dulunya pedih kuyuk baik ketawa tu. Kita berperindang dulu dengan lagu ya. Udah lagu tu lagi bisa duitik leman berita. Nama ceritanya kita nanti dulu. Sabar dulu. Leman berita kita kedua. Round kedua udah tu lagi. Berperindang dulu kita ya.

kita bangsang ba round te kedua program Leman Berita kita ke minggu tu akai dai. Ngage kita ke baru mendiang ke Leman Berita tu. Udah setengah jalan kami tu. Udah leki-leki ya. Bisnis kena tadi udah krem koyo baik tawa. Nanti kita nak te pendiang ke program tu hari pun anang irau hari dua lemai pukul 5:30 lemai hari dua bisi tando ya. Nak ke kita terdengar kemayanya ke radio dalam keritanya tadi nyobe padam injin padam teri kini anang irau bisi dalam YouTube deden ruai Leman Berita ngau gambar-gambar sekali pansuat anai rau kita ya segi meruan merindang kita dini-dini indur pasang kita 2 pagi tetap aku tu angkat merindang kita oh. Kita mansang agak Leman Berita kita keempat di Colombia deden menua Colombia dan di menua Amerika Selatan Colombia dan bisi Siti Rusia kak kunci kungo kita peninga pisang senentang pisang siapa nino makan pisang kupur nino makan pisang tak nagang diri ya laba pisang tu kelalu manis ah tang ba menua Colombia ni peninga pisangnya Rusia umur panjai bekeni ah kak berkunci kungo kita tu duduk jenuh kita nyadi jaku tu depan suk kusiku ini tuai di menua Colombia dia nyanya bernama Maria Antonia Cuero yang mandah ke pisangnya megat. Dah kena aku tu tadi nyaga pengerai diri, pendiau diri. Aku ngujung ku umur aku tu tadi nyumanggai 125 tahun. Ku ini tuai kita bernama Maria Antonia Cuero tu tadi. Pisang je. Tang pisang tu tadi peringan te ya dalam jakuk orang putih ya. Dah kumai sedap plantain. Ia nyak pisang tan dua. Tang bedau mansau pisang nyak agi ya mata. Setengah mata pisang nyak ke derbuah sedak ya dambe sire isi de ancur ke sire isi tere alau dempak sedak ya pisang dempak ini tuai tu tadi kena berhidup jadi lebuah dia tanya pemberitanya tadi dia ada ini kita meriah mandahnya meh kena berhidup ah ha? Makai ikan serta makai pisang tandua ke agik pudak tu aja ke agik mudaknya setengah mansau derbuah sia dempak engo ikan. Ha, cara resepi dia kena ya nyidup ke dari kengujung ke umur ya 125 tahun kok ya yang tadi nyadi dia tu kesnya benar dia pansiak sidak Guinness Book of Record alaban ya yang tadi mandak ke dari ada dalam tahun 19 aku suang dua pihak mai kusung dua kusung lima ya ada peningah nyadi orang dekat mansiak amai kena laban nakak ke dia tu inai tuai ke pemadu ya tuai di dunia ianya bernama Jean Clement berumur 122 tahun ianya ada tahun 1875 nadai dalam tahun 1997 nyak rekod di dunia kemayang hari tu 122 tahun nanti amai ini kita bernama Maria Antonia Cuero tu berumur 125 tahun ya menumur satu dah tu lagi dua ini tu air tu ini kita tu lagi regas lagi guguyap nyak mayang tadi madah kerik makai pisang tanduak kagi pudak derbuas ya ha? Degulai bergulai ngikan nada yang makai utau bukai nada yang makai utau manis kuping ngiruap nak semua teh nak air manis nak ngiruap air main ya iruap ya air buah-buah kok ya peningal ya nyadi tu rahsia ya tadi dua gigi dempak ya setiap kali makai nadai makai asik, nadai makai rutin, nadai makai pisang tanduak ke pudak tu bergulai ngoikan. Nanti hari memang bukannya. Jadi, nemu kena kita peninggal pisang tu, semua bangsa pisang, kelebih lagi pisang tanduaknya, bisi ngembuan fiber, potassium, vitamin C ngobi dua, mana ke tubuh ngob pengerai kita, mana ke kulit, mana ke tubuh kena kita ngadu ke sel dalam tubuh kita ya. Jadi, pukul rata orang di Colombia dan peninggal nasi gigi gayu, 77.9 tahun, 78 tahun ya, umur ada dia tikas, umur ada dia nasi gigi cukup gayu. Jadi, nyak mentadik menyekokori pun tadi, agak nganti diri, sekali keyaan yang tadi, masuk dalam Guinness Book of Record orang ke pemandu tuai di dunia tahu kena kita nganti nak lama lagi amai kena ya nyari rahsia tarik pisang anak kita ngerja ke pisangnya standar udah tahu ya news pikul pisang depak kita ke Tegal ke dekat

Ayo umur bukan pia ya, bisik cara ya, pisang tahu dempak tang nak tahu selalu lebannya manis. Jadi kita mansangai ke leman berita kita ke penudi ke sekali tu peninggal leman berita nyadi di menua Karachi, Pakistan. Dengar mana-mana nama tekenya di bab menua Pakistan tu di Karachi, Pakistan. 2 jam nyadi 5 jam bekeninya. Dengar mana-mana tu aku ngajar kita matematik ilmu kira-kira. Sikola lelaki bernama Malik Shazain pendinga. Ia tu tadi beli tiket biluan hari menua Lahore ke Karachi. Penerbai biluan hari Lahore ke Karachi tu pendinga 2 jam aja, sejam 50 minit. Kebuah ya kat pulai hari Lahore ke Karachi laban anak yang sakit. Benar sakit di hospital dan ada baik bini ke hospital. Ia pun pulai, kesah-kesah ia pulai. Ia nya gawak bandul ke Dukumbai Korangi di Lahore din. Gawaknya di engineer ya tu. Ngadu-ngadu ke karan di sebuah kilang. Terlipat pun, bini yang madah ke anak sedua sakit ke ngujung ke madah ngaji bos-bos. Aku tu kat pulai, anak aku tu sakit. Wah lain madik, ko bosnya madah ngaji ya. Oh pulai, memang tadi pengamali ya. Tiket biluan dari Lahore-nya nujung ngaji Karachi. 2 jam saja penerbai biluan. Datai daripada biluan dia peninga, padan biluan di Lahore mayanya benung dadu orang, benung di sururi orang, benung di namanya benung di adu orang mana-mana, benung di upgrade orang. Padan biluan maya nyu carut tu teh dia lorong tu kian jalai tu kian mayu orang dia nan muni bagi dua adik tama udah bakal check in peninga bayar udah damai orang berjalai maya nuju ngagai lorong sepatuat ya. Jadi biluan kada kena peninga aku nak nemu amai kena company biluan tu. Jadi company biluan kada kena ya ada kumai sedaya sial. Tahu pernah kita pakai internet air sial tau terkena. Legit kita ni kan cerita ya. Aku datai dia tadi degi-degi memang orang lewat bisik company biluan bisik duit lubang no tama lubang A antarabangsa lubang B penerbai biluan tempatan mu kita buat airport apa kena ya. Lebuah ke check in tadi nyua ke tingki apa semua yang tadi peningan laban yang tadi nak ada mai pasport laban pasport kena di antarabangsa nak muka muka dah suah cak ke sikup benung menjaga tiket dia. Dia nak berdiri dia dek ngaurah dia dia. Abang ya mereka berdiri berdegi-degi tamak ngagi biluan. Biluan kena kena tadi sepiak-sepiaknya peninggal. Biluan kenuju ke Karachi sepiak kanan. Ya kenuju ngagi menua Jeddah gin menua Arab dia din sepiak kiba. Dia ada suara nuju ngagi biluan terbang ngagi menua Arab dia. Sama apa dengar lepas nak dia nemu ya biluan ke sama gamal dia sama pemesai sama corak sama esialnya tadi. Datai ada dia duduk ya pendengar aku kena tali pinggang kita nanti nama-nama tanya di tu tu jalan ya induk biluan berjakut deh ya ni induk ke diri lepas lelak deh lepas nyugus segesah tadi lelak duduk ya abad dia ni induk ke diri kira ya 2 jam dah nyat tadani ya pendengar. Nama biluan tu lu nak sangkai-sangkai lu berdua terengkah. Nama hal ni ku ya. Angkat dari penduduk apa ni dengan mansang yang lagi tempat induk biluan ke benung riruah teh air ruap teh pemakainya. Bertanya ya dia minta ampun puan kakak bertanya. Nama tai tuan ke induknya nanya ni ya. Pukul berapa biluan kita tu terengkah lagi? Nama tu lu nak tegak terengkah udah 2 jam setengah tu. Kok lakinya tadi kok maliknya nanya ngagi induk biluannya. Bedau kita terengkah tuan lagi bisik 2 jam lebih lagi tuan kita terengkah. Apa lama kita tukang ngagai menua Karachi dan deh. Ukai tu ngagai Karachi tuan. Kita tukang ngagai Jeddah kan. Tak begau sidak ada dia peningah. Jeddah nak patut aku ke Karachi. Nama aku buah kutu dituk deh. Kayaknya mentari carut sidak peningah. Nyak pilot madah dari Babylon. Mereka nunggu lagi dia kita ngatur. Bapak menua Arab dia. Datai ada dia peningah yang lalu ditangkap polis. Udah ke kak pulai ke Karachi nak nyadi tangkap polis ke berjedah dia datang dia dia pulih nanya nama hal dia temu tak salah tamak belon besik masalah dia tu apa aku kok polis nanya ke nak dai tuan anak aku sakit di Karachi dan sidak yang asuh ke depan belon tu benar berkeli kuah peningah polis suka main megai gelang kan gelang peningah yang nyukanya baik.
udah dadu mana tadi nyari company bilion asial tadi pun mana oh salah kami nya sepatut di depan bilion nyentangnya salah suah kita terbaik baru okey mansang ke Kerachi dia beli koran tiket bilion pulai ngai ke Lahore nya baru harinya tadi dah suah orang beli tiket bilion ngai ke Kerachi apo nade duit lagi ikut tu kau yang mana kini kau kau pulai dengan bas mende kau orang mana ngai apa dengannya ya tadi lalu nyaman company biluannya laban company biluan yang tadi udah gak salah nganjung ya ngai menua bukai ngai maya repampas lagi ngai beli ke tiket biluan bertemu anak tadi nyamu tak nyadi pendengar dalam laman berita kita ke sekali itu laman berita kita ke penuh di company biluan air sial cukup sial nasib lelaki itu peningat bernama Malik Shah Zain peningat kau cakap kat Kerachi 2 jam terbaik bilun 5 jam kian 10 jam yang kau mai ke pulai baru ngagai menua Lahornya ngau tu nyak menakak laman berita kita ke minggu untuk peningat terima kasih ngagai kita aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program laman berita aku dengan Langi beribu saya terima kasih bertemu kita bermaya kebukai mumpul aku Aristido ke sekali itu bye.

0: iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya, tiap-tiap kali permisi ya suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah ke ya, bakal mantu rumput di ujung bilik jauh sekali kak bayang telepon main game bakal zaman subuh
2: ya kebenar ya kita nak boleh nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dari gijin ada telepon tapi bisa telepon berapa kong kan sama me
1: ya amat bakal dia tahu tanggu tanya boleh dikurang ketua
2: betul seminar ya kita ke apa inai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Okey, gini dengan ke YFM segulai sejalai tu jam ke penuh di kita bergulai bak segmen penggerak pagi 18 hari bulan 7 2026. Okey, sarito udah pengawal berpilih Johor kalau sarito pengawal berpilih Negeri Sembilan dekat ngepun ke ukan ngundi tang pengawal nganjung nama atau ke pengawal ngantung nama ungkup sarito. Jadi Negeri Sembilan bisa 36 dun kalau 36 dun tu dekat nentukan ni bagi parti tadi di dekat nombor ke perintah di Negeri Sembilan. Jadi pelabak ko dekat berengkah pukul 9 pagi tu lagi. Dekat berengkah 9 pagi tu lagi serentak ba semua nur ke nganjung nama di Negeri Sembilan. Jadi udah ke udah nganjung nama tu tentu ya dekat berengkah meh pengawal berkimpin di Negeri Sembilan. Okey, nyak berkawan dengan berita di Semenanjung, berkawan dengan pengawal berpilih ya ke dekat diatur nak lama lagi. 8.43 minit pagi. Selamat pagi. Selamat dengan ke YFM. Selamat jumpa minggu megah. Kita ke Benung Belelek. Goyang kaki Mayato. Lepas kena gawat ujung minggu. Masterpiece Redak Seribu.

Masterpiece. Okay, mengenai berkau-kau World Cup dah lama ni. Kalau tu berkau-kau Golden Boot, tiap tahun Golden Boot atau ke World Golden Boot tu tadi bisa diberi ngagai pemain ti pemaduk mayor skor gol ba tiap World Cup ni tadi nyadi ke tahun tu. Kita nak nombor sekali ke anugerah Golden Boot tu untuk Lionel Messi atau ke Kylian Mbappe. 82 pemain tu sama udah skor 8 gol nak ke dia tu yang tadi. Okey, jadi sekali ke Lionel Messi atau ke Kylian Mbappe ke dekat boleh Golden Boot ke tahun tu. Okey, jadi ini berita ke peduli kita ungkup ke sehari tu. Selamat Jumaat minggu semua. Selamat hari 6. Bye-bye.

biak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: sistem pemberian mata dimerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Pengamal media diseru menguasai teknologi digital dan kecerdasan buatan AI, namun pada masa sama terus mempertahankan nilai etika serta jati diri kewartawanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan AI membuka peluang baru kepada industri media, namun turut membawa cabaran sekiranya teknologi itu digunakan untuk memenuhi kepentingan ideologi, budaya atau kuasa ekonomi tertentu.
1: Dalam perbicaraan tentang AI dan saya kira ada relevan dengan media, kita bicarakan tentang keperluan menggapai teknologi baru tetapi waspada tentang kehilangan jati diri, lunturnya nilai dan etika. Dan ini dibahaskan secara serius terutama kerana teknologi ini seperti mana yang kita lalui dulu.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menjelaskan reformasi dan dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lepas terus memperkukuh asas ekonomi sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi gelora dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026 lebih kukuh serta mengatasi unjuran media dan ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan tekad Kerajaan Madani untuk mengimbangi tuntutan pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Mengulas lanjut pertumbuhan ekonomi negara, penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, SEAFICH, Dr. Mikhail Rosli berkata prestasi itu dipacu sektor perlembongan dan pengkuarian yang berkembang 10.2%, diikuti pembuatan 7.5%, pembinaan 6.6% dan perkhidmatan 5.4%. Bagaimanapun, sektor pertanian menguncup 3.7%. Proses penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 membuka tirai hari ini sekaligus memulakan persaingan bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Syaliza Syamsul Bahari. Silakan, Syaliza.
2: Saya kini berada di Dewan Besar Kuala Kelawang bagi mengikuti proses penamaan calon bagi kerusi N03 Sungai Lui dan N04 Kelawang seawal 7 pagi lagi. Alhamdulillah, keadaan cuaca ketika ini cerah dan tenang. Proses penamaan calon dijadualkan berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Seawal pagi lagi, kelihatan pasukan keselamatan telah bersiap siaga mengawal lalu lintas bagi memastikan kelancaran proses penamaan calon. Dalam masa yang sama, terlihat penyokong Pakatan Harapan turut hadir seawal pagi bagi memberikan sokongan kepada calon parti masing-masing. Suasana di sini terkawal dan berjalan lancar setakat ini. Sekian laporan Nur Syaliza Syamsul Bahari dari Dewan Besar Kuala Kelawang Jelebu. Kita bersama Muhammad Azizi Syahril di Dewan Besar Rembau. Silakan Azizi.
3: Terima kasih rakan sugan Syaliza. Saya kini berada di pusat penamaan calon P131 Rembau di Dewan Sri Rembau. Kehadiran para penyokong daripada parti-parti yang bertanding mula memenuhi di sekitar kawasan Dewan sejak awal pagi bagi memberi sokongan kepada calon masing-masing. Dan petugas terutama pegawai-pegawai SPR dan juga mereka yang berada di sini menanti kehadiran calon-calon untuk masuk ke dalam Dewan. Kawasan P31 Rembau mempunyai seramai 143-120 orang pengundi mengikut pecahan Dewan Undangan Negeri DUN. N25 Parol mempunyai 64,998 pengundi. N26 Cembung seramai 26,547 pengundi. N27 Rantau mempunyai 34,831 pengundi. Manakala N28 Kota seramai 16,744 pengundi. Buat masa ini, itu saja laporan yang dapat saya gambarkan di Dewan Besar Rembau ini. Jadi kembali bersama dengan rakan sugas Mimi, silakan.
0: Baik, terima kasih Azizi. Cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dipersetujui Jemaah Menteri bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata cadangan itu turut merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya bagi meningkatkan pematuhan jalan raya.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Tambah beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Operasi Network School di Forest City dikenakan notis henti niaga susulan pelanggaran syarat lesen perniagaan dan penggunaan premis. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata siasatan mendapati syarikat itu menggunakan premis berlesen pejabat urusan sebagai ruang aktiviti pendidikan. Selain sebuah lagi premis beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah. Mengenai status kemasukan warga asing yang dikaitkan dengan sekolah terbabit, pihak berkuasa digesa mengambil keputusan segera berhubung status individu serta operasi sekolah berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Cascante menjagakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakar berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman, namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Sebaliknya, memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Majlis Hak Asasi Manusia Kebangsaan Brazil menggesa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan FIFA mengambil tindakan tegas terhadap isu perkauman yang berlaku sepanjang kempen. Majlis itu memaklumkan beberapa pemain termasuk bintang Perancis Kylian Mbappe menjadi sasaran penghinaan berunsur perkauman sama ada di stadium, media sosial maupun oleh ahli politik. Sementara itu, lebih 89,000 daripada 6 juta hantaran media sosial yang dipantau mengandungi unsur penderaan termasuk ribuan mesej berbaur perkauman. Itu lebih 13 kali ganda berbanding Piala Dunia 2022. PBB dan FIFA digesa memastikan Amerika Syarikat, Meksiko dan Kanada sebagai tuan rumah kejohanan menjalankan siasatan serta mengambil tindakan susulan terhadap setiap insiden perkauman yang dilaporkan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Ko-Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. Sementara itu di China, 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang sungai Wujiang di perbandaran Chongqing. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Meksiko serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir Lautan Pasifik. Menurut wartawan AFP, di lokasi, penduduk di negeri Chiapas dan Oaxaca di Meksiko selain Guatemala serta El Salvador merasai gegaran kuat akibat gempa berkenaan. Sekarang ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem pemberian mata demerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Perasaan Itu Rahmat. Dalam Islam, perasaan adalah anugerah dan rahmat daripada Allah kepada manusia. Perasaan adalah satu bahagian dalam hidup kita. Allah cipta perasaan ni sebagai satu alat untuk kita kenal dia, untuk hargai segala ciptaan dia, untuk menjalin hubungan yang bermakna sesama kita, manusia. Dengan perasaan ini, hidup kita akan jadi lebih berwarna-warni. Ada saat kita gembira, ada saat kita sedih. Kadang-kadang kita terhibur, kadang-kala kita marah. Walaupun perasaan ini hadir dengan rahmat Allah, itu tak bermakna kita bermudah-mudah untuk layan perasaan. Firman Allah dalam surah Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan hadirnya Al-Quran itu, sepatutnya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lain. Kerana ia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan, dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Dalam ayat ini, Allah nak suruh kita gembira dengan datangnya Al-Quran. Bila kita buat ibadah dengan gembira, kita akan lebih dekat dengan Allah. Kita sendiri boleh rasa manisnya beriman kepada Allah. Bila kita solat awal waktu, di saat orang lain masih sibuk bekerja, kita gembira. Bila kita memberi sedekah kepada orang yang memerlukan, kita rasa bahagia, boleh berkongsi rezeki. Bila kita berkumpul di meja makan untuk berbuka puasa dengan lapar dan dahaga, kita bersyukur dan gembira dengan apa adanya. Itulah kegembiraan yang Allah bagi pada kita saat kita beribadah kepada Allah. Ada masa kita sedih. Kehidupan mukmin takkan lari dari kisah suka dan duka. Islam larang ke kita untuk bersedih? Tak, Islam tak larang untuk bersedih bila ditimpa ujian, bencana dan kehilangan. Al-Quran merakamkan kesedihan Nabi Yaakob ketika hilang anaknya Nabi Yusuf. Firman Allah, وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Nabi Yaakob berpaling daripada mereka sambil berkata, aduhai, sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia memendamkan marahnya di dalam hati. Nabi Yaakob ni siapa yang tak kenal, tinggi sabarnya. Malah semua tindak tanduk Nabi adalah dipandu dengan wahyu kenabian. Namun, Nabi tetap bersedih dengan musibah kehilangan anak. Baginda menangisi kehilangan yang panjang dan dalam, menangis tanpa henti sehingga buta mata baginda. Oleh itu, kita faham bahawa sedih ini bukan satu maksiat atau tanda kita jauh dengan Allah. Para Nabi juga bersedih, menangis dan merintih dengan ujian. Ada pula marah. Marah juga perasaan yang Allah kurniakan. Perlu digunakan pada waktu yang tepat. Perlu diurus dengan baik, penuh sabar. Sabda Nabi, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti, tapi orang yang kuat adalah orang yang menahan sabarnya ketika marah. Untuk marah kita tak perlukan apa-apa sebab ia datang secara semula jadi. Anak kecil kalau diusik akan marah. Kucing kalau kita kacau makanan dia, dia akan marah. Tapi untuk mengawal marah, kita perlukan kekuatan. Kekuatan inilah Rasulullah maksudkan dengan sebenar-benar kekuatan. Bukan kekuatan fizikal semata-mata. Perlukan kesabaran dan sabar akan datang dengan iman. Walaupun begitu, ada marah yang syarak tuntut. Kita dibolehkan merasa marah apabila ada yang mempersendakan agama Islam. Marah dengan kemungkaran dan dosa. Marah terhadap ketidakadilan. Yang sedihnya kita kini tak berasa lagi marah bila melihat kemungkaran. Sudah terbiasa melihat kemesraan lelaki dan perempuan. Bercinta sudah tidak menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Oleh itu, kita belajar pada hari ini. Perasaan adalah satu rahmat. Kejadian manusiawi yang dipandu oleh Islam. Bukan saja menjaga perasaan diri sendiri, malah perasaan orang lain di sekitar kita. Assalamualaikum.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
4: Look what we done started. This respect to allow it.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Sabtu 18 Julai 2026 bersamaan dengan 3 Safar 1448 Hijriah. Baik, anda kini sedang dengarkan kami. Di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi dalam spektra 9-12, warnai harimu, bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, apa khabar kita orang hari tu? Pagi Sabtu tu semestinya ada je aktiviti yang kita orang pola kan. Al-maklumlah hujung minggu tu ada yang ke pasar tamu, membeli barang, membeli bahan basah, barang kering untuk menjadi jiwadah. Tengah hari kita kelak, musim malam kelak, petang pun boleh. Yang berada di tamu, terima kasih kerana memilih Sri Aman FM sebagai penemanan anda selama membeli belah kepada pembeli-pembeli di tamu, di mana saja anda berada yang terdengarkan kami di Sri Aman FM pagi ini. Sila lupa juga yang tengah berkerjaya, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Sekiralah kita orang kerja di pejabat kah, di luar pejabat kah, asalkan namanya bekerja. Selamat bekerja. Yang dalam kenderaan, tengah dengarkan kami di frekuensi 89.5 MHz. Terima kasih banyak-banyak kerana tune bersama kami di Sri Aman FM. Kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah seperti biasa setiap hari Sabtu 9.30 minit pagi kita akan bersiaran bersama rakan-rakan kita dari stesen Sarawak FM, Bintulu FM, Sibu FM, Miri FM dan juga Limbang FM untuk segmen Cerita Hari Tu. Tapi sebelumnya kami nak kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Amanan Betong hari ini, Sabtu 18 Julai 2026 yang telah pun dikeluarkan di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, pada sebelah pagi ini Sri Aman diramalkan tiada hujan, namun pada sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat dan pada sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat untuk bahagian Sri Aman. Manakala untuk bahagian Betong, hari ini ramalan cuaca mengatakan pada sebelah pagi ini hujan di beberapa tempat, pada sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat untuk bahagian Betong, dan pada sebelah malam Betong diramalkan tiada hujan. Baik, ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong untuk hari ini Sabtu 18 Julai 2026 bersamaan dengan 3 Safar 1448 Hijriah yang dah dikeluarkan di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, sekiranya kita orang nanggal lagi apa orang pada tek ramalan cuaca di kawasan masing-masing, bolehlah lawati laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, 9.24 minit pagi. InsyaAllah 9.30 pagi katuk, kita akan bersiaran bersama dengan rakan-rakan kita di stesen bahagian-bahagian lain. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Bunga Citra Lestari dan Yuna Watak Utama.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
2: Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang.

0: MHz.
1: 20 FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Alright, jadi terima kasih sekali lagi untuk kita orang dah 9.30 pagi tu. Macam biasalah, kita nak bersama dengan rakan-rakan kita di Bintulu FM, Limbang FM, Miri FM, Sibu FM dan Sri Aman FM untuk pagi tu. Apa perkongsian sedaknya dalam cerita hari tu? Kita nak lalu sedaknya dulu lah.
0: Silakan.
2: Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Ya.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Halo, Waalaikumsalam.
3: Jalan-jalan.
0: Ada batu.
2: Oklah.
0: Dengan sepatu rodaku. Kiri kanan. Dengan irama lagu. Mengikut rodaku. Ya. Acara sepatu.
4: Bagusnya mengikut apa irama lagu.
2: Aduh. Okay, kita menyapa akan kita di Limbang dulu lah. Sahabat saya AJL. Apa khabar? Assalamualaikum.
0: Yotai.
4: Nya masuk kerja awal lagi kambik, Rosi.
2: Oh.
4: Tapi sama batch 2005.
2: Tapi best tablingannya best tadi. Mantap.
5: Saya tanya, ingat tanya juga kepada saya lah.
2: Tanya lah. Karena lama.
4: Kerana menjadi orang lama.
5: Dan tanya juga baru-baru tu ada menerima saya.
2: Ya, ya kan?
3: Menerima apa ya?
2: Menerima apa?
3: Menerima apa?
5: Menerima datuk kah? Menerima apa kah?
2: Oh, menerima cucu.
3: Menerima cucu. Tahniah. Dah jadi datuk dah.
5: Astaghfirullahalazim.
4: Tahniah.
5: Kena kita dikurniakan kesihatan yang baik hari itu.
2: Alhamdulillah, syukur.
4: Semoga sehat sejahtera sepanjang tempoh perkhidmatan kita.
2: Amin.
3: Sehat, Fas. Alhamdulillah, cuma flu je sikit. Belum ada gelaran datuk lah. Masih gelaran adik.
2: Yang apa adik?
4: Yang apa kita?
2: Adik-adik.
4: Waduh.
3: Aduh, yang apa adik?
4: Yang apa kita?
2: Hai Zana. Zana okey, Zana.
6: Alhamdulillah, sehat.
3: Adik
6: sehat di situ.
3: Biasalah.
6: Delay.
3: Nak bergelar makcik, biasalah.
2: Oh, makcik sana.
4: Mau makcik yang terasa gila. Panggilnya auntie. Ada muda sikit.
6: Masih adik
4: je.
2: Oh, mau adik juga. Adik. Okay, DS, my brother. DS, sehat.
4: DS.
7: Ya, sehat di Sibu situ.
4: Jauh sorang
3: abang bro kita.
7: Jauh sorang. Okey.
2: Oh, yo steady.
4: Oh, sibuk.
2: DS. Terbaiklah. Okey. Okey, ajak yang disapa kita.
6: Tedahnya.
3: Jangan.
6: Siapalah.
3: Jangan
6: pulang
3: dia
6: sidak
4: blackout
2: ya. Dan Fas, Zana, AJL dengan DS. Oleh kerana azimah yang bersama kita untuk pagi itu, saya serahkan jaya menyapa lah sebab dua-dua ni dengan FPC.
3: Tanya.
5: Iyalah sebenarnya yang saya pada tadi.
2: FPC bertemu FPC.
4: Hai Azimah, Tania.
6: Sini nak nyambung meja, Teh.
4: Tania kembali. Ya, terima kasih. Semoga yang menyusul untuk 2026 kita mendoakan untuk kawan-kawan kita.
6: Betul, yang lain-lain insya-Allah.
5: Insya-Allah.
2: Tapi bila yang lima FPC lawannya kami sini tegurnya di dewan.
4: Siapa?
6: Tapi ada kita lawan.
2: Adalah sidak saya aman.
6: Tapi nang patut jua, nang patut jua Azimah, nang patut jua.
4: Si dapat nyusul dirinya udah kita kena urah kata orang. Saya sempat bergambar juga dengannya.
6: Kita sempat toh.
4: Dia kan di MC mahal.
6: Tahu si Epanya atas stage kita ada bahagia.
4: Atas stage. Yang umum nama kita.
6: Oh ya.
4: Tapi bangga mestinya kita.
6: Sidak. Zimah mestinya tahan rasa nak ngacau kita masa ya.
4: Kena si bercari.
2: Kita dua nerima sijil. Kami tu nyebut je nama orang nerima sijil.
4: Tapi nama kami Koina yang sebut. Cik dah tak nyebut.
6: Sama. Dia nak si Sudi tu nama kita.
2: Kami nyebut nak.
6: Si ada Koina juga nyebut.
4: Cik dah tak nyebut nama kami dua.
6: Kita nak pilih.
4: Koina sebut.
6: Tak nak memilih. Mungkin kita nyebut kami si Naid.
4: Memang mahal suaranya nak nyebut nama kita dua.
2: Nasib baik lah masa yang majlis formal kan.
4: Bunda.
2: Okey lah, kita nak ke sini lho, Jai. Beri Jai lah, sidak FPC. Milih,
3: kita nak ke sini lho. Lentong, sidak FPC.
4: Sehari ambil milih. Ambil milih. Siapa yang dolok nyaut tadi?
2: Ah, siapa? AJL?
4: Ya, ni ada.
2: Tengah, siapa?
4: Okay, ada. Seorang orang Miri.
6: Miri, Miri. Oh, ya, ya.
4: Benar sih, Fas?
3: Benar. Orang orang sih terima FPC lah, dolok.
2: Silakan Pas. Kita sama Pas.
3: Oh ya dah ya kan. Dia tahu rezeki kita kan Yus.
2: InsyaAllah insyaAllah.
4: Yus sudah. Ya dah beberapa tahunnya lalu. Kelak dicalonkan lagi tahun depan.
7: Ya. Sebenarnya semuanya banyak anugerah nak. Ada satu yang kita semua akan dapat lah.
3: Memang semua kita akan dapat kan?
7: Anugerahnya ialah anugerah jasa mu dikenal.
4: Oh, jasa besar.
2: Jasa mudik. Ya, sudah pencen. Ya, sudah pencen.
4: Okey. Mun ada rezeki, ada farewell party ya.
2: Mun saya tak ada lingo orang aja.
3: Lemah saya dengan anugerah ya.
2: Okeylah, Abbas yang lagi akan lama menerima anugerah ya.
4: Adik-adik, kita serah dengan adik-adik.
2: Silakan, Abbas.
4: Kita hormat dengan yang muda tu.
5: Okeylah. Saya rasa Fas dah 2024 tadi Ana.
3: Oh betul, tahun lepas deh, tahun lepas. Tahun lepas dah bersama dengan
4: Dua tahun lepas.
6: Dua tahun lepas.
4: Macam mana?
2: 2024. Saya yang nyebut nama Fas masa saya.
3: Ah, betul, betul, betul.
4: Tania. Ya ingatnya.
2: Ya saya.
5: Tahun lepas pun.
3: Yalah, tunggu next lagi lah. Berapa tahun ni saya tahu lah. Tunggu nak pension kali ya.
2: Ada rezeki ke lah, insyaAllah.
3: InsyaAllah. Okey, nanti kongsikan berkenaan dengan program yang akan berlangsung di Merito yang sedang berlangsung juga pada masa itu, iaitu Carnival Rindu Hati N71 Berkenu yang berlangsung pada 4 hari, iaitu pada 15 Julai sampai 19 Julai bertempat di Arena Sibuti dan juga Dewan Masyarakat. Sebenarnya pelbagai program yang telah pun berlangsung selama 5 hari dari hari Rabu sampailah hari Ahad dan juga 18 Julai pada hari itu, iaitu akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan dan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun N15 Asal Jaya. Dan juga esok hari 10 pagi iaitu penutupan rasmi untuk program Carnival Rindu Hati itu yang akan disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N71 Berkenu. Apa disengih-sengih Yusya? Okey.
2: Okay. Macam Abbas.
3: Okey. Pelbagai macam-macam program yang berlangsung Tok Yus. Macam-macam nya berada di macam desa, berada di tempat kampung sikit nak. Jadi pertandingan suka-suka karaoke, pertandingan bermukun bergendang. Iba. Ada juga.
2: Sampai jam ajak.
3: Si pandai rancak macam kita.
4: Bukan, madut tak punya.
3: Si aduh.
2: Kan kita kan dah kena dengan sidak APC kita.
3: Awalah pertandingan membuat kuih lenggang, pertandingan ngajat, lepas ya raja dan ratu, macam-macam sebenarnya pertandingan diadakan. Lepas ya untuk acara yang berlangsung juga, iaitu 17 hari Jumaat mari sampailah hari esok, berkenaan dengan acara terbesar di Miri, iaitu Miri Super Mega Hobby Explore, Miri Hobby and Collection. Macam-macam lah hobi yang ada di Siah segala-gala yang kita zaman Naruto ke zaman apa nama kereta tapinya
2: yang akan ditunjuk dan lah pasal
4: zaman betul, Naruto ini
3: bukan Naruto lah, baru zaman nak lama dulu apa nak kereta Tamiya yang
2: nak main join boleh sih
3: boleh hobi
2: kan
3: tidur angkut katil kita di sini, angkut katil, angkut selimut lepas macam ya lah,
4: berambil tidur
3: betul. Beyblade X, lepas Lita Hot Wheel, perlombaan Mini 4, lepas aktiviti Digimon dan pameran hobi dan koleksi sebenarnya yang berlangsung di Bintang Mega Mall dari 10 pagi sampai lah 10 malam sampai esok hari. Okey,
4: yeah, buat
3: info dikongsi. Semangat ABC tu eh. Aduh.
4: Tak apa pantun awal pagi tu.
3: Oh patutlah. Kacak pantunnya pagi tadi.
4: Dengar.
3: Ada dengar pagi tadi. Dengar.
4: Ya, World Cup pun pantun.
3: Oh, bagus. Bunyi dah ya.
2: Ada lagi Fas?
4: Ada lagi.
3: Okey, cukuplah doa ya ajak beri orang lain lagi.
4: Alhamdulillah.
2: Okeylah. Okay. Seterusnya Jai.
4: Okey, adik-adik yang seterusnya.
2: Adik-adik.
4: Ya, dia berjiran dia apa? Tahun sikit aja.
2: Silakan Zana.
4: Pandai.
2: Oh, Zana, adik-adik Zana.
8: Halo. Ya, assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam. Zana.
3: Makcik kita tu.
4: Okay.
2: Silakan makcik Zana.
4: Si maunya.
2: Makcik. Okay.
8: Tahniah. Tahniah sidak yang menerima APC.
3: Tahniah juga Zana.
4: Tahniah juga. Terima kasih Zana.
8: Okey, dari Bintulu ada juga lah aktiviti yang Zana nak kongsikan yang sedang berlangsung dan juga yang akan diadakan si lama lagi di Bintulu. Yang pertama sekali Zana nak kongsikan hari tok lah, hari tok Sabtu 18 Julai itu adalah mengenai aktiviti dermadarah yang diadakan bertempat di The Spring Mall Bintulu bermula dari jam 10 pagi hingga 12 tengah hari. Zana nak wawarkan kepada sidak yang ingin menderma darah boleh datang ke lokasi yang Zana sebutkan sebentar tadi bagi sama-sama membantu untuk membekalkan bekalan darah yang berterusan kepada pusat tabung darah di Hospital Bintulu. Dan seterusnya, apa yang Zana nak kongsikan, minggu hadapan Bintulu bakal dimeriahkan langit Bintulu dengan adanya festival layang-layang antarabangsa Borneo. Borneo International Kite Festival edisi BIKF edisi yang ke-19 yang akan diadakan bermula 22 Julai hingga 26 Julai bermula Rabu depan hingga hujung minggu Ahad selama 5 hari bertempat di Lasa Kenyalang, tapak lapangan terbang Lama Bintulu, si jauh dari ofis kami orang Tok Jak, depan Tok Jak, seberang Tok Jak. Dan apa yang menariknya, sepanjang berlangsungnya Festival Layang-Layang Antarabangsa atau kelak di Bintulu, pelbagai pengisian aktiviti yang akan diadakan, sudah semestinya pertunjukan layang-layang gergasi, pelbagai layang-layang kreatif dan berwarna-warni dari seluruh dunia. Dipahamkan tahun untuk penyertaannya seramai 154 peserta dari 19 buah negara. Ada yang dari Australia, Belgium, Perancis, Hong Kong, Rusia, dan penyertaan dari 10 negeri di Malaysia. Dan seterusnya pada sebelah malam juga ada pertunjukan layang-layang LED pada waktu malam, layang-layang yang ada berlampu ya. Dan terus diadakan bengkel layang-layang, aktiviti glamping 2.0, persembahan kebudayaan, pentas hiburan, seterusnya pertandingan nyanyian 60-an, pertandingan nyanyian duet BIKF, pencarian bintang kecil, Battle of the Band, pertandingan mewarna, pertandingan ratu kebaya, gerai jualan makanan, minuman dan kraf tangan, dan banyak lagi lah aktiviti menarik sepanjang berlangsungnya Borneo International Kite Festival BIKF 2026 bermula 22 hingga 26 Julai bertempat di Lasa Kenyalang, tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Bolehlah datang ke Bintulu kelak, sama-sama kita memeriahkan BIKF 2026. Dan seterusnya juga di Bintulu, satu informasi juga Zana nak kongsikan, yang mana pihak Jabatan Agama Islam bahagian Bintulu juga akan mengadakan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah Bintulu pada 23 dan 24 Julai Khamis dan Jumaat bertempat di Masjid Darussalam Kampung Baru Bintulu, yang akan bermula pada pukul 8 malam selama 2 hari iaitu pada 23 dan 24 Julai Khamis dan Jumaat. Jadi itu antara perkongsian yang Zana nak kongsikan antara aktiviti di sekitar bahagian Bintulu. Kembali bersama Jai dan Yus di Konti Sarawak FM.
4: Malunya ya Yus. Okey, terima kasih Zana.
2: Thank you Aunty Zana.
4: Sama-sama Yus, Jai.
2: Kesini lagi kita tu.
4: Okey, alang-alang kita nak ke Sibu terus lah.
2: Ke Sibu dulu.
4: Sibu sama dengan DS.
2: DS, silakan okay. DS. Apa nak dikongsi DS?
7: Terima kasih Yus, Jai, JL, Zana. Apa nak semua kalau
4: Sorak.
7: Ya, letik. Apa nak Fas, Zima, semua tadi. Okey, dari Sibu tu sih banyak gila news apa semua tu, perkongsian. Cuma tadi kita tu lebih kepada tumpuan kepada sambutan dari Sarawak untuk tahun 2006 tu di Sibu tu sebenarnya.
2: Sibu tuan rumah kan.
7: Tuan rumah untuk tahun tu dipilih secara rasmi lah. Okey, sebagai tuan rumah sambutan perayaan Hari Sarawak 2006, temanya Sarawak Maju Makmur. sambutan besar-besaran tu berlangsung 3 hari berturut-turut, 20 hingga 22 Julai. Kira dalam minggu depan lah. Dah bermula lah tu. Tempatnya ya di dataran Tun Tuanku Bujang, kita di Sibu situ. Dan tujuh acara utama dah pun disusun khas untuk memeriahkan sambutan kali itu. Yang pertamanya karnival jualan bertempat di dataran Tun Tuanku Bujang, majlis kesyukuran agama-agama lain 20 Julai di salah sebuah hotel di Sibu situ. Aktiviti riadah kena zumba okey juga diadakan 21 bulan tu kelak. Majlis kesyukuran 21 Julai 8 malam bertempat di Masjid An-Nur kita di Sibu. Unity Walk 22 bulan ya, pukul 6 pagi di dataran juga. Dan sesi Town Hall 22 Julai pukul 2 petang ya, bertempat di Universiti Teknologi Sarawak atau di UTS itu. Konsert hari Sarawak, banyak orang nanya. Okay, 22 Julai pukul 8 malam, tempatnya memanglah di dataran Tun Tuanku Bujang kita itu. Dan juga sama sekali lah dengan pimpunan dari Sarawak ya. Okay. Yang kedua je tu, hari bersama pelanggan tu anjuran Pustaka Negeri Sarawak Sibu akan diadakan 22 hingga 23 hari bulan 8 kelak. Okay. Sabtu dan Ahad masa ya. Mungkin lagi lama tu, tapi sebenarnya banyak juga aktiviti-aktiviti yang diadakan di mana pendaftaran kalian percuma untuk jadi ahli pustaka kita di Sibu situ ya. Dan juga sesi pemilihan buku, macam-macam lah, ceramah, ataupun reading seats, dan pandai, macam lah, untuk anak-anak pun ada juga. Okey, dan sesi kuis, kahut, ada juga di situ, demonstrasi masakan tradisional, dan macam-macam lagi. Okey, bulannya 22 hingga 23 Ogos 2026 ya, bulan depan. Sama juga untuk info seterusnya tu pada 25 Julai 2026, siapa-siapa ada apa nama tu, pusat ke asuk ke ya, jadi program vaksinasi anti rabies, pelesenan dan juga microchip akan diadakan secara percuma bertempat di perpustakaan desa Kampung Bahagia kita di Tekuk situ 25 Julai 2026, hari Sabtu masa ya, 9 pagi hingga 2 petang. Jadi sila pastikan anjing kita orang berumur 3 bulan ke atas, nyasi buntin, okey, dan sehatlah. Okey, dan sila bawa salinan kad pengenalan pemilik anjing dan kad vaksinasi anjing ataupun asuk kita. Okey, untuk program tu kelak. Ya. Jadi ajaklah dari Sibu tu, ajak dan juga Yus.
2: Ya. Terima kasih DS.
4: Terima kasih.
2: Seterusnya ke
4: Sri Aman.
2: Sidak APC, silakan.
4: Dari Sri Aman itulah kita terbang pergi ke Naya.
2: Ke Limbang. Jadi kita beri peluang kepada Sidak APC lah.
4: Kan? Kita beri peluang dengan nak Sri Aman lah.
2: Silakan DJ Azimah APC.
9: Baik, okay. Hari itu sedang berlangsungnya program jualan ramah madani Sri Aman dan Betong di 9 lokasi. Di 9 lokasi adalah Pasar Sebaneka Keluarga Pusak, di Inkelili, di Indah Ispao, King Seng Debak, di Pasar Sebaneka Keluarga Seratok, station lagi lokasi ke-8 di Lipapa Hypermarket Sri Aman, dan lokasi ke-9 di Nam Liong Betong. Ia adalah program jualan ramah madani Sri Aman dan Betong yang yang dah pun start berlangsung start air maret hari itu dan juga esok 9 lokasi. Jadi untuk masyarakat setempat di lokasi-lokasi yang kami sebutkan tadi, bolehlah kita orang bersiap siaga pergi ke lokasi yang kami sebut tadi yang sedang berlangsung program jualan ramah madani Sri Aman dan Betong. Baik, untuk program seterusnya esok hari insyaAllah akan berlangsungnya bengkel kesempurnaan solat anjuran Majlis Islam Sarawak di Masjid Bandar Sri Aman. Sri Aman bermula pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Dan next, Majlis Penyerahan Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak akan diadakan pada 23 Julai 2026 hari Khamis datang tu pukul 2:30 petang di Dewan Serbaguna Triso Maludam. Majlis penyerahan surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak tu akan diserikan dengan kehadiran Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Yang Berhormat Dato' Haji Lin Talif Saleh dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga Yang Berhormat Puan Dayang Norazah binti Awang Sohor. Baik, jangan tetap tahan guys, tahan tetap. Then last kali Majlis Perasmian Masjid Nahdlatul Islam Kampung Melayu Tanjung Bijat Sri Aman pada Jumaat akan datang tu 24 Julai 2026. Masjid Nahdlatul Islam Kampung Melayu Tanjung Bijat tu akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Junaidi, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak. Pada Jumaat 24 Julai 2026 bersama dengan 11 safar di Kampung Melayu Tanjung Bijat Sri Aman. Baik, ia adalah empat program yang sedang berlangsung, akan berlangsung di Sri Aman dan juga betul.
4: Ya, meriah.
2: Meriah. Terima kasih Azimah PC. Alhamdulillah.
4: Setahun ngembak ya.
2: Azimah, kami ada sikit.
4: Setahun ngembak ya.
2: Kami ada sikit nak dipadah main kita Azimah.
4: RM2 pun boleh. Kami tadi dah nanya, nak nanya aku sibuk tanyalah kelak kena. Dalam mati dah ada dah kompom kena aus tu kompom. Datang saya ujung aku juga kah?
2: Sekali kata pias. Yes, tepias dengan orang sobah ya. Nak beri Azimah, tepias lah ya.
4: Wakil lah. Kalau boleh.
3: Yus, kalau boleh masa MC ya nak pada haus Yusof.
4: Haus. Azimah, haus. Ya, raptai namanya ya.
3: Oh, raptai.
4: Awal-awalnya dia raptai.
2: Udah kena.
4: Dari awal sampai ujung hausnya.
9: Nak mana?
4: Okey, kita ke limbang perayaannya tu.
2: Oh, agak AJL.
4: Kita silakan AJL. Otai kita. AJL.
5: Terima kasih DJ PC. DJ terpaling.
3: Nang kena selak aja. Aduh.
4: Terima kasih.
5: Ya, tahniah.
4: Rakan-rakan.
5: Dan tahniah juga untuk DJ terpaling kita. Sebabnya nyampun suara tu bukan di udara aja, di tanah dan di air pun
4: jadi. Ya,
5: orang lain ke?
4: Tahniah. Terpaling. Ya,
2: semua kawasan. Nak main di angkasa lagi.
5: Dia si di udara aja, si di tanah aja.
4: Di air sekali. Yang terkini di angkasa.
2: Nak main di angkasa aja lagi AJL.
4: Bukan di udara aja, angkasa.
5: Apapun, terima kasih. Semoga kita terus bahagia.
4: Ya. InsyaAllah. Amin.
5: Kita pun amin. Dan apa yang kita nak kongsikan dari Limbang tu, ini mengenai dengan derma darah yang berlangsung hari ini di Pasar Tamu Lawas 8 pagi hingga 12 tengah hari ini, yang mana bagi mereka yang ingin menderma darah dipersilakan, dan sasarannya hari ini ada 10 orang. Jadi kalau lebih daripada 10 lagi, alhamdulillah. Dan untuk esok ada gotong royong mega bertempat di Dewan Suara Limbang, yang mana gotong royong mega ini menggabungkan semua antara jabatan dan juga agensi kerajaan yang bergotong royong untuk membersihkan kawasan-kawasan yang sudah pun disenaraikan untuk dibersihkan. Dan ini merupakan gotong royong yang ditunggu-tunggu juga oleh masyarakat di Limbang ni, kerana dengan cara beginilah kita dapat berkenal mesra dan bergaul bersama rakan-rakan kita dari agensi-agensi lain, dan bersama-sama bekerjasama membuat kebersihan kerja amal gotong royong mega kebersihan. Di samping itu juga mengumpulkan barang-barangan seperti barangan sik-sik dipakai, elektrik-elektrik macam komputer-komputer yang sik diguna lagi dikumpulkan. Jadi waste kata orang apa? Waste ke?
2: Betul.
5: Azimah tahu sebab nyawa putih. Azimahnya tahu nyawa putih ya?
2: Nyawa putih belah ulu.
5: Belah ulu kan? Oh, kami orang putih belah ilai je. Belah ilai je. Sebabnya lain lagi, kalau rumah tepi seraya, rumah kayu tepi seraya lagi. Nyak udara menorang kan?
4: Sapu habis lah kita.
5: Sapu habis.
4: Aduh, tambah aja.
5: Dan di sampingnya juga, Esok juga ada derma darah. Tok derma darah aja yang kena buin kita tu. Di Masjid Baitul Iman. Pihak penganjurnya ialah Masjid Baitul Iman. 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Untuk derma darah. Jadi kepada mereka yang ingin menderma darah, khususnya yang tinggal di sekitaran Masjid Baitul Iman, itu orang Limbang, bolehlah menderma darah di Masjid Baitul Iman 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Bak kata Zana tadi, sama-samalah kita membantu. Kita si kaya duit, at least kita beri sedekah darah. Alhamdulillah. Untuk membantu orang lain, semoga amalan kita diterima oleh Tuhan.
2: Saya malam tadi bawa ke derma darah juga.
5: Alhamdulillah ya Allah.
4: Dengan nyamuk.
2: Dengan nyamuk.
5: Alhamdulillah. Ya derma juga namanya.
2: Betul.
5: Ini sih semestinya derma dengan orangnya. Dengan nyamuk
2: derma aja. Malah live TikTok di luar rumah. Nah, tadi sedekah darah ke nyamuk lah.
5: Iyalah hak Tuhan aja sebenarnya. Malu ke Tuhan aja.
2: Bro.
5: Di S. Okey, dan sikit lagi yang akan berlangsung. Untuk lama lagi lah. Dalam 25 Julai. Tapi kita kongsikan sekejap lah. Expo Pendidikan Yayasan Sarawak peringkat daerah Limbang di Dewan Seri Perdana SMK Seri Petiambun Limbang, 8 pagi hingga 1 petang 25 Julai, hari Sabtu. Sik lama lagi lah sebenarnya, minggu depan ni. Ialah antaranya yang berlangsung, yang sedang berlangsung, yang akan berlangsung masa esok hari dan seterusnya. Tahniah kepada yang berjaya, yang tak berjaya jangan kecewa. Jadikanlah diri anda manusia yang berguna kepada masyarakat lain di udara, di tanah dan di air.
4: Sedih nak bunyi ucapan.
2: Kenapa mesti ada di tanah, di air dan di udara?
5: Kita makhluk Tuhan. Tuhan suara, kau di air pun.
4: Suara yang menembusi.
2: Tambah di angkasa aja lagi.
5: Angkasa jadilah.
2: Okeylah, terima kasih AJN.
5: Okay, terima kasih. Sama-sama, sore berguru kita.
2: Oh, sehat. Kita berguru di udara, di tanah dan di air. Itu nama.
5: Di tanah dan di air. Okay, dia tahu silamak lagi mungkin dalam tanah lagi.
4: Ya Allah. Ada dua maksud dalam tanah.
2: Ada maksud tak?
4: Di tanam ya.
2: Azimah tak dengan senyum tak, Azimah? Okey, di Kuching pun ada juga.
4: Silakan,
2: lah, saya duduk lah. Apa yang nak dikongsikan tu berkaitan dengan lawatan kerja menteri lah KPWKM ke projek naik taraf JT Seruang Pendin di Kampung Muhibah Pendin, di mana akan dihadiri oleh tetamu kehormatnya Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita lah, Keluarga dan Masyarakat, Yang Berhormat Datuk Seri Nancy Syukri, di pangkalan JT Pendin Seafood Pelabuhan Kuching. Ya, antara yang akan berlangsung hari dah pun berlangsung pagi tadi pukul 9.15 minit pagi. Seterusnya, Jai.
4: Okey, dan seterusnya untuk majlis pentauliahan Kor Siswa Sui-Sui Pertahanan Awam, Kor Sispa Unimas untuk kali kedua tahun 2026, itu akan berlangsung di Arena Gemilang, Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas. Okey, dijadualkan pada pukul 10 pagi tok di Kota Samarahan. Dan tetamu kehormat ialah Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang. Dan upacara rasmi itu nya diadakan bagi mengiktiraf pegawai kadet yang menamatkan latihan. Jadi ada sikit lagi itu sebenarnya. Itu program dituju je tu. Lunduk. Okay, di Lunduk 10 pagi. Kita ada Labour Go Rural Area program.
2: Putih.
4: Tok best tok.
5: Putih.
2: Tok putih ilih.
4: Tok di.
5: Aku bukan orang putih tengah kaya.
2: Tok ilih.
5: Ilih ke?
2: Azimah dulu.
4: Tunggu dulu, dah nak habis waktu. Yang akan diadakan di Dewan Serbaguna Kampung Biawak Lunduk. Jadi macam-macam lah program yang diadakan. Hari bertemu pelanggan, ada program tanggungjawab korporat sosial, apa sukan rakyat pun ada, majlis perasmian, dan ada lagi tu untuk sidaknya yang berada di sekitar tu. Program tu akan berlangsung 17 hingga 18 Julai 2026. Dua Riung masuk percuma. Jadi ada maklumat berkenaan dengan hak dan pelindungan pekerja, peluang pekerjaan, khidmat nasihat perburuhan, latihan TVET, perkhidmatan agensi-agensi Kesuma Sarawak pun ada. Jadi itu antara program yang sangat menarik di Lundu.
2: Ya, jadi ialah perkongsian di Kuching untuk pagi itu lah. Oh. Jadi kita pun dah kesuntukkan masa itu. Terima kasih lah kepada semua AJL. Thank you, my brother. Thank you.
4: Terima kasih semua.
2: Terima kasih Fas. Ada Guru Pelintir minta maaf. Azimah.
4: Terima kasih.
2: Okay lah, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
4: Bye-bye.
2: Ya, seketika lah. Jadi Medok Jai pun dah nak undur diri. Dah dekat nak 10 pagi. Jadi jangan lupa 10 pagi tu Berita Dunia Nasional FM. Akan dapat kita ikuti. Dan selepasnya Rinas Merpati akan teman kita orang menerusi ekspresi. InsyaAllah hari apa tu hari
4: Jai? Selasa dan Jumaat.
2: Selasa dan Jumaat.
4: Minggu depan.
2: Minggu depan lah. Assalamualaikum. Tabik swing tu. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, kesemua 8 pusat penamaan calon dibuka serentak pada pukul 9 pagi tadi. Proses penamaan calon berlangsung selama 1 jam. Jadi untuk perkembangan selanjutnya bersama Alias Cik Rahim, silakan Alias.
1: Terima kasih Hamami. Ketika ini proses penamaan calon di ruang Lega Majlis Bandaraya Seremban telah pun selesai. Tepat pukul 9 pagi tadi, kesemua calon telah menyerahkan borang pencalonan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi semakan. Di sini berlangsung penamaan calon bagi 6 kerusi DUN, melibatkan N09 Lengking, N10 Nilai, N11 Loba, N12 Temiang, N13 Sikamat dan N14 Ampangan. Proses tertumpu kepada kerusi panas N10 Nilai, semestinya akan dipertahankan oleh penyandangnya J. Arul Kumar dari Pakatan Harapan, tentang Lai Chien Kong dari Barisan Nasional. Dua lagi calon yang bakal bertanding dari Bersatu dan Berjasa. Pengumuman rasmi kesemua calon-calon bertanding akan diumumkan Pegawai Pengurus bagi Parlimen Seremban Dato' Insinyur Teknologi Masri Baharudin sebentar nanti. Sebarang perkembangan semasa akan dikemas ini dari semasa ke semasa. Sekian laporan saya, Alias Rahim dari Wisma Majlis Bandaraya Seremban, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Alias. Berita seterusnya, dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat, namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. 8 terbunuh dalam serangan udara Israel berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kamp pelarian Nusairat di tengah Gaza. Keganasan di Gaza masih berterusan, sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal, berkata serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang Sungai Wujiang di perbandaran Chongqing, barat daya China. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Meksiko serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir Lautan Pasifik. Setakat ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual menentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke petas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negaranya. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti, sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Dalam pada itu, Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Sesante menjangkakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakal berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman, namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Sebaliknya, memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Tumpuan awal pagi esok beralih kepada aksi penentuan tempat ketiga dan keempat membabitkan Perancis dan England di Miami, sekaligus menutup persaingan kejohanan dengan satu kemenangan yang bermakna. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: BMN FM.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol

0: Music dan Sri Aman FM. Sabtu, 18 Julai 2026, 10.15 pagi. Pantun puisi jiwa, merentas sempadan masa, menyingkap keindahan falsafah dalam pantun yang syarat dengan santun dan hikmah. Puisi dan pantun, suara jiwa bangsa. Bersama DJ Adalia dan DJ Azi. Silang Budaya, stesen bergembar, Radio Klasik dan Sri Aman FM. Satu jiwa, satu suara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Klasik. Dan istimewa hari ini, kita bukan sahaja bersiaran di Radio Klasik, tetapi kita juga boleh didengari di menerusi Sri Aman FM. Jadi seperti biasa, setiap Sabtu, segmen Silang Budaya, stesen berkembar yang menyatukan setiap stesen radio di bawah RTM dengan perkongsian informasi berkaitan budaya, adat resam dan nilai komuniti dalam masyarakat Malaysia. Baik, kita sebab bercerita pasal budaya ni, saya nak mulakan segmen stesen berkembar hari ini dengan serangkap pantun. Suara merdu menghias udara, Radio Klasik menggamit kenangan. Adalia Nasharudin empunya nama, setia menemani ke akhir rancangan. Bingkisan kali ini tentang puisi dan pantun, suara jiwa bangsa. Dan bersama-sama saya Adalia Nasharudin di Radio Klasik. Dan kita nak berkenalan dengan rakan penyampai kita di Sri Aman FM, DJ Azi di sana.
2: Amboi, siapa pantun ya?
1: Mestilah tajuk kita hari ini kan pantun.
2: Baik, oleh sebab kita dalam segmen Silang Budaya tentang pantun, saya pun nak berpantun jugalah, Adalia.
1: Boleh.
2: Sekuntum bunga jadi idaman, harum mekar, cantik sekali. Azi di sini, penyampai Sri Aman, terharu rasanya dapat berkolaborasi.
1: Itu dia. Walaupun bahasa-bahasa tu guna bahasa moden tu, berkolaborasi, ya, tapi masih lagi dalam bentuk pantun. Budaya pantun. Baik, Azi nak tanya lah, apa khabar agaknya orang Sri Aman hari ini?
2: Hari
1: cuaca
2: ini,
1: kat sana macam mana?
2: Cuaca di Sri Aman hari ini, pagi tadi sebelum saya masuk konti, cerah, tapi ramalannya, ramalan untuk sebelah pagi di Sri Aman, tiada hujan. Betul lah, selari dengan cuaca pagi tadilah. Namun pada sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat untuk bahagian Sri Aman untuk hari inilah. Ya, adalah ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Itu dia, lengkap dengan laporan cuaca hari ini. Baik, Azi, program Silam Budaya ini bukan sahaja kita boleh dengar di radio, tapi kita juga boleh ditonton secara langsung melalui Facebook Radio Klasik dan TikTok Radio Klasik. Tapi kita masih lagi mencari-cari laluan untuk kita tembus Facebook kita. Jadi kena bersabar semua, kena bersabar. Kan? Jadi kita berharapkan komen-komen juga, komen-komen saudara juga, dan tap-tap screen kami di TikTok meriahkan laman media sosial Radio Klasik dengan sokongan saudara. Baik, sebenarnya Azi, bukan kita berdua je tau hari ni. Tu dia dah dah tu. Kita juga ada tetamu di konti Radio Klasik hari ini. Kacau orangnya. Hello, orang kata. Hello sangat. Yang figura hebat kalau bercerita tentang pantun. Sudah ada di hadapan saya pun. Dia dah bagi hin-hin tu, dah berdehem-dehem tu. Jadi Azi pun kalau kita di Facebook lah, boleh lihat juga wajah Encik Azimi ni. Tapi dia tak nak diperkenalkan secara biasa lah. Dia nak diperkenalkan secara diri sendiri menggunakan pantun. Silakan Cik Azimin.
3: Kena pantun. Baik. Telepuk pantun perhiasan wanita. Pantun teka-teki, fikir dan tafsir. Berbalas pantun mandala sukma. Antara karya yang mengangkat nama saya dalam dunia pantun, tapi saya tak nak saya tak nak berpantun.
1: Oh, tak nak berpantun.
3: Oh, tak nak berpantun sebab saya nak lebih bersifat santai. Kerana tajuk yang bakal kita kupas ni, saya bila perhati-perhati, wah, soalan-soalan spontan ni mencabar minda. Jadi kita nantikan soalan daripada juruhebah kita, dua orang juruhebah. Jadi saya nak manfaatkan ketika itu nanti.
1: Baik. Kan?
3: Tak apa. Saya cuba juga berpantun tetapi bukan untuk memperkenalkan diri. Orang kata kalau ketemu buluh bengkawan, mari diraut menjadi lidi. Kita bertemu, kita berkawan. Di sini ada jasa dan budi.
1: Itu dia. Tak nak berpantun tapi bunyi dah macam pantun.
3: Pantun.
1: Jadi tak nak berpantun, memperkenalkan diri. Bagi juga kita pantun,
3: Merai.
2: Betul, kita mencerahkan.
1: Aziz jauh tak kurang, berdebar sikit. Saya berdebar kat sini.
2: Adalia dan Azimin. Tuan Azimin. Saya ni tak adalah pandai sangat nak berpantunnya. Tapi kalau setakat dua kerat tu boleh lah. Kain tenun puak kumbu, ayuh kita dengar lagu.

0: Sebenarnya saya merupakan penulis lah, penulis dalam genre pantun. Alhamdulillah sehingga hari ini saya telah pun menerbitkan sekitar dalam 5 ke 7 buah buku pantun. Termasuk buku di peringkat antarabangsa satu, iaitu 10,000 pantun Nusantara, iaitu pantun nasihat, dan juga penyelenggara 2 buah buku yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan secara kebetulan saya juga merupakan salah seorang editor ataupun perancang bahasa di Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan tahun ini tahun yang ke-26 tahun berkhidmat dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Telah sedikit tentang Azim Ibn Daud.
1: Baik. Jadi kita kena jaga bahasa juga, Azim. Bukan orang pantun, kita kena jaga bahasa juga ni. Baik, sebelum kita terus dengan kupasan kita mengenai pantun hari ini, kita nak dengar lagu dulu, Cik Azim.
0: Boleh, jom kita dengar lagunya.
1: Kita dengar lagu Mengapa Dirindu, rakaman 1977. Tujuannya
0: nyanyi
1: Ujir Rashid.

0: Itu dia mengapa dirindu. Sedikit mengenai lagu ini, asalnya dinyanyikan oleh Puan Sri Saloma, ciptaan Ahmad Wan Yet dan lirik oleh Zain Mahmud. Pernah menjadi runut bunyi filem Dua Pendekar, tayangan 1964. Sebenarnya apa yang istimewa tentang lagu ni, Aziz, ialah rangkap-rangkap pantun dalam lagu tersebut. Kita nak tanyalah kepada Encik Azimin ni, apa yang dikatakan tentang pantun sebagai warisan dan suara jiwa.
1: Sempat-sempat juga saya menjeling di TikTok ya sekarang ni. Orang tanya, tujuh rehebah baru ke? Ada mirip-mirip macam DJ Azlan Azlan Omar.
0: Azlan Omar.

0: Itulah saya tetamu jemputan di Konti pada hari ini. Baik, kalau kita perhatikan lagu lirik lagu Mengapa Dirindu.
1: Betul.
0: Okey, lagu ni sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau kita Google sekarang ini di Google kan, lirik lagu Mengapa Dirindu akan terkeluar ataupun terpapar ada 5 baris. Ada 5 baris,
1: ya.
0: Betul kan? Dia kata, anak punai, anak merbah terbang, turun buat sarang, anak sungai pun berubah, ini kan pula hati orang, mengapa dikenang. Okey, sebenarnya kalau kita lihat lirik lagu ini dalam bentuk 5 baris, maka dia bukan pantun. Dia bukan pantun, dia ialah puisi sahaja. Tetapi apabila dilihat dalam kancah pantun, lirik ini mirip kepada pantun apabila kita melihat skema rima dia. Iaitu kalau kita tengok anak punai dengan anak sungai terbang turun, tapi dia tak padan dengan baris yang ketiga dengan baris kedua dengan keempat Cuma kenapa dia jadi 5 baris? Kenapa dia 5 baris? Okey. Kemudian ini pula hati orang mengapa di kenang. Sebenarnya kalau kita lihat dari kancah pantun, sebenarnya ayat ini pula hati orang mengapa dirindu itu perlu diletakkan sebaris sebenarnya.
1: Sepatutnya lah.
0: Sepatutnya untuk melihat lagu ini sebagai pantun.
1: Pantun.
0: Tetapi mungkin si penulis sengaja memindahkan larik pantun itu menjadi 5 baris untuk mungkin nak kasi ataupun nak minta pendengar berteka-teki dan mentafsir apa yang ingin disampaikan. Tapi sebenarnya pantun ni sebenarnya.
1: Betul.
0: Sebab bila kita
1: kalau ikut rimanya
0: ikut
1: tu,
0: rimanya,
1: AB-AB tu kecil.
0: AB-AB orang akan pandang. Kemudian tetapi apabila kita lihat pada baris keempat, ini pula hati orang mengapa itu kan jadi panjang kan. Cuba kita bilang dia punya sukata. Ini pula hati orang mengapa diri dikenang. Lebih kurang dalam 14 suku kata. Tapi dalam suku kata pantun ini, ini ialah syarat wajib, 7 struktur dalam pantun. Dia syarat wajib kan. Jadi dari segi suku kata tu menepati, tetapi dari sudut patah perkataan tidak menepati,
1: berlebih
0: kan. Sebab perkataan dalam pantun antara 3 hingga ke 6 patah perkataan, tetapi dalam lirik lagu, dalam puisi ini dipanggil larik dalam lagu menggunakan pantun. Dia boleh diulang, dia boleh dipanjang, tetapi dengan syarat skema rima suku katanya harus tepat dalam range, dalam anggaran antara 6 hingga 16 suku kata. Dia kena ikut ikut dalam syarat pantun. Sebab pantun ni ada 7 struktur asas. Jadi saya tak nak cerita pasal struktur, nanti pening kepala.
1: Panjang.
0: Kan, kena rujuk dah. Boleh tanya dulu. Boleh tanya ChatGPT. Itu secara umum je lah. Tapi lirik lagu ni indah. Lirik lagu ni indah. Pada saya, lirik lagu Mengapa Dia Rindu ini adalah mata. Adalah mata. Dan pemikiran yang disampaikan adalah pemikiran. Sebab dari segi faktor sains, orang sains, mereka ini suka berganding atau bersahabat dengan golongan sastrawan ini. Kerana orang sains dia melihat melihat sesuatu yang logik. Tapi sastra ni dia abstrak, sukar untuk dilihat. Sukar untuk dilihat. Kalau Profesor Engku Aziz ada menyatakan bahawa pantun ini sebagai akal budi Melayu. Kejeniusan pemikiran pencipta. Apabila dilafazkan, dia akan jadi kelegitan. Kelegitan ni, legit ni manis. Maknanya yang lepas legit dah tak ada manis lagi dah. Kalau orang Kelantan panggil manis medu. Kalau ke belah selatan manis. Kalau di sebelah, kalau di Seri Aman, kalau manis Kedali sangat. Manis, manis
1: terlalu apa? Terlalu manis.
0: Kalau Seri Aman bagaimana?
2: Manis sama je, manis.
0: Manis juga. Kalau manis terlalu juga. Manis?
2: Manis gila.
0: Manis gila.
2: Manis nah kita tu.
1: Memang manis gila kita kan.
0: Jadi kan macam itulah. Jadi dalam lirik lagu ni sebenarnya dia cukup indah. Cukup indah, kaya dengan mata, kaya dengan lapisan pemikiran, message yang ingin disampaikan. Nanti kita kaji-kajilah lagi pantun, sebab kalau kita nak kongsi tentang lirik, saya pernah menulis tentang seartikel dalam majalah Berita Bahasa sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, tentang lirik lagu ini. Saya kupas, adakah lirik lagu ini sebagai talibun? Bila lihat dari segi talibun, lirik lagu ni bukan talibun. Talibun dia mesti genap, iaitu 6, 8, 10, 12. Itu talibun. Tapi dia 5.
1: Dia 5.
0: Tetapi kemungkinan cara penaipan pengulangan dalam lirik lagu, dia menjadi 5 agar penyanyi boleh menyanyi mengikut rentak lagu. Betul. Jadi dia jadilah 5 baris. Tapi kalau orang yang mengkaji, ini ialah pantun. Dia ada pembayang, dia ada maksud.
1: Cumanya ditarik ke bawah je yang sepatutnya.
0: Tapi bila dilagukan tak nampak pun barisnya. Kan?
1: Bila dilagukan, dinyanyikan, indah.
0: Sebab tu kena fikir dan tafsir.
1: Itulah kita pun tahu basic je, Aziz. AB tu.
2: Betul.
1: Kita tahu pun 4 rangkap je, lebih 6 rangkap, 8 rangkap. Itu dah menggigil dah. Baik, Aziz.
0: Apa kita nak cerotih lagi?
2: Baru Aziz tahu macam tu rupanya pantun ni macam ada falsafah dia sendiri, makna yang sendiri kan. Kalau di Sarawak, kita pun ada juga pantun. Tapi digunakan semasa bermukun lah. Bermukun ni satu tradisi seni lisan masyarakat Melayu di sini, terutamanya di Sarawak lah, yang menggabungkan nyanyian berbalas pantun secara spontan dengan diiringan music tradisional. Dia lebih kurang macam joget lambak lah kalau di Semenanjung.
0: Di Melaka ada dua. Kalau dalam bentuk bermukun ni, kalau di Sarawak, di Melaka ada dua. Satu joget lambak, satu dondang sayang.
1: Dondang sayang. Nampak bercahaya bila sebut joget lambak tu, Encik Azimin ni.
0: Secara kebetulan saya pernah juga bertanya kepada mak saya. Mak kata, kita ni punya keturunan ada ke orang yang berdondang sayang ke, berpantun-pantun? Dia kata, mak kata ada. Sebab nenek saudara kami dulu, setiap kali bulan safar ataupun pesta pantai ataupun ada je joget lambak, jadi nenek-nenek saudara saya ni lah yang akan berpantun, yang menyanyikan lagu di pentas. Dia adalah sebut nama-nama-nama. Jadi nenek saudara saya ni ramai yang menyanyi, berpantun, dondang sayang pun ada ketika untuk majlis joget lambak. Jadi keturunan itu juga ada. Dan secara kebetulan, baru-baru ini, barulah pecah satu rahsia. Rupa-rupanya Allahyarham Pak Long saya, namanya Jaiz alias Yusof, rupa-rupanya penulis pantun juga rupanya, dan pernah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Menulis pantun.
1: Maksudnya Cik Azimin ni memang dibesarkan dengan dalam budaya pantun.
0: Tapi saya tak sempat melihat mereka berpantun, dan saya tak tahu pun Pak Long saya tu boleh berpantun. Tetapi apabila ada, kata, Azimin, kenal tak Jaiz Yusof, Jaiz Yunus, Jaiz ke? Alias minta maaf, alias Yunus, katanya ada menulis pantun sebelum merdeka. Kemudian saya cari siapalah Pak Long saya. Pak Long saya ni dulu dia wartawan. Orangnya kasar, orangnya bengis, tetapi tak sangka menulis pantun. Kan tak payah cerita benda tu lah, nanti kita cerita benda lain.
1: Cuma saya nak tanya sikit, Cik Azimin ni, maksudnya kalau ada joget lambak semua tu kan di sana, memang diselitkan dengan pantun ataupun?
0: Memang kena berpantun. Dia sama seperti bermukun di Sarawak. Kalau di Sarawak kita panggil bermukun menggunakan gendang kan, betul kan?
1: Betul.
0: Dipanggil gendang apa tu? Ada nama gendang dia untuk bermukun.
1: Saya pun tak pasti
0: secara
1: juga
0: nama dia. Secara kebetulan, secara kebetulan ketua pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka adalah orang Sarawak. Dan Datuk Dr. Hazmi Jahari, ibunya seorang pengamal bermukun. Gendang mukun kan. Jadi saya sempatlah ke rumah Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya disambut dengan lagu berpantun dengan cara bermukun. Kan. Itulah pengalaman yang cukup manis. Ketika itulah
1: penuh dengan budaya dan warisan.
0: Ya, betul.
1: Perjalanan hidup Encik Azim ini. Baik, Azim, katanya ada lagu ada yang akan disiarkan dari sana. Baik. Lagu apa agaknya?
2: Tadi kita dengar lagu pilihan Radio Klasik. Sekarang kita dengar pula lagu pilihan dari Sri Aman, iaitu dia dengar daripada Anak Sarawak yang berjudul Tergeleng-geleng.

0: Baik, kita masih lagi dalam program Silang Budaya, Aziz. Mm-hmm. Lagu apa tadi tu tadi? Tergeleng-geleng. Sedap lagu tu. Baik, kita terus saja memperkatakan mengenai pantun. Dan sebenarnya Aziz, Radio Klasik ni merupakan medium paling unggul dalam memartabatkan warisan lagu-lagu pelbagai rentak Melayu. Dan secara tak langsung, pantun yang wujud dalam lagu-lagu yang ada dalam lirik lagu menjadi suntikan halus kepada pendengar, kepada audience kan. Cuma pada pendapat Encik Azimin sendiri, kita nak tanya bagaimana radio khususnya boleh memainkan peranan melunaskan tanggungjawab tersebut.
1: Besar tanggungjawab radio sebenarnya. Betul? Sebab pada saya radio bernyawa sentiasa, tidak seperti TV. TV kalau tak nak tonton akan ditutup. Kan, tapi radio akan jadi teman setia di dalam kereta, di telefon bimbit. Dan sekarang ni ada macam-macam medium untuk boleh mendengar radio kan.
0: Betul.
1: Jadi radio pada saya adalah sahabat bernyawa yang sentiasa berdampingan dengan pendengar. Jadi ini peluang yang cukup besar yang dimainkan oleh Radio Klasik untuk mempertabatkan khususnya pantun dan juga sastra Melayu. Macam lagu tadi kan, Tergeleng-geleng tu sebenarnya pantun kilat tu sebenarnya, pantun kanak-kanak. Dia dua bari, pantun Carmina.
0: Oh, memang ada pantun.
1: Oh ya, dia dipanggil pantun kilat ataupun pantun Carmina. Pantun kilat dengan pantun Carmina. Dia dua bari, buat laju-laju macam tu kan. Macam tu lah lebih kurang. Jadi tahniah kepada Radio Klasik kerana memertabatkan seni susastra Melayu dalam penyiaran lagu-lagu. Peranan cukup bagus. Radio medium yang cukup bagus untuk mengekal ataupun melestarikan khazanah bangsa ini kan. Jadi peranan ni sebenarnya Jurehebah pun terima kasih kepada Jurehebah lah, kena banyak buat homework dalam bahasa Inggeris kan, kerja rumah sikit lah. Okey, ha.
0: Baik, Aziz.
2: Baik, daripada penjelasan Cik Azimin tadi, sikitlah saya nak tanya ni. Pantun ni kan, dia biasanya dia sinonim dengan orang Melayu. Jadi, adakah kaum-kaum lain di Malaysia ni juga mengenali pantun?
1: Ada. Baba Nyonya, Ceti Melaka dan ramai lagi sebenarnya. Tapi kalau kita nak bicarakan mungkin panjang lagi lah. Jadi kita pun dah tinggal beberapa detik saja lagi untuk siaran pada kali ini kan. Jadi mungkin selepas ini Radio Klasik boleh panggil lagi kot.
0: Kita boleh bicara.
1: Panjang lagi.
0: Okay. Baik, Aziz, mungkin sebelum berakhir mungkin nak berkongsi pantun dengan kita?
2: Ada sedikit pantun eh. Sri Aman mengundur diri. Terima kasih segala ilmu. Lain masa kita berjumpa lagi. Sekalung perhargaan buat tetamu Encik Azimin kita.
1: Ya, terima kasih.
0: Jadi dengan itu, kita jadikan itu sebagai pantun penutup. Saya tak nak bagi pantun. Saya nak selamatkan diri. Jadi terima kasih Aziz di Sri Aman FM.
2: Baik, terima kasih juga kepada tim
0: semua
2: di sana.
0: Kita berjumpa lagi. Baik. Dan terima kasih juga Encik Azimin. Azimin Daud, penulis dan perancang bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka yang sudi meluangkan masa hujung-hujung minggu ni datang kemari untuk
1: terima kasih kepada penerbit Anisma yang sudi melamar saya. Dia tunjuk lem.
0: Mini lem. Baik, terima kasih juga, saya ulang sekali lagi. Terima kasih juga buat penerbit untuk suara bertemu suara hari ini, Stesen Berkembar, Anisma Azwati Ahmad, juga penerbit penyelaras Rohani Amdan. Terima kasih sekali lagi Encik Azimin. Moga ada ruang dan peluang untuk kita bincang lagi, untuk kita kupas lagi mengenai pantun. Pantun je baru tu.
1: Pantun je.
0: Belum lagi yang lain lagi. Baik, untuk waktu ini kalau tadi Aziz tutup dengan pantun, saya nak tutup dengan lagu terus. Lagu Pantun Budi, nyanyian Tan Sri S.M. Salim. Dan moga kita jumpa lagi, Aziz. Terima kasih Encik Azimin. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: berinformasi.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Diamant FM.
1: Assalamualaikum, apa khabar?

0: 11.06 minit pagi, anda baru saja dihiburkan dengan lagu dendangannya daripada Dato' Hatan, Hazama dan Blake yang berjudul Hitam Manis. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM. Jam ketiga untuk Spektra 9.12 warnai harimu Sabtu 18 Julai 2026 bersamaan dengan 3 Safar 1448 Hijriah. Baik, kepada yang tengah bekerja, yang selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Yang tengah brunch, sarapan, lunch, dah kau 11 pagi nak, yang dikira brunch lah, walaupunnya pagi, brunch dan ke tengah hari. Selamat menjamu selera di mana saja anda berada. Yang tengah membeli belah di pasar tamu, yang selamat membeli belah. Terima kasih kerana tune bersama kami di Sri Aman FM sebagai peneman hujung minggu anda pagi ini. Yang dalam kenderaan, terima kasih dah tune bersama kami di Sri Aman FM. Kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Komen anggar dah kami, dah pendengar-pendengar kita drop komen dan salam sedapnya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah selepas ini saya akan bacakan komen dan salam anda yang dah pun didrop di Tawang Malaysia. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Dayan Trisha, Jangan Lupa Jaga Dirimu.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.

11 minit pagi ya, acak jam kita tu. Ha, dah masuk 11 12 minit pagi. Baik, jom kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Yang dimulakan dengan Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ yang bersiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM. Katanya semoga sihat walafiat, ceria-ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Minta DJ kan putar lagu Fauzal Latif dia buat hiburan sendiri dan yang mengenali diri saya di mana jua berada. Semoga semuanya sihat. Buat DJ jua semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Amin. Terima kasih atas ucapan anda, Agnes Indai Robin. InsyaAllah saya akan tunaikan lagu permintaan anda. Nak dengarkan lagu daripada Fauziah Latif berjudul Dia yang minta. Tapi lagu Dia yang si ada, Fauziah Latifnya ada. InsyaAllah just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya Robert Ganjar Robert dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat pagi DJ. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat bertugas pagi ini. Semoga ceria selalu dan salam kepada semua rakan-rakan di mana jua mereka berada. Semoga sihat panas cuaca di Sepauh pagi tu katanya. Terima kasih Robert Ganjar. Timbal Tawawa dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katanya selamat pagi, selamat bertugas DJ. Terima kasih Timbal Tawawa. Seterusnya pergi kita biah-biah. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi DJ cantik manis katanya. Selamat bertugas untuk kita Sri Aman FM serta rakan pendengar semua. Happy County, okay? Selamat berhujung semua, berhujung minggu semua. Thank you. Sama-sama. Terima kasih ya, biar-biar atas ucapan dan wish pagi itu. Terima kasih Rini Sabai. Hai, selamat pagi DJ Azimah katanya. Selamat bersiaran di Konti Spektra 912 Sri Aman FM. Cuaca di Sri K pagi tu panas. Salam hujung minggu buat semua. Semoga terhibur bersama Sri Aman FM dengan lagu-lagu pilihan anda. Betul ya, terima kasih Rini Sabai. Sindan Edi Nyamada Samad DJ Fast katanya selamat berjalan ke pengawak katanya. Ucapan untuk DJ Fast, DJ Miri tadi 9.30 minit pagi tadi kami orang bersiaran bersama. Baik, 11.14 minit pagi, apa kata kita tunaikan lagu permintaan daripada pendengar kita tadi Agnes yang nak dengarkan lagu daripada Fauziah Latif. Jom Hari Yang Istimewa. Strong 93.2 MHz. Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

11.19 minit pagi. Baik, jom kita sambung lagi. Kita menyamparkan peringkat kita. Azlan. Dengan ucapan salam DJ Azimah katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih. Selamat bertugas juga kepada anda Azlan dan juga peringkat-peringkat kita yang tengah bekerja di mana saja anda berada. Terima kasih dah drop komen dan salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM seperti biasa. Seterusnya, peringkat kita Kawi Kurus dengan ucapan Assalamualaikum, Salam Malaysia Melani. Selamat bersiaran buat DJ, katanya DJ kesayanganku Sri Aman FM, Spektra 912 mewarnai harimu, inspirasi berinformasi, bertemankan DJ Azimah, katanya. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi Sabtu tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah SWT, katanya. Cuaca kami on di Kuching, Mendong. Tahniah dan syabas atas penerimaan APC. Terima kasih. Stay tune Sri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu di mana anda. Mohon DJ putarkan lagu I Can't Stop Loving You dengan lagu Singkong Keju untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja anda berada, katanya. Terima kasih Kawi Kurus. Seterusnya, Ibra Mat Akib. Assalamualaikum, salam hujung minggu. Selamat pagi juga DJ Azimah, Sri Aman FM. DJ Adelia, Radio Klasik dari Melaya, Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor hadir, katanya. Ucapan semasa kami bersiaran bersama dengan Klasik FM tadi. Terima kasih Ibra Mat Akib. Ramli Lee, Assalamualaikum DJ Azimah, selamat berkonti, semoga sihat ceria selalu, katanya. Sri Aman FM mantap. Terima kasih Ramli Lee dan drop komen anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM.

Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Sebab-bab je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

11.51 minit pagi. Nampaknya kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 warnai harimu hari ini. Sebelum saya melabuhkan tirai, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar-pendengar yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.51 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak yang tengah bersarapan. Saya dah bersarapan, dah lunch dah ya. Tengah menjamu selera ya, selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja ya, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah di hujung minggu ini kerana anda insan terpilih. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi masing-masing, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi.

0: destinasi yang dituju pada cermat jiwa selamat. Baik, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari kelak, seperti biasa, kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM. Dan insyaAllah esok hari kita akan bersua kembali dalam Spektra 9.12 warnai harimu seperti biasa. Baik, saya Azimah mengundur diri dan tinggalkan anda dengan lagu denangan daripada Bedroom Sanctuary yang berjudul Lagu. InsyaAllah kita bersua kembali esok hari dalam jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Spau 99.5 MHz.
2: 2 gergasi dunia, 1 misi, 1 piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol menentang

0: dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: siaran kita Sviaman FM
1: 89.5 MHz.
2: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semua.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

tengah hari pendengar kami nak berikan berita tengah hari-hari YFM Iban Kuching kena ke hari itu hari 6-18 hari bulan 7 tahun 2026. Sarawak dan nyedia ke modal baru rumah menua pesisir timberi peluang agar orang ke bempu rumah nangkir rumah sedang nak cara pupuk nitiah ke pemisi belanja. Modalnya megat sama dekat nyedia ke skim belanja kemudah hagi ditangkup dikena nambah ke pemanyuh rakyat ke bisi rumah ke dirimpu. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke atur itu dibejalai ke bak projek rumah kemudah ditangkup hari baru skim nangkir genturung pendiau SPK. Ngena projek itu perintah nyedia ke tanah ngau infrastruktur lalu pembeli semina nanggung ungkus kena ngaga rumah aja. Di daro perintah udah ngagih ke belanja lebih 20 juta ringgit dikena ngagak 131 lot rumah kalai rangkat ke terubah pengawak tu dekat mungkur pengawak ngagak 59 buah rumah ke mudah ditangkup. Yang maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita udah ia ke nemuan ngabas projek rumah ke mudah ditangkup di daru ke digagak ngena skim nangkir genturung pendiau SPK. Bangunan Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak dekat berjalan ke projek Mungkal Umai Padi Perennial tau ke padi saka di Darung Gau Matu jadi ke atur dikena nambah ke hasil padi ngena teknologi bumai ke moden. Premier madah ke benih padinya ti dikeban sangka ngena sawu pari sebengkah universiti di Yunan China sekali ditanam aja lalu uliah diketaur berulang-ulang nyentuk ke 5 tahun. Pansi yang ngayan ke kandang menua Darung Gau Matu bisi tanah ke mana endur berjalan ke projeknya. Nyalai benih padinya dekat dibaik ke menua tu alai diuji ke ndak lama lagi. Yang pada ke padi nyembega ngeluar ke berau bakar basmati serta ndak manyuh ngundan starch. Tundang semenggah dijalai ke dikena perintah Sarawak negap ke jamin pengelikun barang pemakai di menua tu. Awam ngau pengawal pemandang perkara air ngau air kamah antara bangsa Borneo Big Wake 2026 udah mujur ngelumuk ke lebih 3,000 ikut pengari, penggelicar, pengari pengawal pemandang ngau bala temuai pengawal dagang hari menua tu ngau hari menua luar. Tulis negap kagi penduduk Big Wake menjadi kepelasar endur berkongsi ke penemu ngau innovation dalam sektor air ngau air kamah. Menteri Utility Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Darawi madah ke pemanyo sidak ti ngau nguluk pengawak tu megak udah nambah lebih 1,000 ikut entik dibanding ke ngau 2 edisi ke sebetul tu. Bak sepemanjai 3 hari awamnya ke diatur manyo macam merandau pengawak bersilih ke penemu pengawak mantai ke teknologi inovatif ngau kerjasama strategik megak udah mujur diatur. Yang maksud ke jakutu bak pengawak undur nutup Big Wake 2026 di Kuching. Projek ngadu ke Jalai Sultan Tengah di Kuching dekat berlabuh di Pejalai ke dalam bulan baru tuilak ngena pengawak nebang kayu. Sapin Menteri Bak Upis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke projeknya nyerangkum pengawak tinebang 1,720 itik pun kayu kalau seminat 536 itik tampang kayu aja dekat di tanam baru. Tu dikena meri awak dul ngubah jalan 2 lorongnya jadi 4 lorong dalam penyanguh 22 kilometer menuju ke Damai Central alai jalan Autonomous Rapid Transit ART ngau pengawak ngagak jematan Santo Buang kedua. Dato' Dr. Abdul Rahman mansut ke jaku tu ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak berjadi projek Smart Street Lighting bak kampung rampangi fasa 1 ngau fasa 2 di Kuching demalam.
Sekumbang ti diperjalai ke dalam tahun siti itu kemari 300 siti lampu pintar bisi sudah dipasang berendur ke dipegang DBKU. Projek infrastruktur menggeri pintar itu diperjalai ke kena ngangkat ke pengelikun engkau pengelantang mensia manyua. Sekolah SMK Tun Abang Haji Openg AU dah mujur menjadi champion kategori lelaki biak hari 18 tahun berpergi Cricket Council Lumba Enggau Main Sekolah Sarawak MSSS 2026. Barangkat ke penudi itu, SMK Tun Abang Haji Openg AU mujur mengalah ke SM Science Kuching ngena lemak 580 wiket lebih bermain kediatur di Borneo Cricket Ground di Petra Jaya kemari. Berbangganya sekolah SMK Seri Setia boleh lumur tiga bak kategori kesebakan. Kelimpah harinya bak kategori lelaki 12 tahun sekolah SK Padang Pedalai Semunjan mujur jadi champion. Tu ditangkan ke sekolah SK Matu Baru Kuching ke boleh lumur dua engkau MSS Pelilih Suri Aman A boleh lumur tiga. Prize yang kasi dah kemenang disuak ke pemesai UPIS pelajar Pelilih Menua Padawan Sharifah Idawati Wan Ahmad bak pengerami ndur nutup pekitnya. Berjaku bak pengerami itu yang madah ke pekitnya hendak semuti diatur alai milih champion tambaga cukup berguna dikenangi ga orang baru kebisi pengelandik bak mainnya ngambil kebisi ngari ke Sarawak Bapakit Council Lumba Enggau Main Sekolah Malaysia MSSM. Ujung-ujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu berita ditusun Muhammad Halhandi Samsawi. Hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 18/7 dalam tahun 1990. Siti agik sejarah di tempat Barena Lumba Menua tu, Lebuh Sarawak dipilih jadi tuan rumah lumba berprestij renggat bangsa, Lumba Malaysia Sukma. Pengawak berjadi ke lumba tu diatur dengan cukup rami serta dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mayuh macam persembahan bisi dibantai nyeng kaum tanda asal ari mayuh pupu raban bangsa di Sarawak di mana ke penyelai main asal menua tu. Kemudi, bisi dipandang ke bungai api tinggal suah ati mensia mayuh gagit. Jaguh lumba menua Malaysia Baka Baladita, Solomon Ismanto, Jessica Lau, Marina Chin serta Punch Gunalan bisi menggeratai maya tu kalai sidap gulai ngau bintang baru balumba Li Chiu Ha timai menira sukma. Linda Chin ngau Imaran Narawi diberi tangkup pengawak mai sempun temasya. Baca ikrar diulu ke atlet lumba Nyumerai Sarawak Tania Bugo. Bisi 3,000 atlet serta lebih 40,000 orang datang mata ke pengawak berjadi sukma bak stadiumnya. Yang di-Pertuan Agong muji lumba kediatur tu serta pengerangsiang hati perintah Sarawak ngemujur ke temasyanya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Bisi mimpi katnya dipenanyi, tuk meh peluang nuan. Berserimai ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12:30 hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris Stockholm Mandarin. Maya audition by minus one nuan tu. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Yang lagu ke terbang ke lemayang band featuring Jacinta Olivia Nuan Penerang dalam petang. Okey, ngilau tengah hari kita hari 6 sehari tu 18/7 tahun 2026 bakal selama. Okey, bulan kau pengeluar program kita ke bukai megang 5 pintu. Okey, udah tu lagi tentunya Limbang, Seri Aman, Sibu Bintulunggau, Miri Bajam ke Terbahaya, Randau minggu tu sudah nyingkang ngaga carta kenyalang pukul satu tu lagi ni. Okey, kita terus ngagai menua Miri dulu. Hello Miri.
1: Hello yo.
0: Nama berita yo.
1: Amanah berita yo.
0: Okey, lama nak temu ni.
1: Aku kira sebulan sekali mentua.
0: Okey, gaya hari di Miri, Lia.
1: Gaya hari di Miri cukup manah tu yo. Hari pagi tadi bisik hujan bak sekedar non luar tang ba pasar Miri mana kamu pecing mata panas kita di Menowi Miri.
0: Oh, kira ke rangkai lah kasut jembi sore tu neh.
1: Oh, rangkai ya.
0: Okey, tua ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
2: Ya, hello, selamat tengah hari.
0: Nemu selawan nyamut sigi par.
2: Oh, ni mesti lawan nyawut. Kenapa tuat kau nyawut tumbuh hari kedi kangau.
0: Okey, nama berita flow.
2: Berita manah gari pun manah kami di Bintulu di Tok MA. Okay. Panas kami tengah hari tu.
0: Oh, okey, kita sebut ngagai menua Sibu dulu. Hello Sibu.
3: Hello Kucing.
0: Oi Mar.
3: Iya.
0: Nama berita.
3: Mana? Nama berita kita semua deh.
1: Oh, mana?
3: Mana? Gerai. Oh, ya lama mana gula di tu.
1: Baik ya. Bisa okay. Ngelima tahun dah nah.
3: Aman ya. Pomotai.
0: Gaya hari di Sibu Mar.
3: Mana gaya hari kita di Sibu panas sangat. Sebab okay. Kutang tajap ya lebih dah hujan. Nyamai gaya deh. Nyamai hari ke sebedau-bedau bisa hujan minggunya kemarin deh.
0: Okey. Kita ngagai menua Suriaman. Hello Suriaman.
4: Hello Kucing, hello Miri, Ade. Hello Sibo, hello Bintulu.
1: Hello Mande.
4: Hello Mande, nak beritahu orang Miri Mande. Akai lama nak temu deh.
1: Aw ya ma, berita mana tu Mandi? Berita nama di?
4: Berita tu mana? Dari Putu Gerai, gayari kami pas Yaman Topan, mana Sarito, aw. Semua mana magang.
0: Regasnya mau izin tengah hari itu lama kangkat makai tengah malam tadi ni sen.
4: Aduh.
0: Dini kungiran ni sen.
4: Dini kungiran eh.
0: Maya nyawa kar eh.
4: Nyak mata ngai di nawa gade. Ini pedih lama hati.
0: Kepada puasa meda telefon nyamada akan nyumai deh. Kepada info kangkat ne.
4: Amai.
0: Bisa kau menyanggau topik kita cerita ni lagi tengah nang ya.
4: Aduh.
0: Okey, ngagai Limbang. Hello Limbang.
5: Hello Eme, selamat tengah hari.
0: Ya, nama berita Roma Irama.
5: Berita tu mana? Eme. Mana?
0: Okey, nama dia aku muda profile picture nampak WhatsApp dia bakal Roma Irama. Sidi amat.
5: Bakal aja ne.
0: Bakal aja lah.
1: Sama.
0: Okay, kau nyingkang banjau kedua lagi baru ya mamai bakal Roma Irama.
5: Lewat lah, lewat lah ngelakukan pangan lah.
0: Gaya hari di Limbang dong.
5: Gaya hari di Limbang hari mana? Tang selalu yang tiap begitu tengah hari begitu bisik bermua, bisik cecelum mua hari itu tadi. Jadi mua kelemainya. Kekara hujan ke hari di Limbang itu? Tidak tentu.
0: Mari kita di pelabang
5: kan? Hari itu. Tahu ya.
0: Okey, kita sebut jam 12.

0: 27, kira-kira terus nyingkang dengan randau minggu tu ni. Kira-kira pula ingat gaya idar kami bak Kuching. Jadi senutup benar engkau pengawal kita ke sebulan-bulan tu pelabakku tebal lagi kita ke lelaki segi ngantuk kurang tinduk ke buah alaban kita ke semua begau medak main bol ke benar diatur FIFA 2026 kelimpah hari penanggul buka kita ke ngantuk kurang tinduknya segala kita ke gawak meh. Okey, aku madam mikrofon tadi dulu alaban bisa bunyi bergembar tak ni. Nyak ya. Baru nak degi. Okey, nyak ya. Okey, jadi kami semua ke sehari itu berkenang ke senentang ngenang atur jam tinduk kita itu betul serta penanggul ke ditapi mensia manyuh ke mayari nama kebuah kita nyak kurang tinduk tahu ke pedis dekat ninduk ke diri. Jadi tinduk jadi sebengkah hari pengawal ke cukup ya diguna sistem tubuh kita dalam mulai ke pengurga sisi ngau runding udah kita ke ngerja pengawal kita bersari-sari tang hendak semua kita ngembuan atur jam tinduk ti cukup serta menyana tegal bida pangku pengawal bida batang perkara ke di kerja kita ninting hari nyeng kaum penanggul pengerai ngau penanggul ke nuntung ba siti-siti ruang bilik. Jadi sehari itu dalam rundown minggu tu kami sebuat dekat berkenang ke senentang atur jam ti cukup tahu ke patut ba siku-siku kita bakani cara dekat mutar penanggul mar dekat tinduk malam tahu ke ninduk ke diri engkau perkara-perkara ke bekawul meh dikenang pun ke RMT kita ke ngali hari tu tengah hari tu mai kita ingat sama mendiang ke kupas penemu ke dekat dipuji ke pengelola program kita Ari Seriaman insin dekat ngenang senentang atur jam keengkeman nitiah ke tikas umur kita siku-siku pulang ke genuan tu di Seriaman insin.
1: Jadi terima kasih yang kenuan Madi Matthew bah wifi mak kucing aku Rino ninga topik to Matthew laban ukai nama laban klia atau tadi yang tidak mandi yang ngau dia to nya dia to dia smart umur maya kami to katinu atau tadi Matthew ukai itu tak mayu runding tang yang kalaban umur nyudah maja tuai meyakini lah makitan sepai atau umur sudah ratai bah umur kami to ne
0: sudah agak pendiam lansia andaran nih.
1: Awalnya mak aku nonton dengar jat orang nah.
0: Ya tinduknya tadi tang pendiang pakai pendiang manyau.
1: Ya, mat nah udahnya.
0: Awalnya andar.
1: Udah dengar jat orang kata terkenyit mimi ujuang gaya menya sampai pagi menya nak lihat tinduk. Ante kaya jugiat orang pada dia. Kak ya mesai ni speaker penyariah hotel dia nadai mah mata jelek majak ke tinduk aneh.
0: Iya.
1: Sebab kita sebahna meti wala baku nyu ingat ke lebuh ku kage biak mat umur kelia deh. Aku selalu ninga apa yang ngina aku pukul 4 pagi udah beranau kini ke penunga sari to lagi. Selalu mucau aku tu tadi uji tertidu pukul 4 pagi. Udahnya dia tahu umur aku nyerah tai ba umur sedua ya mayanya so baru aku merti ke nama kebau tanya nyadi nak. Okey, jadi kita pula yang gaya topik kita atur jam kengkeman itiah ketika seumur siko-siko. Jadi ante uliah tu tadi, ante sama tu tengah tinduak. Disiplinkan rempo lah. Ngena jam ke disebut aku tu lagi. Nah, Matthew, ante uliah lah aku tu tadi. Nah.
0: Yeah.
1: Jadi nitiah ke pansia jam siko-siko kita nya tinduak berpangai barengan umur tu tadi ne. Kalau ia tempoh jam kecukup keman ungkup kita ke besai tua itu ianya antara 7 ngagai 9 jam penglama. Apa lama tu ne?
0: Antara tadi ya 9 jam nak kuliah ni sen. Kekasak dia nyangkat.
1: Ya, maka aku nama ke mana. Kefras, maka aku hati aku nak boleh tinduk deh. Okey, denya jam ke pemadu ya ideal korangnya tadi maya berengkah tinduk ke derempunya antara pukul 9 nyentuk ke pukul 11 semalam atau berpangai barengat umur megah deh. Jadi bana miat tu tadi latih mana kita tu tadi anak miat ya ke umur baru hari 11 bulan ya sidak tu tadi berguna ketimpuh antara 12 ngagai 17 jam buka maknya di miat tu ne. Lalu nemia setahun nyentuh ke 13 tahun sidak tu berguna ketimpuh nur sidak tu tinduk 9 nyentuh ngagai 13 jam ya. Lalu apa yang maka nemia ke berumur 74 14 ngagai 17 tahun tu berguna ketimpuh antara 8 ngagai 10 jam. Lalu kita ke besai tua itu tadi. Lebih lagi kita ke bumur berkahri 18 untuk angka 64 tahun, 7 ngagai 9 jam serta sidak kudah tuai umur tu nang ia ke ngelui hari 65 tahun sidak tu berguna ketimpuh tinduak tu tadi, jam tinduak tu 7 ngagai 8 jam ya. Jadi cara nur kita itu tadi nguliah ke jam tinduak ke berkualiti. Jadi nak tahu nak konsisten netap ke jam tinduak engau maya ke maya dani ke sama ne. Nanti sari tu pukul 11 pergilah pukul 11 sudahnya. Nanti kita ke dani pergilah pukul 6 pergi, sari tu pukul 6 pergilah pukul 6. Arti ya bukannya lah. Okay, tahu nintiang hari lalu piamga screening time kurang kage jam luar berpedak ke gadget sebedau tinduk atau yang kawam TV ngau komputer. Aku tu tadi meteona aku nyu ngati ke umur aku tu nantu ta medak telefon aku tu kadang-kadang rundiang kami indo tu tadi meteo nanti segagi pengawak dapur pingai berau tuci garek berau lipat berau katinduk mata namu. Awak tinduak deh benar dengan tat ke mata dan mata mejam ke mata ngai mah laban ingat ke gare dunjuang gare kepada lipat dah lipat ya buka bias kejam tusahnya di orang Indo tu neh. Lalu apa yang megak gaya bilik tinduak pan kita mesti ke nama tu ngatur ya megak awak ke kita itu tuliah ke tinduak ke berkualiti tu tadi neh. Jadi gaya bilik tinduak kita tentu ke bilik tinduak kita bersih, pihak mega likun, celam, nak raga mega, lalu pihak mega uliah mudah ke kita hanya tadi lelap mata. Nah, yeah. Ante angat, ama apa pedias direga, nama kita tino abandor kangan, neh.
0: Betul. Rasa ingat bak kucing dalam seminggu itu cukup ya kan. Baru ngilah ke kensana habis hujan. Pama enggak bisa celap bimbing.
1: Ya, nyame. Okey. Nyame sara hari aku tari siaman tu madek deh. Pulai baru angkat
0: okay. Kucing ya. Okey. Terima kasih ya. Insin di Seraman tu pulang ngene wan tu mar di Sibu. Tu ngenang senentang tu nampu anggota ikut dari kupas insin tadi ngenang senentang nama utai ke disebut kita nya jam biologi. Dah temu lagi nuan kira ada bahas itu lagu lagi marau.
2: Okay, terima kasih HMA. Jadi berkenaan ke topik kita ke minggu tu nah. Nama tak disebut jam biologi apa. Jadi dengarnya tak scientific namunyi jakok ya. Datang sigi amat labang tai tu dipansi bala orang ke ngembuan penemu atau ke nah sigi bisa diambil dari sumber kepatut atau peninga kita meda jakok jamiloji tu ambil dari kira kuda kalau menang hadiah Nobel fisiologi ngau berubah tu bertahun 2017 suba apa yang megak bisa dipansi dengan National Institute of General Medical sign about Amerika Serikat engkau mega mayuh macam pansi atau reti ya jam biologi tu endang ya bisa mai empas empas ya ba tubuh kita jam tinduak kita nama kebuah pihak laban jam biologi tu ya kat tahu uliah disebut kita sebaka baka alam ke ngerak kita pagi tam bisa ke kita boleh dani pagi nak ngena jam dani belama jamnya dani jamnya belama menintih hari dani jam tindu ente dah pukul 10 tetap pukul 10 nyanya mai ke mata ente bekenya ne tang mayuh pelabak ku kemai hari tau munyi kuinsi yang tadi mayuh terundi yang nyonda tindu wak lagi okay, nyak ngenang jam biologi kita kena nyedia ke tubuh kita ngambil ke kita ulih regas pagi ente bak ke ni dia ke pansi atau dia madah ke pukul 6 pagi dia hormon kita tahu hormon kengasuh kita regas tahu ke dikumbai hormon cortisol tu ya nyon nambah ngambil ke kita bisa bisa tenaga tahu ke energy untuk kita ngerja pengawak. Lalu ni dia ke pansi hari ke disebut kunya tadi deh jam pansi nya tu hari ke dibaca di pedak dalam pansi engau cara ke ngelansak tu tadi deh peninga dia jam kita dani pagi tu nanti jam biologi tu dijaga kita tengok mana nanti hari kita dani berjam kesebaka nanti hari dia ia ulihnya di mana lapan ritma tau ke bisik di padah ke begitu ritma circadian atau ke jam biologi yang tadi me nanti yang kacau dia anda ulih he bunyi ke disebut tadi pukul 6 pagi regas anda ulih pukul 10 pagi sudah sedia kau fokus pan anda ulih lepas utanya sudah kacau tadi dalam nyindai jambologi lalu pukul 2 ngalih hari nanti niti hanya kepatut nanti anda kacau dia tubuh kita itu makin mayuh makin mayuh energi makin mayuh tenaga nu kita berjalan ke pengawak kita teng teng udah abad jam pukul 2 atau bula DJ ko suih mat kita ngantuk amat ya aku ngasai ke kumpul ni buah pukul 2 nanti aku makai pukul 11 nanti aku ngantuk maku hanya reti ya jam biologi kita tu udah kacau lalu pukul 6 lemai nanti nitiah ke dia lebuh maya tubuh tikas mengangat tubuh kita itu tadi ngau darah kita bisa nambah angat ke teng nanti ya kacau pan nak uliah tu jam biologi tu nak uliah kacau tu laban ya ngasuh ngacau me semua tak disebut tadi lalu pukul 9 malam dia kita boleh ngasai ke hormon melatonin to hormon melatonin to dalam jako saintifik to hormon ke ngasuh kita ngantuk kat tindu dia tubuh kita maya to udah sedia kat belalak tang pelabak ku kita setuju bisa maya kita ngasai kerempu lelak dan nak ulih tindua nama kebuah hanya kebenar ya hari sukut pansi ke disebut aku yang tadi mereka laban hormon jam biologi kita bisa udah kacau lalu pukul 2 dini hari kebenar ya hanya andur ia ke mana dua kita tindua jenak kita tindua nanti diperhati deh lepas kita dia tahu aku percaya kita mayuh bisik ngembuan jam ia ke boleh macam kita tindua kita berjalan berapa berapa udah langkah kita berjalan deh step kita berjalan buat jam kita nya bisik emang deh nanti jamnya kena kita tindua deh bisik emang deh deep sleep tak kenyak deh terganggu atau kacau dia kita nak boleh tindua jenak deep sleep menya tinduk jenak bisa ke kita tinduk aja bisa ke kita tinduk jenak ente ya ndak tinduk jenak lepas maya pukul 2 dini hari tu jam ke mana luar kita ngatur tubuh kita atau ke dalam tubuh kita din organ kita ngambil ke belalak serta uliah ngadu ke sel-sel kita pada dalam tubuh kita ya sekedar utai boleh dikongsi mengenang jam biologi tubuh kita manusia ia ke area asal ya berkeni patut utainya dalam nyindeh lalu hanya dulu MA mengenang jam biologi kita tubuh kita ngambil ke kita itu tadi boleh nyangka tinduk kita ngambil kena tusuk lagi au sitik lagu ke tanya hari itu udah kita ningal kenya ngambil ke lantai yang mati mimit tajapan ningal nyapu mayuh anda sebaka lapan nak tinduk tentu bunyi ku insin tadi kalau mayuh rundian sein
0: insin ada jalan yang gak deep sleepnya kerus-kerus kaki cit mangsa ba perabung di nangkat dia
1: nak nemu test set nya dingal ya mai lansi amat uji tai ke patut nak didinga nak lansi nemu ku percaya aku nya uji tai ke patut nak dinga lagi
3: ya nya nak
1: lihat kate ko
0: beda Umar beda data ya Batika semua nya nomor
3: hilang sampai Umar hilang menua kita sampai ada
0: tiga tanjung orang nyetat mutusikal dinga kita memang uji darurat dangkat meh
1: Anu mai bedau ngai lo na dai bang jauh ni jam kita semua tu. Okey tu Siti lagu dari Alexander Peter. Ana mangeh meh. Ana mangeh antin nak cukup tidur kat mangeh na sen.
4: Na mangeh yo.
3: Nana kalau mangeh aku mar.
1: Kan na mangeh.
3: Ya ke confident mai.
1: Au.

0: nak pada palak kita nak cukup tindua MA.
1: Iya. Anak kalau mangah memang ni.
2: Ah, mangah mana?
0: Oh, mangah ni. Aku kan amat kan mangah nanti kita nak cukup tindua tu penerba aku bisa sekali tu. Berkapit minggu dulu insuba deh kami ke bisa program Sarawak ku sayang. Nah, nemu saya ke bisa utai kan yang utai ke jai menya gama jai gama ya pada aku. Kita ikat tindua ada tai tercubit ku koyo ke DM.
1: Iya. Siapa dia ni?
0: Utai ke kan ngacau makin ni kan ngacau kita tindu pada aku. Baka tu tuyu pada aku dalam tak mua aku celur pada aku mua ya.
1: Pangkung ngah handphone ni.
0: Nah, amat ku biak ku koyok ya.
1: Ya, lapa dia.
0: Mange. Nah, entau baik belaya di ni.
2: Apa urayanya?
0: Kita kan tindu ya, nyukah ngacau kita.
1: Okey, ba pala nendur bermalam ni.
0: Oh, ni kerja baik lelah nya embe.
1: Iya. Baiklah lah, macam-macam ni utai ke ngasuh tu lah tanya deh. Mut tu anda betul deh.
2: Bisa sebab ada bertuang sebab clear kaban kusikau tu. Maya kata dua, nganti, biar nganti kaban masuk ke utial ke deh. Ngai ke dari. Bisa memang kaban katanya deh.
3: Ya, okay nama ya ketiga buyan ya nemu ko.
1: Ya,
2: nama.
0: Udah nak boleh buyan gaya entek kat Hindua.
1: Betul. Ya. Okay. Leban tua berunding kakak berehat deh. Udah nyakit kacau ni terjadi.
0: Aku kini lebih hari ya. Lebih hantu gari ya. Mayanya.
3: Anje Reino kada demar. Antu takut meki aku dah nama Reino dah.
0: Mayanya aja deh tong aku. Ya ngak kedire ni tau.
1: Okey. Pulang ke nuan tu flow di Bintulu, Nampuang Baru tu ngenang senentang penanggul dekat Ninduk Kediri tu flow. Bukan ni flow. Engkau yang menyuruh dia ambil flow ni.
4: Aku nak yang kau mbaknya aku. Aku tu nyamai mat. Aku tu kata Hindu aku benar ya. Okay? Jadi, tau meh kan nyebut berkawa dengan penanggua dekat ni Hindu ke diri tu. Kelebih lagi ya ke suah lagi di tapi ya ke kalak kita ni ngata ke suah maga disebut insomnia tu. Tu nyangka berpun hari runding orangnya tadi ya ke stres tusuk runding udahnya atur jam di Hindu ya kena entap ngambil kafe ngau mayu baka orang ke rindu ngirup kopi ngirup teh nya tadi ke dia tu mega nyangka ketegah penangguh blue screen ari gadget tok nulis dikelari ke kita itu laban semua kita itu tadi sikit bisik telefon bincang nah. Jadi dia kena mutar ke penusah Mar dekat Ninduk Kediri. Okey Mar ke Magreta nah. Tok Mar dekat Ninduk Kediri tu. Atau ketusah dekat Ninduk Kediri tu nah.
1: Mar nama kira hantu. Ditanya ya aku.
0: Okey mayanya ya MA lebau aku nulis nyebut.
1: Betul dah tadi agak pemberani aku.
4: Ya, nasi aku sebilik dengan Mar. Sebenarnya dia cubit ya ke koyok. Parai. Okey, jadi dia kena mutah ke penusah Mar dekat Ninduk ke diri tu. Kita tahu ke atur jam tinduk ti entap. Tentu ke jam 2 kita dani sebaka ninti yang hari. Yang tiba ke aku pukul 8, aku sikit udah. Tanya aku tadi, ana mic ku chat, ana mic ku bermesej, ana mic ku bertelepon. Sikit udah. Aku tadi udah pukul 8 nya segi jam ku tinduaknya tadi eh. Kita pun ulih bekenya asai ko melawan pukul 9 kini tinduak. Udahnya nanti kita dekat Dani kelebih lagi pukul 6 pagi. Udahnya jaga tempo screening time tu tau ke screen time tu. Ana berpedak ke komputer tau ke gadget ya ambil nadai sejam sebedau kita dekat berengkah Ninduk Kediri. Lepas suah kita ninga empat pemenda akan bedak telefon. Sanggupnya tadi sampai telefon yang hinggang labuh hinggang mua dari empu pun suah nyadi nah. Tau patut diselih ke kita ambil nadai sejam sebedau kita dekat berengkah Ninduk Kediri. Kita patut ana berpegai ke gadget kelebih gadget bakal telefon pincang. Udahnya tentu ke bilik tinduk kita yang lantang serta nyamain dua kita belelak gaya bantah tak kepanggah kita ngau tilam mega patut diperundiang ke anangga no kusai macam tadi ya nyak pun ulang kita tusuk rundiangnya tadi nah. Okey udahnya jam
1: bantalnya saya ke galik balumpung kayu ni kan jenak tidur.
4: Au nadai ko kadang nanuan pihak ya tau meli baru no bantal MA ne nanti asai lumpung kayu tau tempaluang ke yang guna tanya
0: mana yang nak lumpung kayu di bawah belai.
4: Oh kan mah ngiru diri. Ya. Okey dahnya. Jam tinduk tik berkuliti ukai seminak berguna ke timpu antara 7 ngagai 9 jam penglama tak mega berguna ke faktor ya ke bukai antara ya nuan uliah berengkah tinduk tau keterlap dalam timpu 20 minit sepengudah ngalik ke diri. Bisa orangnya tadi tajak pemadah ke tinduk pukul 8 tang mayuhnya tadi na uliah tinduk pejam kengai mata tu tadi ne hanya kira bisa penanggungnya. Udahnya kita patut tinduk jenak serta kurang terdani. Nami mimit kak kemik kini hanya enggak bisa penangguh bukannya penangguh buat pengerai nanti kita suah dekat kemik nih nanti kita itu tinduk. Udahnya Dani pagi dalam gaya kita keregas atau berguna kena kita nyukung sistem imunisasi tubuh kelebih lagi bakal ngeripe atau ke ngadu sel ti rusak kelimpah ti oleh nyaga emosi kita atau ke pengerai rundi yang kita nak mangah kita bakal marah tadi.
1: Iya. Antu di Jepun dia tuyu.
4: Oh, antu pun mar nak takut baru ke nemu.
2: Apa kaya marga?
0: Kaya gila, mainnya aja. Kaku tu flow. Lebih nak lehanya dah tay ke sih dok nyelit.
4: Pada wak ke mana? Baru kaki dia dia.
0: Nak ada nengah aku lagi untuk ke buku tiga.
1: Tapi lagi tu antu Madik Leo di Miri. Nampung baru tu kenang tentang gaya tinduk ti berpengurai. Atau ke hygiene maya tinduk tu. Okay, hygiene nyau. Tanggai hygiene maya kita tinduk.
2: Okay, terima kasih ya Flo. Terima kasih ya Madi Meteo. Okay, jadi hari Miri tu ngenang senentang gaya tinduk berpengerai atau ke hygiene maya tinduk. Pembersih maya tinduk. Jadi hygiene maya tinduk ti berpengerai boleh mantu tubuh belalak serta bukuliti iaitu oleh mantu ya mutar penangguh insomnia menyiku flora tadi mulai ke pengergas tubuh engkau runding ya. Jadi berkini cara kita yang meran ke jin metindu atau ya. Jadi keterubah ya tentu ke jam 2 ni 2 ke diri sama jam ninti malam iaitu dengan kawam jam 2 mengangkat ke diri atau ke dani. Jadi kita boleh ni kurang set time kita bah telefon kini bisi tiap bengkah telefon itu bisi boleh setting oleh dadu kita kemanya kita ke bengkah tindu atau ke contoh pukul 9 malam dan ni pukul 5 pagi. Jadi tahu masih ninting hari. Jadi nyamai kita uliah menyikurang dani jam kesama. Jadi kita uliah hajin sihat apa mereka tertindu ya. Jadi kedua kelamun ke pengamak kelalu berpeda ke gadget sebelah tertindu. Laban api skrin gadget tu tengah corong dia untak di dekat belalak. Bakal kita ke dekat sebelah tertindu ti uliah anang berpeda ke tali pawan. Laban ia empu sinar tau ke api ada skrin gadget tadi atau ngacau untak kita yang lebuh ke belalak ya. Jadi ketika anang ngirup air ting undan kefin tak kupi au pemakai makai-makai temayuah sebelah tindua tau mai penanggung maya nuan dekat berengkah nindu ke diri. Anang kelu kenyang au teoleh setengah jam atau ke sejam sebelum kita tindua boleh kita makai ngai ke lagi nya ngacau maya kita tindua ya. Jadi ke penduduk itu anang sekali makai tau ke ngerja pengamal tau ke kerja rumah bapalan perlindua. Jadi tu ni ngambil ke runding kita sebenarnya fokus dengan setiap perkara tak kira tilam dan dua alai belak serta tindua ukai alai nua bekerja. Jadi mayo hari kita tadi berbaik ke laptop, berbatilam, berpeda ke cerita bertilam. Nanti boleh anak berbaik ke utai, minak panggal, panggal timbiat puak, bertilam kita. Nu kita tindu, ya. Jadi, nyak cara ngemeran kehajin dalam tindu kita, ya. Polai baru ngagai MA di Kuching.
1: Okey, terima kasih Madi Leo di Miri. Okey, tu kira ke bak renggat ke penudi tu kita pulang ngagai Nuan tu dum di Limbang. Kira ke berkongsi engkau dengan manyu. Tips ngambil mata kita nyak lengkas tindu neh.
5: Okay, terima kasih Hemi ke topik kita ke sekali itu. Jadi tips ngambil mata lengkas tindu nanti aku munyi ke flow kan unda sawat ari flow tu tadi nang sigi. Nanti mata ke tindu lu tindu amanya. Jadi sekedar pansi madah ke tubuh kita itu boleh berengkah belelah mata boleh berengkah tindu kurang ari 2 minit. Bekeni cara. Jadi cara keterubah tu inya ke disebut metod Seldadu. Jadi cara metode sedadu itu dikerembai ke Raban Sedadu Menua Amerika Serikat. Dikenal mantuk Raban Sedadu boleh ninduk ke diri, mejam ke mata kurang hari 2 minit. Jadi cara ya, ianya muntang aja. Uji, dah tahu lagi tang uji kita peningah. Ngalik ke tubuh diri dalam posisi tik lantang. Relax semua perengkat tubuh. Pihak mega bau mega relax kalai kedua lengan diunjur ke betisi tubuh. Support kau cara lantang relax padam ke sebarang runding yang terberat anang runding utai ke nak sepatu ada runding meh tak berunding ke kat tindu aja. Jadi fokus ngagai runding punya kaku tadi runding di semina kat tindu. Jadi teknik kedua teknik nyinta support 478 aku pun baru nemu. Jadi gali dalam posisi ti lantang relax, sinta sepuat ngau cara berlubah-lubah dalam pengelama 4 sekian. Tan kesepuatnya dalam pengelama 7 sekian. Kesuah ke pansuat sepuatnya ari nyawa atau kari mulut dalam pengelama 8 sekian. Tanduk teknik 478-nya dalam pengelama 4 kali nyentuh ke tubuh nuan manggai tikas ke relax. Jadi ketiga, ianya cara kita nyet tadi tips ketiga ianya disebut progressive muscle relaxation atau ke PMR kai perasa PMR tu nah. Jadi itu dia kena ngelatih ke semua muscle ngambil ke belak atau ke berehat tu nya kau muscle arimua nyentuh ke ujung kaki kita. Jadi ni dia ke orang kelandia ba bidang tu tadi mua kita ukai sebenarnya mua perengkat tubuh kita bukainya tadi bisi muscle magar. Jadi nya perlu belelak atau keberehat. Jadi gali berposisi telantang, nyamai bak tubuh, pejam ke mata, kusung ke runding. Munyi tadi muntang, matangnya tadi tahu diuji kita lebih lagi peningkat kita ke tusah ke tindu. Jadi keempat visual terapi, mai untak semina berunding ke perkara telantang. Relax rampak tingrindang ke mata. Hari sebengkah pansiak ke udah dipialai ke ianya jurnal sleep dalam tahun 2022 subak. Dia teknik ti guna virtual reality atau ke VR udah ngurang ke penanggul insomnia. Sepengudah 4 minggu tekniknya dikena. Jadi lebuh maya ngalik ke diri semina berunding ke palan rampak di mana baka pantai kandang kampung ti sunyi serta likun ti semua kami di Limbang tu nadai pantai namo tek ti rudiang okey nya ke berunding bukai mak kita cara bekeni nai. Jadi kelima ninga muzik mega uli ngasuh nuan muntang telelap sekedar orang ninga rindu ninga white noise dikena mantuk sidak jampat lelap. Ambil ke banding ninga munyi hujan betul air sungai atau ke munyi induk utai malam gaya pedial ke bak menua ulu hanya tadi cara alaban munyi ke kita itu tadi kita itu tengkawak bandur menggeri besar ini banyak macam bunyi. Okey, yang tadi penemu Ari Limbang boleh baru gay MA.
1: Kita berhati ke bab media rama TikTok neh. Orang ke dekat tinduknya labannya berguna ke teknik white noise ya ninga muli air hujan ya deru air hujan tak lebuh ke dalam munyi orang tu benar mandu utai angkat kata dah ya ngori yang utai bakai ni ke tindu
5: munyi hujan atau munyi utai mandu lah
1: iya
5: nya berumah nangkal nya.
1: Okey, semua ke kaban kita ke mada henti sidanya bisingi rok kopi tau ke teh meya malam hari nya pedih sekali tindu ke diri saya menanggul menuan tu insian.
3: Aku
1: dengan kopi tau ke teh mesti nanggul mata ke tindu
3: aku kopi natau natau sekali-kali aku ngiro kopi ente aku ngiro kopi kada
5: ai buka iro insin malam hari
1: au ai
3: nau dia tindu sekali aku
1: kamu ada buya kopi nah
3: au natau sekali-kali
5: kopi celuam nin sen
3: kopi celuam
0: ge bisa kopinya
5: badai kopi pupo
3: au ante ujam ingu uja aku leh ngiro kopi celuamnya
5: paham
1: ni ada mar leh bisi penanggul.
0: Nah, daing ke untuk ke tindua. Tindua mainnya steng penanggul ya kak kemaik lagi untuk benda ngiru kopi, ngiru teh.
1: Ya. Yeah. Oh, anu ane flow.
4: Laba aku sige nak ngau orang ngiru kopi ke kau? Kayak orang ke ngiru kopi. Tindua, nara penanggul lalu aku tindua.
1: Mayan nuan kedua-dua bawa kena kopinya air nama dia rup nuan dah.
4: Ah, nama?
1: Mayan kedua-dua kena kopi ke aku air nama dia rup nuan.
4: Aik tanya nama-nama. Ai Ahmad.
1: Okey.
4: Ai Ahmad, Ai Milo, Ai Ahmad.
1: Okey.
4: Ayuh tekat tanya.
1: Nuan dah ni nemu lalu sakak.
0: Oh ya kan manja kita tanya.
1: Kan manja nuan ba bintul.
5: Okey.
4: Ana ngangan mar.
1: Nada yang
4: belanja.
1: Nada ngeruak belanja lah bagi Ai Ahmad aja dah.
3: Ana ne flo ni buah kasmayam kita flo. Aku tu lepas kerja semangat tu sikit semampai di pansak lalu raja flo flo.
4: Kan jauh kak nyumun saiknya.
3: Pansak
1: Nuan dah liat.
4: Halo Leo, kau ya? Yang ngai ninga ke?
2: Pandai na. Okey, aku sikit ada peminat tigar kopi. Nanti dan gua baku lah. Ni mayo kopi boleh tindu aku.
0: Kaya nanti ni agai ya na. Nanti kia agai kopi na.
2: Aw,
0: yo.
2: Nanti kia agai kopi.
0: Tanya awak kau.
2: Hanya mahu saya kak tang tin nandai kopi tak saya kui lagi tin dua saya sehari-harinya.
1: Oh, mesti kopi kopi nih.
2: Mesti mesti kopi.
1: Oh, jadi booster kedai. Bak kumpul nadai menanggul ngira kopi tengah malam nadai tanya nadai penanggul boleh tin dua.
3: Aku segera kau mai. Mereka booster lah kopi tobacco dah tadi Nescafe saya Kevin sikit mereka booster nak udahnya tadi sikit nak tidur semalam-malam sampai pergi lah sampai lusa ni aku ada aku tahu hujung minggu hujan ni waktunya dan mula aku bangka darah ngap campur punya
1: iya sikit-sikit kita nak sebakar dah keduanya boleh keduanya tak boleh. Mesti sekadarnya tindak oleh kena api. Keduanya anda boleh tindak kena api. Mesti ke petang. Petang tergayam.
3: Udahnya tadi cerita lagi tadi meeting ubah ya ke pemadu ya besar baku tu umur aku tu sudah 50 tahun begitu deh. Oh iya lum boleh.
1: Pecah rahsia.
3: Berapa tahun ni? Cerita utai ke pemadu ya
5: tu. Kaki 15.
3: Apa ya anak kenyat deh dua nama merasa pangan.
2: Sangka ku 15
3: tadi. Bantal nama pangal ya de klien te umur mia kita nya biak pakai kita tadi dia sampai 5 te bantal dia tau nau lia. Aku nak man aku tindu ante ya pangal ku kalau mayu hanglingi ku mesti si te ya pangal. Caya kena kita. Nak caya kita nak.
1: Dia tu kalau banyak panggangnya skut lah saya ni.
3: Skut lah dalam kuat. Dalam ku skut. Udah nyak tadi ku deh. Keliak lah, subak lah. Tau nyup jakok katanya.
1: Nama dia ketak man. Flo.
3: Flo, aku tak dah kalau
4: nyup panggang.
3: Ngai ku tip mayu pangal flo te ku nuai ngan wai la kia la flo ari ku nuai pangal pening pala ku nuai. Okay, okay. Udahnya dia tahu ke Devlo ila kita supaya subana kan umur agebia nanti kita ngias rumah mesti kak tiap dinding ni mesti bisa utai nak ngai bata utai kusuang Soba deh, setiap upaya kita engkah sofa, engkah lemari, engkah macam aja utai engkah. Awak ke utainya bilik kita nampak, nampak mana laku kita enak. Dia udahnya umur aku tu, asai ke semua sofa kak keluar aku maka nyamai mai tebeka gelanggang, beka gelanggang. Ila itu sepe. Dah nyak tiu, dah.
1: Okay. Kira ke tembok lah randau minggu tu kita hungkap ya sehari tu hari 6 ok jam ke terubah kita nyau ngerampit jam carta kenyalang terjabi terima kasih pendengar manyu lepas kita ke agi ini dengan kami udah tu lagi tahu berengkah join kita live baru dekat di hidup kaku FB kita sama ngemata ke carta kenyalang hungkap ya sehari tu enya minggu ke-29. Tang sebenarnya kita ingin jauh Jenarino Juraki dulu awak ne, ngau lagu ya. Sempama siang di telan malam udahnya kita nyingkang ngagai lagu Carta Kenyalang. Okey, kita sebut bersedia ne. Nyak sidai ngai nyaut.
2: Awak.
1: Okey, Jenarino Juraki.

0: Okey, kita sebut bertemu bang cokotnya kita minggu 29 hari tu nih. Okey, di Limbang Bagas Selama Dum PM Mega di Suri Aman Insin. Aku ngalih ke TV dah dulu ya. Okey, di Sibu Margarita Bintulu Flow ngau di Miri Leo nyaya udah ya nih.
1: Yeah.
0: Udum.
2: Iya, udah hayan me.
1: Namun itu hayan.
2: Nama tayan.
0: Iya. Okey, udah nerima pemutus ni, udah di post ku ya.
2: Ah, oh, lompat tewat ku dulu. Nemu ku cara-cara.
0: Okey. Kita sebuat lalu ke peningan manyu ya ke join kita live dia tu di FB kita. Ningar kami buka secara online ngena RTM klik atau ke ngena radio amai lah. Okey. Tentu ya ungka biasa itu minggu 29 18.12. Kita sebuat nyingkangkai pemutus dulu nah boleh ya.
3: Boleh.
0: Okey. Pemutus.
2: Baru dia amat.
0: Radio amai. Nunda aku jaku ni yang akik keliak.
2: Dia bola nanti. Tahu
0: nak nak nemu lah. Yang ngangau ke radio perintah. Radio amai. Okey. Pemutus minggunya kemarin. Minggu 28.
2: Lagi berenang sedua ya.
3: Kita ngangai kami buat pantai. Kami belagu pada kita punya belakang.
0: Aku anda lemah lepas hari itu kita masih dua kejutan.
4: Perindu yo.
5: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
2: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
5: Awak itu
3: kini. Kalau minta anda rempau.
5: Isai balat tu minta. Itu kini awak.
3: Sama pagi.
6: Awak jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bumi.
3: Kita siap nora.
7: Carta Kenyalang tahu di pada bab Facebook YPM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
8: Carta Kenyalang.

0: Ya, okey.
1: Munciat pandir puar jari papana ya meh do.
2: Tania Leo.
3: Menggunakan newspaper nuan dom, nadai.
2: Bisik ah.
3: Engku tu bisik.
2: Lagi bisik newspaper dia tu. Newspaper nama Cina.
3: Bisik aku tanya.
2: Nanti Cina nak nemu ku baca.
3: Teka ambil
4: kan. Baca dia.
2: Flow banget.
1: Nak yang pintar. Memang kenyataan.
4: Cina boleh membaca. Bati diri macam.
2: Bati diri boleh agak. Ni pun kena tanya. Kena suara. Kena meming je. Boleh kat flow.
4: Tentu nak boleh. Mesti katanya.
5: Kita baca now.
4: Full volume.
2: Okay. Jadi tajak pihak tu tadi nanti nitik ke markas dia tu. Tajak pun lima muncit tu tadi. Tadi miat ke markas dia tu. Lagi boleh nguji baru pengari hari limbang tu.
1: Tetap
2: Petrus tetap muncit tapi muncit ngau harga tinggi lah. Harga tinggi. Ngomong meruah meh tajak muncit. Lagi pas ya, 60 dah.
4: Ada mayu alasan. Au.
2: Jadi iba nombor 8 tu tadi Petrus. Macam ketawa. Nombor 8 lah Petrus hari ngari kelimbang lagu Midang Belalai lalu nanti nombor 1 ni buat tepuk tangan belum aku cica lalu Christopher ni Christopher ngari ke Kuching hari buat studio Kuching nombor mungkin janji lagu ya lalu pihak mega pengari ni pengari tu hari Betung ngari ke Sri Aman ngemek lagu Nuan Meruan di hati aku lagu lalu Jana ngari ke Miri bas studio Miri lagu Kaban Sampai Mati udahnya nombor 4 lalu orang Sri Aman ne patut sengah-sengah hidung tadi
1: kuman cik
2: lagu udah terlebak mesaknya bila ada muncit di bulan minggu baru
1: angkat betul
2: lalu nombor 3 kena nyebut nama itu kemarin Will Yes ne
3: ya yeah, Will Yes
5: Will Yes
2: kena wit Will Yes okay Will Yes kena hari kena wit hari ke Sibu lagu Siti Sumpah Siti Janji lalu nombor 2 Emilia hari Batu Niah ngari ke Sibu lagu Tablekak lalu Alicia ngari ke Miri hari Miri Mbo hati nuan hati aku Teniah
3: Emilia ngari okay, ngari ke Bintulu tu. Oh ya berlagu ba konti Miri serinya tang diberi bi ngagai iun neh.
2: Oh ngari ke Bintulu mai tu.
3: Okey ya. Berapa ikut lapan ikut pemikir kita minggunya kemarin eh.
2: Ya.
3: Okey, ya. Nada tu jauh agak beda markah dia tu pada aku.
2: Ya, maka aku
3: betitih-titih markah dah.
2: Betitih-titih.
3: Okey.
2: Menang muncit nak bermurah melimbang tu tadi nak 25.
1: Okey. Bagi
2: sini.
3: Okey.
1: Okey,
3: pukul 1.45 lagi kita mending ke pemutus juara bulanan bulan 6 neh. Lagilah pukul 1.45. Okey, di Limbang berapa ikut dom pengari non?
2: Di Limbang bakal selama siko ja.
3: Okey, di Miri dah.
6: Miri siko.
3: Okey, flow di Bintulu.
4: Nah, namanya dia kena datai lah bayar gawak saya ditok ko ya.
3: Okey.
4: Nyentuk pukul 2, medak mah lagi.
3: Oh, nanti nak datai kena telefon ke lagi neh.
4: Oh ya. Yeah.
3: Okey, ngagino antu mau di Sibu.
5: Out di Sibu bedau nadai ke tau dan ike tanta japi ya game merangsang kita ke di Sibu di tau datai ngagai konti kita di Sibu tau ke telepon lagi 0843532224 KMA
3: okay insian di Sri Aman
1: di Sri Aman apian bisa orang madah ke rempun ike tangku ngarap ke bisa kami bas Sri Aman itu anike ke konti au ngari ke Sri Aman abako nemu mayuh kami bas Sri Aman tu tadi landiak belagu tang yang kalaban bedau berani ne anang lalu takut lah anike anggi upis radio kita nah okay berengkah di pukul berengkah di dia tau lah tau berengkah nike ke konti YFM Sri Aman ya
3: yeah. Agi sempat ne
1: Hagi sempat sampai pukul 3 lagi.
3: Oh, jam kita baru ke pukul 1.28 minit ngali hari. Tidak, sebenarnya kita ke nganti peningan manyuh bila kita angkanya benung sesegau buat sebelah puak menggunakan.

0: Di Bintulu, Miri, Sibu, Seri Aman, Limbang, Kuching, Agi Sempat Begak. Nanti semaknya kita dekat join kita berlagu live di konti di Kuching. Sikup baru dah datang hingga aku buat konti di tu. Lagi kita sama berhati ke Rabah Pembekit. Pelabak aku kita terus sangkai juara bulanan dulu nah. Anak masa jawab nah. Boleh
1: ya? Boleh.
0: Okey. Okay. Juara bulanan kita kompal 4 minggu dalam bulan 6 nyin kemari. Kita terus ngau juara bulanan bulan 6 kita.
2: Carta.
3: Kenyalang. What?

0: Carta.
1: Kenyalang.
2: Joran bulanan kita, bulan 6 tahun 2026. Okey, minggu ke 23 nyentuh ke minggu 26 neh. Okey, pemutus sudah ditemu kita. Penduduk keempat pengari kita kena telefon Kimberly. Okey, ngari ke Sibu. Penduduk keempat engau ke ketiga engau kedua inya Limbang. Okey, Teresa 3, kedua If udahnya juara kita bulan 6. Aaron, engau lagu ya Berani Mati. Tania Sriaman juara bulanan kita.
3: Terima kasih. Terima kasih yang kenuan Aaron. Aaron bisa boleh kita mesar itu ne.
2: Minggunya kemarin mesti enggak kita.
3: Ya.
2: Okey, ni nemu lalu sah enggak sih dak ke juara bulanan tu lihat di baik kita berpikir ba panggau carta kenyalang kita ne. Oh, ni nemu enggak bisa budget.
3: Ya, amat karak kita ini.
4: Ya betul. Ya karak mesti budget meh.
2: Panggau. Namanya Nusra
4: Puji. Cerita kenyalang.
2: Iya, okey nya ya. Sudah bersedia kini pengari kita. Kita berengkah engkau minggu 29 tu. Nanti pengari kita di Miri, Madik Leo. Nanti dah bersedia.
5: Tahu ke Puji?
2: Lama kita tu nak ada juri ke pendak bala RFB lagi 20 markah ya dan bala pengelola program 80 markah.
5: 80 markah ya. Okey, pengadil kami di Miri tu sudah bersedia. Jadi tu kalau boleh kita tentang ngenoi kumutar ke kemarap kita ya. Ni tadi. Okey, bukan lain ngau Daniel. Nama cerita Daniel apa gitu?
6: Ya, mana ya?
5: Mana ya?
6: Ya, mana ya?
5: Tadi bunyi. Nama bunyi? Bab barunya berarti. Bisi, bisi ya ampun, baru.
6: Bisi tak kena ngijas. Ngijas ya dia.
2: Ngijas boleh.
5: Bisi nak. Okey. Okey, Daniel. Keperlu dia bukan kita nombor berapa ni?
6: Nombor dua.
5: Nombor dua na.
6: Ya.
5: Kira minggu betul nombor satu na.
6: Amin.
2: Okey, lagu di bawah mana Daniel?
6: Ante mehaku hari Tajur Mawang.
2: Okey. Asal sih hari Miri tak?
6: Ya.
2: Okey.
5: Okey, jadi kita pulang ngau Daniel ngau lagu ya Ante mehaku.

0: terima kasih.
1: Okey, terima kasih ya. Hanya tadi pengeri kami itu MA.
2: Okey, Daniel, hari Miri hinggau lagu ya anti me aku ne.
3: Ya.
2: Lagu ditaju remang. Kau si komen hari Mar, bagani Mar.
4: Aku gasa. Lagu pemilihan lagunya okey, udah ngenak me ngenak kau arrange suara anuan. Tapi yang begat tadi bisa kelincir mimin ne lagu yang tadi ne Daniel bisa tadi ne side kelincir mimin. Atang atang aku medak nama tu penghayatan ya tadi. Dah cukup mana me datai. Okay,
3: terima kasih.
2: Ya. Okay, no ne flow.
5: Setuju ngomar.
2: Ni kan jadi setuju.
4: Setuju.
5: Nah, kami dua ya. Penemu iya, tu ayo udah berandau bau ujung bilik tadi deh.
2: Oh. Ni ada. Nya jawapan selamat dari flow-nya.
5: Naik ke ti deh.
2: Au ah, dom.
5: Nya ke. Nya nak jawab terus.
6: Bisa, bisa ku dengar. Jadi bab peda aku tadi ia lebuaya menyikurang melontar ke suara berengkah tadi. Segi oh, mana suara itu aku? Lagu nama tu yang pu pengawalan vokal lebuh yang ngenap mic tadi dah. Nanti bab tingginya yang nemu kontrol bunyi ke juri-juri kita yang lama tu leh.
2: Iya.
6: Bab vokal je tadi aku mungkin engkau kena dengar di ni kelincir jadi teruskan kau lagu tu meh. Kayak lagu tu pertandingan kini meh pila.
1: Jendral tu.
3: Okey, terima kasih.
6: Ya, betul. Tanya Daniel.
2: Iya.
6: Tanya Daniel.
3: Terima kasih.
2: Nah, dan temannya komen, Pak Daniel lah. Okey, steady ke bisi penghayatan buaya kemen lagu anti mehaku ne. Steady Daniel.
3: Okey, thank you.
2: Okey, hilang lusa atau ni kita baru konti kita ni. Enggau kita berpikir dalam carta kenyalang. Okey, 80 hari bala penyampai radio. 20 hari balam manyuh di FB kita. Nak kat kereta 600 lebih kita ke Bendung join kami live di FB. Terima kasih Daniel.
3: Ya, sama-sama.
2: Iya, hari benua tunggak ke utara kita terus ke utara ujung kaki ngan tuan tu mulai dom.
6: Nah, mulai nah. Okey, boleh aku ya.
2: Okey.
6: Anang kau dulu. Ni tinya kamera tu tadi. Kejap ah.
7: Asu ni ke mayu ke kita dia dom papa naik kita limbang belagu ngari ke Sri Aman ke lagi dom.
2: Ah nak kedat tu Sri Aman bedau bintu lu bedau engkau hari.
6: Nang gua ni kamera tu
7: tadi. Oh, ini
6: tak.
7: Nanti yang ika sanu lansia mai kamera depan tu pedak ya. Apa madu? Okay.
5: Kamera nak pedak ya.
7: Kan.
6: Yang po kamera tu tadi bisi, namun ditutup nadai baru ne.
2: Ada yang ba screen ne.
6: Kusum.
2: Awah. Tekan ke dia
5: media.
6: Ngelak kau buka dulu leh ka.
2: Awah. Naka ke dia tu lawan Sri Aman bedau, Sibu bedau, engau di Bintulu bedau, bala kita ke dekat telefon tau nguji ngagai konti kita dulu ne. Tau mar.
4: Tahu okay. Telefon ngagai konti, konti kami di Sibu 0843532244. Tau nguji telefon dia tau kira lagi bisa awak tau lagi sempat
2: nanti semak lagi
4: lagi panjang jam tau ni ke konti kita mega ne flow
2: tau ke ngari ke flow di Bintulu atau telefon ngagai kucing mega arus kita ada bersedia 0822586344
7: tau telefon megang ke Sri Aman tau 0833 3254 36. Berarti ke komen sida ba Facebook kita itu tadi na made mayu sida peninga to mere nama to poin 10 ha ke Daniel tadi ha Daniel berapa persen ba sida ke medak kita ba Facebook ya
2: ya 10 tambah kompal lagi ya 10 kali 2 lah 20 lah
7: 20 ni okey
4: ya
2: wah sudah temu dom.
6: Alo bedau nuai ni ni.
4: Nanti meleo di laut.
2: Pensial. Oh ya ya madah ke kamera lenyau nya bingung aku tadi kini ke tengah kamera.
7: Betulnya meh.
6: Nah yang po yang po setting
4: ni. Kena dom batanya bataman dia.
6: Yang po setting.
2: Namanya namanya setting ba.
4: Kita taman.
6: Tadi bisi tadi ni.
4: Dia madah profesional
7: tu. Kaya taman Korea kada cubian mar ba kuyo tadi di.
4: Iya.
2: Saya nanti dua bersedia pada kita yang profile feature ya buat WhatsApp ya. Bagai ramai ramai kak aku.
4: Aman. Lama nak aku nama dah. Okay.
6: Sempat.
4: Okay. Harus telefon kita di sibu. Agak ngelaku harus telefon tu. Kau 84353224 atau mega datai kita me. Agak konti kami sebuat. Pihak mega kira kau ngelaku ke studio mini kami. Kami kak ngagai serikai tu elok. Lebih banyaknya kita tahu datai ni datai ngau cata kenyalah me. 8 hari bulan bulan 8 tu lah. 8 bulan 8 berserikai bawa program Sarawak Kusayang Serikai. Laku ke dia tau. Okay, enggak nyang uji nyawa tu. MA out.
2: Okay.
4: Dia bisa. Hello, siapa baru telefon kita? Eh?
0: Hello.
4: Ya, siapa baru telefon catak nyalang tau?
0: Tau hari Selangau tau. Kau belagau.
4: Siapa hari Selangau kau belagau tau?
0: Tius.
4: Tius. Tius. Nama lagu kau baik Tius?
0: Lagu yang tengah lai, adon belalai.
4: Adon belalai, yau. Boleh gak talim alau tu tadi?
0: Hari ingat DJ, nak sabar dengan TSD, SJ tau. Kami pelanggau di
4: sana. Aman. Anderson ngalai, adon belalai, yau.
0: Karena aku jenis amannya menang lah, sekejap udah pelanggau.
4: Ilah kita medok, ngantik pemutus, ya. Adon belalai nih, Tius. Okay, Tius. Sudah sedia, Tius? Coba hangout tu.
0: Out coba ya, betul.
4: Okey, harap ke.
0: Kan ikai lagi. Kan ikai lagi.
4: Konti.
0: Out kan ikai konti nak muda lai.
4: Oh, agi ga anu antanya RTM Sibu Jalan Tun Abang Jopeng dia. Jalannya kena Jalan Tun Abang Jopeng. Nengok deh. Okey, dah sedia Tius?
6: Jabut.
4: Okey. 3, 2, 1.

0: Engkau amat baik. Engkau amat baik tanya tu. Tiada sedung belalai kita.
1: Putus bunyi nama.
2: Putusnya. Tang uji baru dah.
0: Tang uji baru. Nanti semua kita nak ingat bagaimana cara ngena telepon. Kita tahu ngena earphone. Ngambil kira keterang ke didinga kita atau peningau. Nanti kita ngena arus telefon. Okay.
1: Ngena putus. Baru dah intro tadi ni.
0: Ya, baru dah intro. Baru kak ngelingut ke diri tu dah nasi
3: ya. Nama.
1: Okay.
0: Okay. 08435322 4. Udah dua mudah berdau, dua berdau ke?
1: Awak. Berdau dom.
2: Okay, uji kelima dulu.
0: Okay.
2: Okay, kita ngarap ke mat. Okay lah tu. Bisa ni?
3: Bisa.
1: Iya. Bisa ayat dong.
2: Lain kami. Lain kami di tonton tu mana? Gak lain itu.
3: Iya dong. Kau yang kenal ke mua ya ge tuam.
2: Nyosta tu ternyata.
3: Iya.
1: Ya masalah lain. Nya sedih semua ya.
2: Okay ga?
3: Kemarin okay doam, tapi nya nang kebuat doam.
1: Nada yang kebuat.
2: Oh lain ya menya.
1: Pernah ngau lainnya doam.
2: Tutus lain tu kah?
3: Nah wani boh nak kemarin nyawa bisa aja doam.
1: Aduh dulu ga doam.
2: Dia punya lain ya.
0: Bisa ga? Saya foto ente bedau.
2: Halo terus kata begini.
1: Ya, boleh ke baru gak kamera nada? Tu, rengguai zoom dulu, out sekejap. Okay.
2: Ke? Okay, ada kan? Nyama.
1: Ya.
2: Ucapan kita yang jadi. DJ
1: ngono
2: na meyo. Okay dah.
1: Kena ML okay
2: dah.
1: Okay. Hidup.
2: Hidup ne.
3: Nuan hidup dom uji nuan
1: mae. Okay kali ke kamera no dom.
3: Nya jari dom. Akhirnya dom.
2: Ria. Okay.
3: Siapa nama nomeng?
4: Namaku Heslovia.
3: Heslovia.
1: Heslovia.
3: Berapa umur nama?
2: Jadi ke
4: umurku 15 tahun.
3: Oh, di ni sekolah.
1: Itu bahaya niki ngegay studio cetak nyalang neh.
2: Ya.
1: Hari limbang pun.
2: First time. First time lah.
4: Ya, first time.
2: Kebenar ya, Heslovia tu adik kepada Ezia. Nanti kita bisa meda lagu ya kapan sampai mati bersih dok Ezia ya nya
3: kakak
2: ya
3: Ezia
2: ya Ezia Ezia dah kalah ngau si ke suba sekali tu ada ya
1: tu punya dia
2: tu ada ya na
1: ya okay lagu di bawah Heslovia
4: laguku Air Mata Lelengau.
1: Okay.
2: Okay, kita ingat ke Ari Eslevia pengarah Relimbang.

0: Heslovia.
1: Okay. Maya kita berandau ya nyawa ya di Anambia berumur 15. Tang lebuh ya mai lagu Florence Law tadi aku dengar nyawa ya nyawa mecat menyinyo orang ke dewasa besar tu ai enggau lagu ya cukup steady. Dania Heslovia.
2: Nada komen bukain.
1: Nada saya dua lawan maya ya lagu bisi keru-keru semunyi nih. Aku kembali ku bak kucing itu tang kau siapa nanggol hari arus ketai. Aw, mesti keru-keru sembunyi dah. Aw, saya.
0: Tang, ya nak mencacatkan suara ya lah.
1: Aw, yeah. Okay. Heslovia tu selalu berlagu. Heslovia, suah ngarap lagu.
0: Asal tangkup kenuan nyanyi tadi, dong.
1: Aw, kena baru penangkup penangkup pendiam non.
0: Kita ikan, lepas kakak ya atau udah nyari penyanyi deh dom kita ikan.
2: Duduk aja, masih tito. Ada tak? Okay.
1: Okay.
2: Kena. Kami kena main sini tu. Kalau maya main, itu keliru. Okay. Tanya sawat dek soalan sida ayah adanya.
1: Iya. Yeah. Suah nggak orang lagu Heslovia?
2: Selalu ikut pertandingan kah?
3: Ya.
0: Yeah. Oh, nan maya ke Iban ya? Iban ya kah?
2: Lumbawang dek kan? Lumbawang kau bangsa apa? Bisa campur mix.
3: Lumbawang mix Iban.
2: Oh, bisa Iban lah. Saya di Ibannya. Tapi betul tu nemu jaku Iban.
3: Ya. Yeah.
2: Belajar berindai dulu. Ya.
1: Okay, selalu buat persembahan Heslovia.
3: Ya.
1: Yeah. Di sekolah.
3: Ya, yeah, selalu.
1: Kalau di rumah lagu-lagu yang biasa Heslovia bawa?
3: Soalnya lagu English yang tu lah.
0: Coba asal lagu English ya, Dom. Lagu nama yang Dom.
2: Lagu
0: kita kelingai ya.
2: Lagu ke selalu baik dek. Yang kamu selalu bawa. Eh, aku Melayu.
0: Tahu awak tu. Saya faham je tu.
1: Iya.
2: Mimit lah mimit. Spontan sih dah ngasuhkan. Cubalah. Okay. 1, 2, 3.

0: Okey. Bunyi balon. Okey, okey. Terima kasih Hazel Via. Okey, semua dah mari mereka buka. Okey.
1: Tapi saya mesti harapannya di recording artist tu dom.
0: Ya.
2: Maka kakak ya nah.
1: Ya, nya mai bisa retitih ke. Untung main mu pelangku ni.
2: Terima kasih ke Hazel Via ngau indai dengan jong tadi ni. Ya, maya bukai kita bertemu barung ke bisi rezeki kena datuk ba industri muzik kita nah. Hazel Via. Kini orang ngau di school. Pati panjai mana nama dah.
3: Selalunya Hes ja.
2: S saja. Kakak di S ga? Oh. Kini melihat tu dua kan S lagi.
0: Hes satu, Hes dua.
2: Okey, thank you.
3: Okey.
0: Terima kasih ya.
2: Sudah limbang ne.
0: Nanti sedaya berulainya H2O.
1: Double H.
0: Double H. Okey, terima kasih Adam Gaf Ngarino dari Limbang tadi steady. Okey. Okay. Aku mulai ke TV kita dulu. Gaw pengari kita, okay, di Bintolo Bedau kita kelaku ke nombor telefon di Sibu Mega Mar gaw di Suriaman. Agi sempat sejam tiba kita di kang lawang gay konti Suriaman Sibu tahu ke Bintolo agi sempat nih. Gaw sih pengari non flo.
1: Bisa, asal aku bisa flo atau asal
4: Bedau, Bedau.
0: Okay, uji baru ke?
5: Oh, kita nguji ngarap keterang mana? Hello, siapa baru sefon?
6: Hello, Tius ada to.
0: Apo, saya mana Tius?
5: Sudah ngena ya phone deh Tius.
6: Nada yo phone tanda meli nai duit.
0: Apo? Apo?
6: Saya jual sawit ni lah.
0: Au, au.
2: Oh, amang.
5: Amang. Ngarap ke uliat terang ke lagi Tius, nada kau ngau.
2: Uji aja lah, lah.
5: Tahu. Nak bisa dia amai.
0: Pupu amai lagi au.
5: Okay, sedia deh Tius.
6: Sedia.
5: Oh, dan lagu tu lagi di tau tu ngantai deh tadi. Okay.
6: Dah.
5: Oh, 3, 2, 1.

0: terima kasih DJ.
1: Okay, terima kasih ya Tio. Sao.
0: Terima kasih. Halo Pak SC, SJ Karata itu.
1: Okay, bye Tio.
0: Bye-bye.
2: Iya, apa mama kayo ya datai ke badan eh?
1: Apa mama datai badan Tio?
3: Apa mama? Terangan marah mana ha?
1: Iya. Ya semu kan ama lampu kan yang main gitu mengenat lepuan tau ne?
2: Amai, bisa delay gak ne?
3: Masalah delay, udah nyama masalah kita nantu ningai kan nama suara kita pansuat music aluna didinga ke ne mar? Tangan Tio stole ya, terima kasih Tio.
1: Ya lembu ya ingat ke nemu koi agi yang agai ngagai tiwon ya tadi yang agai tiwon ya takut ya kang linggu ke nyawai.
2: Aau kedua leban bala ini nggak rendau ya agak belakang tadi aneh.
1: Aau nama kesidangan berandau.
3: Sempat berandau dulu. Biasalah baru mah payah kita gawai nama kita belagu semua orang kak belagu mengatisi kita ini ya.
2: Iya. biasa keadaannya nak insya nak.
3: Ya biasanya lah. Saya tak tahu pula.
2: Okey, terima kasih ngagai Tius kepada telefon ngagai Konti di Sri Aman. Okey, nak ke dia tu kira ke Sri Aman gau Flora Bintolo Bedau nih. Lagi kita ngelaku ke telefon baru kita ngagai kucing dulu lihat nih.
3: Uli ya.
2: Eh, agi muamar nang gua ya kenukar lagi.
4: Saya sengaja, emangnya nemu.
2: Nda, nada sengaja.
4: Ya, kamu dah mar.
2: Mai bala kita berlalang kau pengari kami hari kucing. Nyak ya, sudah bersedia. Berandau dulu engkau pengari kita itu hari kucing nih.
3: Sama lemai, siapa pengari hari kucing tu? Tampak mai baju.
1: Lalu terang terus
2: ke mana? Berandau dulu aku ngalih ke
4: terang apa bendang.
2: Nginsiat ke kamera kami mimiat dah.
4: Anda mayo nginsiat ke?
3: Siapa nama wai? Ya, lalu tanya ke nama leh.
5: Au. Nama ku Risha.
3: Risha.
2: Risha.
5: Ya betul Risha.
3: Kamu ikut apa ya Russia, Russia penyanyi Indonesia nya deh. Hari ini tahu kebenarannya Risha.
5: Penatai ku hari Serian.
3: Orang Serian. Serian
2: ya. Oh Serian.
3: Nampio Iban lah tahu.
5: Iban Remun.
3: Yeah.
2: Iban Remun.
3: Sama ngasih tajuk gue ilan deh.
5: Iya betul.
3: Okay. Nama lagu kabai nuan. Tahu kecubah yang ngau baca tak nyalang tahu Risha.
5: Ya mak betul.
3: Lagu nama baik nuan ya.
5: Aku kak main lagu dari Florence Law. Ia ke dikumai peminat nuan.
3: Wow. Favorite tu, favorite lagu tu. Peminat nuan eh.
5: Ya.
3: Okay. Sebentar tu apin kala na.
2: Keterubah ya, engkau kita sike aw. Sarinya si mulut pengerami jadi temu gak siku antara orang ke ditangkap aku lah
4: sikit sikit mau
3: kau pada strategi
2: sikit mau kau saya ke bakat sida ya deh. Okey
4: betul
2: ya manyuh kaban ke bakat ku dari datang lebuh ke dibagi ke konti semuanya madah dari ku kesal au
4: memang kesal
2: au laban ke sida ya belagu ba konti nya das bakat ngab lagu ba rumah ke sida ku aku ba konti bersama ngab rumah lagu guna mikrofon
3: au Ateba konti nyamai ke sida ya belagu laba sistem kita itu mana terang yang putinya ya
4: siko nangat
2: ne nangat. Nah dia orang ngacau tu belagu batisi nyagu-nyagu ke
4: chorus.
2: Okey, sudah bersedia nih penyanyi kita tu Risha nih. Lagu ya ianya Florence Law peminat nuan. Kita terus ngagai pengari kami Ari Kucing.

0: Okey, pakai tahu dulu kau, Risha. Okey, pengari Hari Kucing. Ya, ya. Mesti komen ke ni, Leo?
1: Komen aku nak itu main lah. Minak tadi, pedak amat dia nervous. Engkau ia terubah ya. Terubah engkau, kau tahu ke terubah ya berlaku berapa lama ini lah. Terubah ya atau Risha?
2: Ya, betul.
1: Tang ti kedua tiga kali ialah nah ya dia hilang neh.
0: Ya sing madah ya kesal lah banyak lagu buat konti ke ke.
3: Tang aku tanya lah si te lah Risha to balon not dan kadang-kadang orang tu tadi balon not ya nanti jelas tang anuan tu Risha Risha ne jelas mai ke lon not ya ne ade. Kada pedia semai orang ke abah lon not tu deh abah suara kebaruahnya tanuan. Risha, tadi Risha, anda jarak takah minggu tu ilah, minggu setinggi ilah, nuan datai baru ke konti, hari ke Seriaman, ulih kak,
0: ya tu hari Serian, okay, limpang ke kita hebat kucing, hari ke, enggak lagu peminat nuan tadi dan Risha ni, okay, terima kasih, okay, nyak ya.
2: Thank you.
0: Okey, kelaku kebarulah lemah telefon kita ngagai pengari kita di Bintulunggau. Seriaman bedau ne?
3: Bedau. Nama orang semangga yang takut mereka ku ne.
0: Kau
3: sedar takut pada ini lantan besar kini. Nak kalau aku makai orang asal ku lah.
4: Selalu nanti insin sike ngau sike. Nanti orang yang nanti ibian bisa na.
3: Ya meh. Lapan sida ibian tau bisa kumpulan drempo sida ke bujang ya teh. Maka aku tau nanti tarikan lalu.
4: Nanti datai kumpulan.
0: Sida yang gay kesal muda insin.
3: Mua samsiang.
0: Okay. Anenggo lah aku madam nama artis dom. Anya ya. Tunggu je telefon baru untuk Seriaman. Tahu ke kita kena telefon di Kuching 082-28634 ngari ke Bintulu.
1: Ilah, uji baru engkau baru ilah. Okey.
0: Okey. Amin yo, kita tahu lah tu yo.
1: Boleh.
4: Ilah, uji baru kak.
2: Apa kasih uji?
1: Uji baru kak.
4: Ilah, amin. Ilah, aku kemiri kak. Wakil miri.
2: Sikit tahu dia wakil miri.
1: Kita ke ngari ke Seriaman ngamuka Bintulu tau ke telefon ngai miri 0854236 34.
0: Oh, di Kuching tu dah kebeli api konti nguji beranda dulu enggak peninggal kita tu ya. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Hello. Oh, nama utai tu.
1: Oh, dia jauh dari
0: radio
1: ini nangkap.
0: Mujib baru telefon 082-258-634.
3: Tahu ke telefon ke Seriaman kita ni 083-325-436. Kita agak ngai di umur aku tama ke konti kita. Kapan nak nanti punya sama kita ini.
1: Okey, mujib baru 085-42-3634. Hello.
5: Hello.
0: Oh, di Kuching nguji dulu, Mek. Nyak ya. Hari ini kita di Kuching tu. Hello. Sama putus sudah ya. Okay.
1: Sama putus. So, ni Bintulu nak punya ya.
0: Bintulu nak ada telefon. Kita akan nolong Bintulu.
6: Sibu tahu ke telefon ke Sibu ngari sekali ke Bintulu tahu ke Seraman lagi. 084-353-224. Oh, benar tu. Kin kaya masam bubu. Benau bisa lagi. Nah, mau begini ke tau?
0: Ya, bak kucing.
6: Okay, bisa awak tau sempat.
0: Agi panjai jam.
3: Agi panjai. Nanti nama ngam lagu mangari kesiaman mar.
2: Setuju. Ngari Bintulu tau.
3: Oh, nyam kaku. Sedap sapa
0: mar. Mar belagu ngari ke Bintulu.
3: Aduh, ngari ke.
0: Ngari ke Seriaman.
3: Ngari ke Seriaman. Okey, doang. Oh, kita itu ukai me recording artis doam kita itu DJ jada.
6: Amat kita kalau recording apapun bunga ini doam.
0: Okey, yeah. Nak ya kunci berapi baru. Uji beranda dulu ngapa dengar kita tau. Okey, hello.
5: Hello.
0: Hello. Apa nama bunyi itu bergembar tu tuan? Bergembar bunyi itu tuan.
3: Hujan aja anel semak ngau tanya radio nona.
4: Cahwat bunyi itu.
0: Bunyi berana lampuat di luar. Oh, ini bergembar bunyi.
6: Dan suba hentai ke belagu suba mana ke belagu kena bermua kipas MA.
0: Oh, ngambil ke bisi bunyi delay
4: ya. Sound effect.
3: Echo.
0: Kali ya, sikit kenyal orang tergawa macam kisah penghidupnya dia, kisah cinta penghidupnya. Sikit nungak kipas angin dia.
4: Oh,
0: kenyal ambil kali ya. Okay, banyak efek tu.
1: Tahu, bunyi baru di Miri itu MA. Okay, 085-423-6-34. Hello. Nah, putus baru.
0: Putus pengarindu.
4: Ini saya tahu.
1: Apa? Nama kini.
4: Engkau lain nama.
3: Ya, nama itu.
6: Jadi, kita berlaban ke lain.
0: Nya, ya, kucing berapi baru. Nguji baru. Hello.
4: Kau baca. Tak berapi sih lah. Kucing tak.
0: Oh.
1: Ya. Nah. Udah masuk ya, udah masuk tang sila nanemu diri udah masuk
0: ya.
1: Aman. Tang uji baru 085-423-6-34 kita ke ngari ke Sibu ngau begak Bintulu.
6: Sriaman.
1: Sriaman
3: ngau Bintulu.
1: Bintulu. Okay. Hello. Mira FM.
5: Hello.
1: Hello. Hello. Siapa tu?
5: Roni tu.
1: Roni hari ni Roni.
5: Hari Sibu.
1: Nya ya. Kengerik se Sibu ke Bintulu ke Sriaman?
5: Sibu tahu.
1: Sibu dah besi Sibu.
5: Dah
1: besi?
0: Sriaman kau Bintulu berdau.
6: Roni ente tanya lah. Ngasun ni ke gak ke konti datai ke konti lah.
1: Okey, ngari ke pilih nuan Bintulu ke Sibu? Ke Sriaman.
6: Bintulu
5: lah,
6: mulai ketemu
1: dengan
6: Sibu.
3: Terima kasih.
1: Okey. Lagu nama ke Byron?
5: Nguji lagu Arianto Newton, Tepambara.
1: Tepambara. Tepambara.
6: Terubah ya dini di Sibu Roni.
5: Terubah ya di pasar itu, pasar Sibu.
1: Okey, udah sedia nan Runi?
5: Udah DJ.
1: Okey, kita boleh ngau Runi ngarik ke Bintulu ngalogia te Pambar.

0: Okey, ha, terima kasih Runi.
1: Okay, thank you
0: DJ Leo. Okay, terima kasih. Hanya tadi Roni ngari ke Ari Sibu, ngari ke Bintulu.
2: Nanti yang lawak konti tadi mana lagi kan eh munyi yang terang ini yang saya omak.
3: Oh, ila Roni tahu ke datang ke konti kita di Sibu to Roni? Udah minggu baru malah berminggu tu udah.
0: Oh, ya ringa aku tadi Mar. Beka ia berlaku nyu kaprundi hanya baru yang mana suara ya
2: ia mana baru angan injen
0: baru angan injen
3: ya ente di kontinya mege ya.

0: boleh labannya besit ngagai tiun ya deh yo
1: tiun
2: nyam
0: tanah ngawak udah nguji menaruh telefon pan kira dikira uleh dikira kita mana nah
3: bisi komen Flo ngagai Roni ngari kan wanda
4: ya amat ya amat mia bisi dile munyi kemar tadi tang mana gaja munyi kurang utai ke disebut ya pun terang didinga bakonya ngarap ya boleh datai ke konti meh bak minggu-minggu ti dekat datai lah.
3: Iya, niki ke konti okay. Bak sibuk neh. Tinggal siko lagi pengari kita ungkap ya siaman lagi neh. Insen.
5: Ya, ya mate. Siko
3: dah. Okey, nguji berkena dulu ke pendengar kita tu ke ya bujur lagi telefon ya.
5: Halo. Halo. Ne, dah ada nyak.
3: Menunggu ai.
5: Bedau.
3: Putus ya.
5: Putus.
3: Putus. Okay, nyak ya.
5: Hello. Hello.
6: Hello.
7: Hello.
5: Siapa tu?
7: Sapli tu.
5: Siapa tadi?
7: Sapli.
5: Hopli.
7: Ya. Yeah.
3: Nama tu delay bunyi tu ne.
7: Delay ne.
3: Oh, telefon baru nona lagi aw. Okey, nguji okay, baru. Okay. Mena 082-286-34. Awak. Nyom bersorak bunyi ya tadi. Nguji baru.
5: Awak, ya, okey.
2: Itu bisik tu, Insian.
5: Bisik awak.
2: Okey. Terus ngayang, Insian.
5: Halo, selamat ngali hari.
8: Selamat ngali hari, YFM.
5: Okey, siapa tu?
8: Kita kenyalan Mr. Cliff, Bejako Aris Tandakan.
5: Cliff?
3: Cliff.
2: Cliff.
5: Cliff, okay. Aris Sanakan.
8: Yes.
5: Jauh main eh.
8: Ini peminat ke hari ini?
5: Ya kan, tapi jari lo. Okay. Okay. Okay. Lagu apa yang
3: itu Cliff?
8: Lagu You'll Never Walk Alone. Salah.
2: Liverpool.
3: Team Liverpool tu deh.
2: Team Liverpool tu.
8: Lagu one of the semi-finalist Luan Bisi Intan di Kembuan Jonas Saman.
5: Di Jonas Saman Luan Bisi Intan di Kembuan Luan lebah ketua dia madek ni alapa ya telefon ngena telefon Luan
3: dia ke jauh delay lagi
2: Luan Bisi
5: Intan di Kembuan
3: Luan
5: Bisi Intan udah lama bak sandakan dia Cliff gawak ke dia
8: lama dah. Bisa lebih 13 tahun dah.
5: Asal hari ini dah?
8: Asal hari Sibu, Sekuau. Rakyat Anderson Ngalai. Pemulu Anderson Ngalai.
5: Patutlah mai lagu Nuan Bisa Intan di Kembuan eh. Semangat orang Selangau tau luar biasa ni
2: luar biasa. Okey. Udah sedang
8: Udah.
2: Okey, kita terus ngau pemikir kita ke sekali itu.

0: Hello, Cliff.
1: Ya, anda boleh atas pelabar aku. Pada semai. Pada putus, kan?
0: Putus-putus, Cliff.
1: Putus-putus, nyawa, no, Cliff.
2: Yes, right.
1: Ya, nak awak, ne?
2: Nak awak, lain kali. Kita lain kemana
1: ya,
2: lagi.
1: Banyak lain tu nak tujuan, banyak.
2: Mencapai nak tujuan, gini.
1: Terima kasih, Cliff.
2: Nanti bisa maya bilang agak konti YFM ke.
1: Hanya sedia lagi ya.
0: Terima kasih, Cliff.
2: Okay, thank you.
1: Ya, tanya pia, you will never walk alone.
0: Ya, Liverpool.
1: Okay, thank you, tuan. Okay. All right. Ya, ya.
0: Saya mana?
3: Ya, mana?
1: Betul-betul senyawa ya.
3: Saya ada kongau mana?
1: Agak boleh ada kelaku ke? Okay. Nguji berandang kau peninggal kita hari kucing tu. Okay, ya, ya. Sebelah kata ni.
3: Masih
1: penang gua.
3: Sama. Okay. Sudah ya ke. Okay.
4: Nguji nyawa nan saya.
1: Okay.
3: Rauli ya.
4: Siapa baru telefon?
5: Hello.
4: Ya. Cotak nyalang tu.
5: Ya, Felicia tu.
4: Felicia.
5: Selamat ngalari.
4: Selamat ngalari. Hari ni telepon tu Felicia.
5: Aku hari suang.
4: Hari suang. Hari ke Sri Aman tu Felicia.
5: Uleh.
4: Felicia. Nama lagu kak baik?
5: Aku dekat nguji lagu Ati Nuan Ati Aku.
4: Ati Nuan Ati Aku.
5: Hari Florence Low.
4: Bedau tadi ni?
1: Bedau.
4: Bedau.
5: Okay.
4: Ini gue Felicia. Nanti bisa awak lah tau ni kek ngagai konti kita Felicia. Di sibu di tau ni kesemek meh. Ati Nuan Ati Aku ni. Keterubah enggak tu Felicia?
5: Keterubah.
4: Nanti kalau nguji. Nanti kalau nguji. Okay.
3: Kasama lagi Felicia. Anak lah masih dah lima ikutnya tadi.
1: Tangguh dengan nyawa ya, confident nyawa Felicia tu dah.
4: Ya,
5: confident.
4: Ada kesan mana tau. Okay, Felicia dah sedia, lagu pandas sedia atau Felicia? 3, 2, 1.

0: Iya, tapi puji ngeke Felicia.
1: Mas Tedi orang soal. Iya,
2: tadi teringat ada.
0: Iya, sih kayaknya Mia ngena telepon. Berarti ya nyak tanda-tanda nuan patut datang ngeke konti dah
3: tu lah.
2: Okey, ilang uji baru.
0: Aw ngai nengai sih kayak undur kesibuk dia mainnya lah.
2: Sekali. Aw,
0: lapan. Okey. Udah dulu, udah mana ya tu?
1: Okey, terima kasih Felicia. Eh,
3: udah nyawa ya,
1: Nek.
3: Okay. Okay. Nanti ya, Ninga Radio Felicia. Jadi nyawa ya, bisi alun, Nek. Nanti ya, bisi awak datang ke kuci yang menagih mekerupuan bak kuci yang awak kena nam lagu.
1: Ya, semangat apa mana mekerupuan, Nek?
0: Aku mada ke kita. Telepon sibu
4: dah mana. Kamu itu mana, toh?
0: Udah berapa kita telepon sibu dah mana. Tentu ya, kita di sibu di topo konti mana, ke?
1: Mar, nanti ya, bisa ya, Nike ke konti. Di lama rasuah nuan ngari ke siaman hela marau.
5: Ya, pujol ya ketua.
0: Baik, tanya. Kunci kita ada si dah laki ni nak makai yang.
4: Baik, sama RTM kita itu.
0: Kita sama
5: apa? Ya,
3: aku. Aku Amaya berlagu di konti kucing lah. Aku ngoi. Nggak ada banyak cerita.
5: Luai kini ya.
0: Jadi ingat aku sudah ketelepon.
4: Lain dia korang laki.
0: Ya.
5: Dah semua orang laki bunyinya. Eme aja.
4: Spesies terancam lah.
3: Aku lama main nganti peluang dengan aku. Pukul 2.41 baru dengan aku.
5: Apa?
3: Dah lengau saya kena ada peluang.
0: Tengah malam laki ni
5: Amai ke pula lu betul kan
4: lu memang eh lagi.
3: Lama tu 12 lebih dah danuk ya aku.
5: Betul start dah danuk ya. RMT dah dah itu bayar. Nak
4: injen sana itu.
3: Ya. Berunding aku tu gaya dah udah insaf aku dah dengan lu.
1: Okey. Okey nama. Okey nama orang dah bisa orang sponsor. Dah pula lagi mesti orang sponsor orang.
4: Lagi berunding juga sikut ni sponsor lagi.
1: Yeah, mayo mai.
4: Jako nak kurang.
1: Oh, dah munyi sudah ke lelaki ku mai. Kita tiga bukan pilihan. Terima lah.
4: Nanti lagi MA-nya langsungnya.
1: Eh,
3: jok kait ni.
4: Jok kait pun ngai. Ngerugi ku ngejok kenya.
3: Dengar ngejok aku flo nang awak elak ku nanti yang rekong ku nak tombes ke muai. Aku muai dari ku kai.
4: Nang awak ngejok medis diri.
3: Manyo peminta tu tenda flo mar belagu ku sida ya.
1: Ya kan.
4: Mar saya ku.
5: Tahu. Oh, kurapa itu. Amai ke mesti masalah tu.
3: Manyo nanti kita ke scroll komen dari atas dari manyo saya minta mar belagu udahnya tenda flo belagu ku sida ya.
4: Buktikan.
3: Mali pula awaknya api. Nya api kurang tu ai.
0: Pintunya
3: tidak
0: ada
3: pintu
0: kita.
3: Ya,
1: aku baru kan nyebut ya lelaki setia tadi siapa tahu mar aku kan nyebut ML lelaki sekali memang dah sanggup nguai ketegau rindu ke belagu
4: lagi
3: empat komentar
5: ke lagu. Okay lagu baru kan ML sanggup nguai
3: okay mar kita lagu mar.
0: Aku tahu nak ada sedia tau. Aku tahu nak ada enggak orang pegiat kata.
3: Banyak permintaan dari peminat kita deh, pendengar kita.
5: Anang hampa kata.
3: Hari minggu ni sebab saya dah minta hari ini konti.
1: Ya, anak menghampakan orang mah. Ya saja kita uliah belagu, kita mesti ka belagu, orang minta kita belagu. Anak ngasakkan di orang, laban kita ngasakkan di orang. Dia hati orang bisa teguris mar, ngai tilu orang so. Datai baru ke topik kita mar. Kan kita tadi udah ya dipakai psikologi.
4: Pak kurang oleh tindu lagi mar.
1: Ya. Kan.
5: Okay, mar milih lagu dia. Awak kira milih lagu dulu.
0: Mungkin ngigak-ngigak nak nemu nama melagu.
5: Mayuah lagu dia, mar.
4: Itu nada ya, aku bisa di tu, mar.
5: Ya, ini pentingnya. Ini buat rastu,
3: ah. Sikit dah standby lagu.
5: Udah standby.
0: Oh, udah standby. Aku tahu nadai lagu standby itu Flora. Lagu di kesembahnya lagi kan.
5: Flora udah standby. Pukul ada dia lihat ya.
4: Nama selis. Aku mengingat kenal lagu ni, lagu nama Mar.
1: Sanggup pakai Omar.
5: Tentu ya. Aku tahu.
0: Lagu Flora-nya, nama.
4: Kasih insian minta lagu sanggup aku kayaknya.
1: Isi hati kau
4: lama minta.
1: Napa tuan Mar mai lagu rohani dengar itu ne.
5: Aduh insap terus kau.
0: Aduh insap. Aku. Nengguai aku ngaji.
5: Nengguai. Lagu nama. Begila uliah.
1: Kali yang menua Mar tujuh yang sudah tiga Mar. Oh, lepas sudah tiga ya.
4: Buka tahu.
1: Oh, kasih ya sudah ya Mar. Oh, sudah tiga kan ya si kau ni mai perahu kita tiga tu kira duduk aja lah.
5: Oh,
1: apa perahu? Tiga
4: aja lah Mar.
3: Gay flow beri lagu.
5: Oh Mar.
6: Dengar tu Mar.
4: Eh, anak perasaan Mat. Kau kami ini baik lagunya. Anak perasaan.
3: Terima kasih Amade.
0: Kau kami masih hanya peninggal.
4: Kau
5: kami.
1: Kau. Kau biro wanita. Sida lelaki yang kamu jadi rey.
5: Agi tuai.
4: Balat muji.
5: Lagu nama gitu ay. Lagu nama gitu. Lama dah mah pilih lagu.
0: Nah,
5: nak
0: muka nama lain aku di tahu nama ni.
3: Ah, nuan ke flow.
5: Lo lah lain.
4: Nama.
3: Oh, setiap lagu flow.
1: Pelanjut saya ke nuan flow. Flow itu medan flow.
5: Lah, enggak suara lagu.
1: Pelanjut saya ke nuan flow.
4: Kelanjut saya ke nuan siapa main lagunya?
1: Itu medan. Atau kasulu bisa bini lalai ke? Tujuh masa tiga.
3: Lagu tadinya mana deh Flo?
5: Bisa dahin si ento. Tunggu lagu yang pokoknya belagu.
6: Oh Flo.
1: Orang nak minta aku belagu gadum. Ise.
5: Hei. Pemau main fujio resi gat.
6: Iba.
0: Apa tu? Bisa ni lalai tahu me?
5: Igonya, sapanya Flo.
0: Aku nadai minus one lagunya aku.
4: Okay. Nanti nya deh lagu apa nyawa tu nganya deh pengrinok bujung cerita uli.
6: Okey, boleh.
5: Tiga nya bujung cerita.
4: Mar ngau ko belagu dia deh. Ngau to mar nyu benat bunyi tu. Nya me yang pemane. Nah,
6: deh pengrinok ba.
4: Bujung ngiga lirik lo.
3: Lagu siapa nya flow?
4: Lagu Ricky Anderson.
3: Ricky. Oh, lagu lama. Lagu
4: apa nyawa tu? Aku Mar, ngau belagu tu Mar? Okay.
0: Oh, ini saya tahu. Aku sudah empat tahun.
5: Ini kita, aku dia.
4: Makin kau ngemai sida ya.
0: Oh,
4: ngau ini sekali.

0: ti sapa buka no ma me to jam
1: saya laba ko ati ba baru tau buka dia tau main katranan dong laban leu da bisa pengalaman pertama bungai dong
2: tentu lihat ya, tempat bungai itu ma lo angkat gambar taman bungai
1: karena kerambo style nasib bisa lah bisa AI nya
2: ya teruskan ya yeah.

0: banyak. Dan tu berapa ni?
1: Terima kasih Flo.
0: Terima kasih Ma dan Ulung. Ada hutang ke.
2: Terima kasih Flo.
0: Ngai kon terima. Terima kasih.
2: Dengan awak lah. Kumpul muka terjun ke sungai lagi ambil tong gas.
0: Ambil video lagi ambil komentar.
1: Lepas aku gas ke pakai boangnya deh Flo.
0: Kena ya. Kena itunya.
2: Sebab kan dulu orang belajar nyemerai enggak gaya. Aku kan jadi tong oksigen pick up belakang gaya.
0: Benar.
2: Tahu lah. Mulai dari pukul ke sungai lah. Aku tahu lagi pukul tiga lagi.
0: Asal menuan bahagia nyak tek lain wan dah.
2: Okey. Tujuan minyak lagi ni. Ni dom, ramai-ramai dom.
3: Ramai.
2: Okey sempat tu dom. Cerita lagu lah dom.
0: Laki
2: gini. Saya ke profile picture tanya dia ramai-ramai dom. Sempat dom.
3: Ya tuai lah. Tuai lagu. Tuai leo.
4: Nama tai.
0: Nak kisah. Nak kisah. Tuai siapa.
2: Halo. Halo mubah suara.
0: Nama tai. Orang lelaki berlakon.
3: Tai sebenarnya berlakon.
1: Makanya orang lelaki nama berlakon.
3: Tai tuai tu.
5: Ya.
3: Mesti lah. Mau berlakon.
5: Nau lihat tu.
3: Dia lagu tu.
5: Nau lihat.
3: Dia kan. Dia nya jarang-jarang gulai ngomong kami sike. Kami tu selalu lagu kami tu lelai.
2: Ya. Lelengau kenyawa nak be.
1: Bisa kalau site fakta mada ada yo. Te orang dalam nak dikena ai lagu mulu ya, dia dile. Ya. Ulih ngasuna nemu ge lagu.
0: Would you practice it?
3: Yo maje.
5: Ya pagere doam sedawai kita tiga.
1: Kita tiga.
4: Ngelaka seruai ke
3: MA
4: lah mudau ke.
2: Aku ada lengau kan dengan sadanya Romai Rama.
5: Awalnya mah aku dodon cepat ke dam.
1: Baju juga dengan aku kan madu.
3: Ya. Mai ku mai ke YouTube.
5: Lagu tanya Amerika pengering dok dam.
3: Nama tu. Nok perlu lagu.
0: Oh mana
3: tanya. Sudah belajar.
1: Lagu gelbat awalnya nemu mai dom mai.
5: Ya, lepas ya saya tengah gawang tanya deh.
2: Ya.
5: Maka gawang kaya deh.
3: Tanya kami itu TV kami itu lengah lihat. Kena ikan ya.
5: Okay, doam. Ngai kejam kita tanya. Baru 6 minit dah doam.
4: Kaya pukul 3 anti kami. Kaya pukul 4 anti kami.
5: Betul. Ya kan.
3: Pukul 3 lagi kita mulai ngau 34 hari limbang ngau.
2: Hari limbang ini dah meh.
0: Lagu dulu meh.
5: Lagu dulu doang.
3: Ya hari limbang cerita.
2: Tangga tebah hari kucing ya.
3: Ya betul, bukan biasa.
2: Okey lah.
3: Lagu dulu nama aku dah ada lagu deh. Lagu nama so kita.
2: Udah aku mendarah Roma ya Roma tak aku.
1: Roma gaya.
3: Boleh lagu dandut ke?
2: Boleh.
5: Penasaran tahu medom hidup di bumi tahu medom.
0: Jiwa dan duit ni baru aku nombor.
5: Dek, mata dua makanya vlog. Kemai dek. Lelaki iban terakhirnya duitnya. Vlog. Kemai.
0: Lelaki dan duit pihak.
5: Eh, ha.
3: Ya, dan duit keplog.
5: Eh, duam. Kam, duam.
3: Aku ingat lagu dek. Lagu nama ni?
0: Nak
3: nama kada
0: dan
3: dendut gekuyah.
1: Nak peningan ante. Lagi uli kuningan nyawa Leo tadi uli lagu dendut.
3: Awal Leo.
0: Sigi jiwa si dak etika lagu dendut.
5: Banyak kenyang ka. Tadi
3: main tu lagu tadi.
5: Nah yang kenyang ka si dak ya.
0: Ini dah ibu tadi kena paksa me.
3: Aduh, kam dom. Lagu tu. Gua dan gua.
2: Nanti nak training dulu gedom. Minggu baru dah mau utang awak.
3: Okay.
0: Kita tebah lagu.
2: Enggak kena sempat masang kanuan TV 34 lagi dah.
3: Ya, nyame. Minggu baru ke atau minggu depan ke?
2: Ingat ke janji lah.
5: Bungai merejas dom, kam dom. Bungai merejas semingit ja, nyanya.
0: Oh, mimit.
5: 2 minit ja.
3: Sepatutnya dek lagunya dek minat lagunya.
5: Alah dek lah nujung ke aku lagunya.
3: Isi aku kan nujung lagu ke dek.
5: Alah.
2: Okey dom utang kau.
0: Ingat.
3: Utang kau. Kau tiga ada tau.
2: Ma.
3: Pengurus lagi.
2: Okey nama laban aku kemadam ke TV CK kita hidup ke TV 34 kau dah tahu lagi nih.
5: Okey.
2: Hari nuan tu madik di Miri.
4: Jadi terima kasih kepada kita tadi. Jadi minggu baru untuk pesan dari Bos Pana. Jadi minggu baru bertemu kita Eba Marudi.
6: Oh, salingnya. Kau baik kau bising nama-nama.
2: Ya, engkau terusin anu kita ya kau. Oh, bab ini konti ya minggu baru nih.
4: Minggu konti hari
0: baru. Kau danau ya.
5: Soalnya aku dah dia flow.
3: Kau mau itu tu. Kau mau itu tu. Indo pintu lo.
0: Kau buku wan ya, ya benda.
2: Oh, you bana nya flow anu dia nya. Manyo kami ni kan.
3: Oh, rani. Kalau kau buku wan.
5: Kau dia flow.
2: Ya. Gagan tuan gak marah.
5: Au, ngagaku terima kasih. Au, terima kasih semua. Au, nyajar aku sama belalak ngi semua.
2: Au, ngagan tuan tu Flora berubah ngagau nama ngagak danau ya.
0: Ni buang asu. Nemu. Terima kasih.
2: Terima kasih ngagak.
0: Terima kasih ngagak baru pergi aku dah boleh ngau kita. Ya, me anti orang bukan ngagau aku nak aku tanya. MA nya aku kengai. Udahnya MA. Dia mati aku menak nuan tu.
3: Membuat dia juga leh.
5: Bagi kebetulan
2: tu ada pun.
5: Okay, jadi ya, terima kasih ngagai nuan Mada MA ba aku cing dah luan ke kita semua. Dan lupi mongkat terima kasih ngagai kita empat. Kita lima lah ne. Awah. Jadi sama dah belak bau hujung minggu. Terima kasih maka ngagai peningat ke bisik ngari ke Sri Aman Felicia. Ngarap ke lemah tu tadi. Bisik boleh numur mah minggu nyelak. Terima kasih ya. Sama hujung minggu.
2: Okay, Roma Irama kita dom di Limbang.
6: Okay, terima kasih ya. Okay, semua kita ke mengujur ke program kita ke Sarito. Jadi minggu baru. Jadi dah tahu lagi kita ingat ke program 34 Seranyawa Neman Madam Ari Limbang. Okay, ada utang pengerindu.
2: Okay, minggu baru ni dom. Okay, lagu penudi hari kita sebuat cuaca kenyalang minggu tu kena nutup program kita. Kena merindang DJ Flora di Bengkulu ngarap ke terperindang. Okey, lagu
0: Adai.
2: Ju Yayang. Gapung. Lalu aku bye-bye semua.
6: Bye.

0: Semulai Segalai Gawai FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin landia ba industri music. Penglandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadil pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadan.
1: Bala peningat semua, Sarawak anda ngamat terbilang gau penyelai budaya, gau pesaka tenyelai. Siti area rata tenggira kemajak nyadi, temugi hati negeri itu ianya seni hasil pengalaman dia jari dalam mania. Jadi di belakang setiap tali ngau corak mania ti dihasil ke, habis cerita, identiti ngau nilai budaya, mayuh macam komuniti etnik Bakau Orang Hulu, Medayuh, Iban, Kayan, Kenyah, ngau mayuh lagi. Jadi pemanah seni itu ke semina mandang ke kreativiti, ngau penyabar orang kengagak ya, tak maka, jadi lambang pesaka ti terus dijaga serta diberi kelala ngagai nambah arba baru serta maka temuai hari menua tu ngau menua luar. Jadi selain itu kita mau bertuah laban bisi berpeluang ngau ke temuai khas kita ngagai konti berkongsi ngau sili agai pasal dunia craft jari mania atau kepengalik jari kita itu dalam mania. Jadi kita dekat nemu bakal ni seni itu dipelajar nama motif ngau langkar kenyelai pemar kereta api orang dagang serta pengawak kedigagak dikenalan tu kepesaka keberga tu terus mansang nitiah kejeman. Jadi 34 Seranyawa Neman Baadan sekali tu kami dodom dekat mai bala peninga ninga kerandau kami sebuat sementang pengelandai jari dalam dunia maniak. Jadi temai kami dua ya, sekali tu ingat Cik Cynthia Tok Ngau Puan Alice Undil. Jadi selamat datang ke seluai.
2: Selamat datang.
1: Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang kita ya.
3: Selamat
1: datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat enggak antara seluai teka Cik Cynthia kini teka Puan Alice kini boleh nyawab. Jadi namun taiti merangsang seluai teka nuan empu ngawal dalam dunia craft jari itu atau ke dalam pengledek jari itu
2: merangsang kecoba ya kami terima kasih lah agak RTM Imbar lapan dan nyemput kami duai. Terima kasih DJ Hana DJ Dom ya ketika merangsang aku tadi ya minat mulanya tadi minat nah minat induk mengenai keratangan kita ibaratnya tadi jadi hari minatnya tadi agak craftnya untuk jadi reality lah semua kenyak-kenyak
1: ya tadi hari Puan Alice sempuh jadi nanti hari Cik Cynthia tadi tadi suai tu tadi dom anak menyat jadi dia menyat anak beranak anak aku beranak jadi ya genan Cik Cynthia apa kena ya
3: ya kemudian sang dalam tu corak warna juga ya menurut yang ke mana tadi kita beda ya kan yang terjang jadi color je tadi awalnya yang so cura ya yang so menurut
4: cerita
3: awal waktu alu kan jadi menurut jadi akan minat terus jadi minat kagak ya beda
4: tanya tadi cura
3: ya banyak salah satu seni kita daya deh menurut berbeza orang orang bukai deh
1: jadi nyat tadi nyari ujung ke nyari reti sesuai nama minat dalam dunia pengalaman cara itu tadi nah
3: ya
1: apa tanya tadi tadi minat nanti kita nyari itu jadi nama kebah berundian sedoi nana buka produk asal jari itu tadi agak berguna ke berdunia kemayar itu tinggal saya ke barang ngomayah ke atau ke begini
2: produk kan tangan ban ya kan mania ke selampai ke ataupun barangnya ya kan ia boleh menghasilkan pendapatan ya kayak kita sebilia kan kelimpas dari Indo ati kita buka minat ya jadi ya boleh dijual ada orang yang berminat jadi ya bisa mendatangkan hasil belanja lah kenyak jadi nyak minat ngagaknya rindu warga ya lapannya bisa mendatangkan hasil. Nah dari rugi ya kita ya gak nyana kenyamnya
4: nyana dari puan udah biar di tanah
2: udah itu kayak
4: namun tempat nuan berkah melabuah ngagaman ya tau kita bukai hari tahun kemarin hari nuan umur berapa
2: hanya aku ingat umur berapa aku rasa lebih banyaknya kan aku cuma seorang suri rumah tangga udah kita ngejar pai di dapur di semua ruang biliknya nak nada lagi pengawak jadi nada lagi pengawak tadi anak timbuknya boring kan nak nanya bisa buku lain ngau papangan diri oh mana kita itu ngagak tu kejak kau nada hari nya nada alu minat yang medak nyata yang dah temu mana di pedak jadi alu minat mamanya alu ngagak mengagak jadi bisik kayak orang balak kapan datai oh mana main sana jual gitu ya kira hatinya tanya lu jual ya tadi mana bisik minatnya kak lu lalu jual minya ya ngasuh hati ransi yang ini agaknya
1: nanti ya coba tadi minat gak ya kita kan bawa tadi ya enggak bisik nanti rundi yang kak jual nanti udah bisik penuntau ada balam ayah tadi lalu terus nanti jadi bisnis gitu tadi
2: bisnis
4: sampai dia tahu menyesal
2: iya
3: umur
2: bapa.
5: Dah lepasan saya kau, dah lepasan STPM. Aku bisa kerja. Dah aku kerja tadi, benda yang nyongkai utai dah. Kan barang lama nya kakak dan tukar-tukar ya buka. Benda yang nyongkai nama sebab tanggung ke. Nyongkai ya lebih si putus. Jadi ya kan nyambungnya baru. Jadi kau benda-benda imane tau kakak ke. Peminat mainnya umur aku bapa saya kau. Bisa 20 kenyak ini. Saya mainnya start minat ngakak nyala. Kak tangan tu tadi manek semua.
1: Oh, jadi nanti berundian selain tadi deh. Antara kita ke ngagak atau kena jari ngokilang tadi. Ini ke pemadu nanti kita medak maneh tadi lah. Ini ke utai ke ngasuh hati tadi ngagak. Ini kena ngagak kilang ngai jari terimpo. Beza tadi nama beda.
2: Beza yang tadi ngagak kilang tadi. Misi enak. Jadi ngagak terimpo jari terimpo. Bap nemu ku sikok lah. Puas hatinya gak nak jari jerempong namanya tadi deh nanti misiannya tadi ya macam kini kok kita banyak buatnya tadi ya terlalu
1: perfect
2: ya
5: quality
2: ya pun
5: nah ya nanti bak hilang ya nama tu misian agak nak kita nak nemu
4: standar
5: ya ya leban pun dia tu pun barang nama tu bukan mana-mana hanya dia tu dah di gagak ada kilang kak megak kan jadi nanti kita ya sari ada kilang tadi tidak nama tu kualiti ya ni kemana dia kena kita nanti kita yang ada kerimpau kualiti ya nak di rumah mana kena
4: kita bilang kemana lah lapan bak mana tak nak semua yang mana
5: tiba-tiba
4: tiap magang
5: tiap magang
1: ya lapan kita tu dah cerita bermania tadi mania ke dikena sedawai nak mania bangsa nama masa ke merti mana merti
5: mana
1: bisa bangsa kena merti
5: dia tahu ke kena kami dua itu paling mayolah mana toho ataupun mana jipun deh panjang manah deh deh nanti bukan mana keliau nanti dengan ayo ya mudah nama tu repoh deh nama tu pecah
1: retai
5: terus jadi kualiti dah sama
4: mana toho ngau jipun begini
5: Biasa mana Jepun tu macam di area toko nya.
4: Nama hal mana Jepun?
1: Nama hal. Nama hal.
5: Nama tu bentuk ya sama, nyaja. Nya beza yang
1: nama itu dari ukur lilit tanya sama besar lah, nampak besar sama lah.
5: Oleh beza dengan te ide ni muda mana tu besar gara ngau mana toko yang ada tu nya mana toko tu bisa niat deh, niat ya.
4: Nanti ya di beli ni tuhong atau jipuannya sama harga kan?
2: Lain, lain mereka ya. Tuhong tu magi, ada jipun yang mana lagi? Jadi nak yang orang yang mana tuhong tu tadi, mahal mereka ya. laman itu yang kaya kuliti maniak yang ada. Itu maka kami sebab mau mulang ada. Nada maniak toho, nada maniak jipang yang ada. Campur, puas mati milih ya. Jadi nanti dia nak kepilih kayaknya. Ya, ini tadi, nak itu mana? Nantak. Nantak.
1: Sinyus-sinyus pilih. Aku
4: ngerti itu. Nada nak mau maniak. Tuh maniak pun.
2: Aku maniak. Aku
4: jipun.
2: Dia tahu bisik maniak yang berkuliti. Laman orang kak bisik berjual kayaknya. Menagih.

0: tangguk semuanya tadi. Bet bini tu ada beli, beli bang bisa bukan ni?
1: Kena mat. Okay, kita bakal banyak cuba get clear. Kita punya
2: clear.
3: Apa lah bok punya clear.
1: 10 tahun kerja. Banyak ya. Sigi mudah di giga di tolah belimbang. Nanti nunda cuba lah. Dia tahu laban banyaknya. Nama tu datang limbang. Sigi tu harga ya pun payat punya kita pun ya. Jadi kami dua yang post stock kita dek. Kadang nanti kami dua bisik ke kucing. Kami dia kami dua nilai berkucing. Labannya bisik murah ni mana? Tapi
0: semua sedua di dalam kucing. Tapi segi muda.
1: Muda tak?
0: Siti kedah hasil kami.
3: Tapi nona segi mak ni dong. Nama dek. Ni dah terbaik ke kucing. Nama dia lebih.
1: Tambah.
4: Maka kita ke kelintir meringat dah. Bisa ingin 2 tahun kita kelinting. Ya, ya. Labannya mau dia nurun ke pasar. Ke pasar beli online. Banyak entar ai.
3: Ya, bisa delivery ke rumah ya.
0: Kira ke nanti nuannya tadi model kuda kujian eh. Berapa data berapa minggu data spesies?
1: Seminggu kena lah. Seminggu. Kita penyampak. Nanti dia kena nak jenti ataupun tapi mana dia nak pus laju lah. Lapan terus lapan nak lama dah.
3: Bisa pilihan ya. Kena
1: pilihan. Ya.
0: Kita dekat dadu-dadu sedua dari mana ya? Mariak. Kena nama jenis?
4: Tanya Mariak bias. Mariak kita ya. Tanya modern. Ya maniak ke aku? Kadang-kadangnya selampai. Mana selampai?
3: Mana selampai? Mana prestige ke? Apakah berkena-kena kaya nama itu? Kena
1: mania.
4: Kena mania.
3: Kena mania.
4: Fully mania.
1: Kena mania.
0: Beratnya
4: apa?
3: Beratnya. Berarti dalam ngagak tangguk tadi, berapa perlama ada ngagak tangguk lo selampainya?
1: Ngagak tangguk? Tangguk.
3: Tangguk. Nanti tangguk amai, ngagak tangguk modern. Nanti tangguk modern. Sikit malah lama ngagak nah.
1: Nanti tangguk modern. Sari boleh temo. Nanti dia nanti ngering.
3: Kata ngagak temukain tadi.
0: Kira ke hari pagi sampai
1: lemai nak ada kita malam nanti dek nada pernah bukai
4: nanti ya simple
0: petan nada yang banyak iklan
4: nada nanti kalau maka ya orang minta peminta minta minta orang lain untuk tanya nama tu dia minat nyaga ya bisa iro 3 hari itu nya ya tanggung modern ya nanti tanggung kita ubahnya ke lama nya subaan paling lama lama 3 minggu kan ya nitiah ke
0: petanya orang minat modern ke lama
1: dua-dua dua-dua modernnya detok lebih detok orang banyak mana modern ya ke modern pun bisa nama tu macam tahu lama nyam eh campur-campur bisa pompong kayak tak ada beza lah boleh kayak kena tahu
0: lama bisa pompong
3: ya enggak saya boleh berkongsi ke nama kini pemar atau kecabaran kita deh maya saya dengan kok tahu kelipah hari ya tadi mah itu ada penanggul bukai
0: berkongsi mimpi
4: ya cabarannya ya kadang kita ingin ada di limbangnya seperti yang siti cabarannya nyaw siti entah tadi macam bisa penanggung ini nanti orang udah ngode nah udah nyenak jadi mulai ya bisa nyaw lah siti gak cabarannya terpaksa sabar lah kita
0: contoh tadi orangnya tadi
1: udah
0: jadi beli makanya ke sedua ingau
1: promot gak ada orang beli
3: berarti ya saya tadi nyual tadi nada yang ada deposit dulu nah
1: coba segi nada yang ada deposit lah kapan-kapan lagi gila kapan-kapan
3: proses pernah lalu coba
1: dia tahu segi bisik minta deposit dulu laban dah terkena kena ada rugi gede laban nenek dia tahu kan segi mar kita nemu mana harga mana yang
3: belajar kini boleh ke ilmu kita perlu ke bukai kini
4: bisa ilmu banyak ke dia tu kan canggih macam bisa telefon lah dalam mendak dalam Facebook mendak
3: media
4: kerja mendak hasil kerja orangnya tadi bekerja kok belajar garinya bukaya kita dah mula nak belajar tak banyak ya laban dia tu dunia dia tu kan mungkin sari mungkin kita mana mana

0: perlu belajar kayaknya. Tidak minat walaupun martik ini pun boleh dengan anaknya.
1: Bisa nggak kos-kos kebukanya soalnya gini?
0: Nah,
1: ke Gerembung, ke nih, ke nama bisa lah.
2: Bisa, ya. Kadang bisa sekali lah Gerembung hari SDS deh. Bisa ngagak nama tu mania.
0: Modern.
2: Dia bisa nggak ngawur belakang mula dia coba. Nah, nama ngagak mania modernnya lah, tengok modernnya. Ya, bisa nggak ada belajar nah. Tapi aku nggak dateng mula, nggak dateng segini kai. Dan ngawur deh. Aku bakal kan nemu mengajar orang. Bakal tahu enggak padahal diri pun nak nemu.
1: Okey, enggak.
2: Padahal pun nak nemu. Okey. Ada lama masanya kak nak aku belajar tak macam best saja. Senang.
1: Arti itu maka nanti kita mana tahu amai kita ni nak tahu modern tadi. Kami yang pun buang tadi. Sama kini jalan buang tak ke 2-3 itu buang kini.
0: Nah, tahu yang asalnya tengah modern macam apa tengah modern tengah asal ni semua ni, ya mungkin menggunakan ubun lah. Jadi nanti kita ngajak tengah modern ni tadi sitik aja ubunnya berjalan. Sitik jalan.
1: Ubun
0: selamarnya jalan. Selamar.
1: Kena lusuh.
0: Ngau jarumnya. Nanti tengah punya ni tadi. Ya kadang bisik. Ya pedih ya ngagak. Bisik nama tu tubuh. Tubuh buang. Ya pedih mana ngagak nyate. Nanti dia nak nemu nubuk ya. Utainya yang lain jadi
2: lagi. Pintang
0: jalan.
1: Mantik ke bubungai. Itu situ corak dia nyamai. Aman nyate. Aman ngagak 2-3 itu corak tere. Nyaknya nyate tere bubungai. Selalu aku tu nanya kalau selit kata. Nanti ngagak tanggung tere. Bapa itu baris ubuang ubuang kita nyata.
0: Tali ubuang
1: tali ubuang
0: ya ni teh mesauran kan moda
2: ya.
0: Ya sampai 100 lebih ubuangnya
2: ya. Paling besar lah 150 lebih lah. Keliling
3: ni teh kebesar itu buah
0: ni teh keurang kan
1: dia bakar kuang tu tu buang ni dia dong
0: paling besar 120
3: buang
0: 120 ya paling miatnya.
1: Nekak kata bapa rega tengok atau ni aja pengatai kegagak Asia sebenarnya tadi kepala mang kepala mudah.
0: Paling mudah hanya agak sampai sulam. Oh, mudahnya. Lambatnya sitik pattern lalu nanti ya kecap lama deh.
3: Sulam. Tunda bagaimana atau maya.
0: Jadi ya.
3: Nama tu muntang ke
0: mah. Ya, mereka muntang ke lah. Sulam maniak tu tak baik. Tu ya sitik ya salah. Lu salah megang ya.
1: Kalau buka,
0: harus buka menggalak. Kadang-kadang buangnya tak ada diguna lagi. Buai minya.
1: Jadi nak puah ni mana
0: kebarau.
1: Siapa nak puah nak mengajar ni apa bukan? Itu tanya tu pedih lagi degagak nah.
0: Ya.
1: Masuk kata tanggo original
0: kita
1: pedih lagi degagak tadi. Jadi nanti bakal kita dalam budaya ngau komuniti itu lah. Jadi bakal ni siap mengajak jari ulih nolong ngetan ke budaya ngau main asal kita ibu menung atau engkau sesuai dengan bisik rundi yang tanya kini.
0: Ya untuk nama tu tapi
1: kita ngetan ke budaya
0: kita ya. Jadi sebagai bangsanya tadi kan mesti kebisik sitik-sitik budaya nah. Jadi kita iban tu tadi ngetan kena hanya nak belajar kita ngagaknya ambil kena nak ingat lu korang nak pupus nak belajar ini korang nemunya bangsa kita ibannya cara kita ngetan ke ya mayu cara kita iban tu ngetan ke nama tu budaya katanya deh betenun sampai beranyam katanya deh datuknya orangnya modern gay ngagak mana ya anak-anak ngagaknya ngagak katanya tadi pupus kurang
1: nyenyak
0: kena ngetan katanya budaya kita
1: enggak soalnya deh kalau boleh kenyap kini coba banyak soalnya ngagak tuh kini teka sikit enggak kenyap baru orang keliak-keliak kini enggak banyak ngagak sitik Siti tanggung kini selampai kini aku boleh kenyap tu kau pikir
0: nadai boleh kenyap nadai semua hari minat aja hobi minat yang tadi kan hobi kau kita ada semua di nadai pengawal ni ambil pengawal di rumah duduk kau mendak TV jari itu bekerja nyawa tadi jadi dah pasalnya tadi mendak nyedah tenang lama maka memulai kau anggap selampai Tanya-nya
2: Sulam.
0: Sikit nak minat aku. Tan mi tadi ni yang naik aku bisa ngaja nak temu asal yang temu kaku. Mendah ni dah temu tadi. Oh lawa tu post ba. Tanya-nya Facebook. Oh lawa itu sana kau kan. Oh ya lah yang mendahnya tadi. Jual deka. Eh kita akan beli. Kak, untuk arinya tadi, alu bisa income deh. Alu minat deh, alu kak deh.
3: Dalam dua detik ngadu sesbengkah, nama tu tadi bakal mania semuanya tadi curok ke dikerinduk ke bala pembeli sedua ini. Nama ke curok ke paling laku lah, dipindah.
1: Curok ngau curok tadi. Bentuk ngau warna tadi.
0: Warna ya. Kebanyakan orang milih warna nama tu corak iban. Corak iban lah bakal bisiknya tadi nama tu berikau-ikau ni
2: orang.
1: Ya kan berikau-ikau ni berapa itu buang kena? Lebih dari 150
0: ni lah. Oh, yang dah berikau apa dia berkubuknya lagi. Kan nanti ya berkubuk dengan tadi. Betul baru hanya mayu-mayu ya. Lamanya nanti tanya-tanya. Banyak coraknya, corak macam corak iban lah. Corak iban banyak banyak pilih orang
1: harga tadi maka mayu curak mayu likau tadi berapa harga soal ini
2: paling mahal lah nanti kumpulnya biasa lah mana biasa nanti harga ya dia tahu dan nanti coba segi berapa ratus 200 ya ke
3: kalau jual dua
2: ya ke nama tu banyak lama kira 200 lebih kayaknya subaknya
1: dan coba
2: jadi banyak dia tahu paling marnya bisa 480
3: kayaknya
1: banyak harga banyak dah sekian
2: harga pesaran yang mulai orang lepas dia tahu kan banyak orang pandai naga ya nanti kita nyual kalau murah dan orang kita aman sana tu murah ke orang lepas lagi pun munyi ke sida masa dek mesti buka bayar diimpo dotok modal dek
3: macam-macam boleh bayar dia
2: ya jadi dotok kita medak rega dulu kita medak harga orang baru kita merek harga tanya dek nah kalau marah nah kalau murah
1: sesedang-sedang saja lah kayaknya
3: boleh tadi sesuai ke penjual tadi pasaran sesuai dek nak kot ni ke dotok
2: nada jauh lah kita sikit kita di tu aja
0: ya luar Sarawak
1: luar Sarawak benar tak luar
2: kini bisa kasih ke coba nama tu kawan lah hari Sabah mesti beli lah
1: hari Sabah
2: kini aja
3: hari buka Facebook tadi
2: ya
1: aku limpa hari sedua yang berjual dengan media ramah tu tadi benda ni ke bisa sesuai berjual bisa buka kedai kini atau ke di rumah kini atau ke bisa kilang ngampul kini
2: takat di rumah aja.
0: Di rumah aja. Kenapa hari media ramanya tadi? Hari menyuka aku tadi hari mulut ke mulut dek. Bulan beli nak. Oh, ke mana dia tak sano? Gak belinya lah. Nanti kita tak juga kian. Mayu ke orang kenyak aja dek.
1: Iya kenyak.
0: Kadang-kadangnya bakal sidak yang juga sago hati. Ngagai kenyak dek. Ya kalau orang bukai,
1: kalau orang besar,
0: kira sudah ya nemu sudah ke rumah lagi kira.
1: Tadi orang nemu tadi orang berjuang lagi rumah
0: kita
1: beli tadi. Kelipat hari ni tadi, bisa berjual benda bukai, tiba bayar ke bisa tiba kini. Si pekerami kini
3: maka pesta namin pelama
2: bisa berjual punya pesta nanti bisa aktiviti gereja bisa berjual dia bisa ke kami jual
1: Maka aku tu nego memang kira best nanti modal tu tadi. Modal hari hari subuh untuk kena tahu. Udah pulai kira modal. Mesti cari.
0: Kak gumai pulai tadi. Nah, lemu lama kami dua itu tadi kan. Putaran modal yang tadi. Yang ke lagi sipe tanggung jual. Modal pulai pulai modal tadi. Kedua pun modal pulai. Nanti ketiga keempat yang seterusnya. Baru bisa modal. Baru bisa keuntungan. Ini kurang. Nah, walaupun nak maju ada. Jadi keuntungannya tadi lalu terus dipusing. Sudah kami dua, kira ke terpulai lah muntahannya tadi.
1: Pulai tidak dapat tak? Tidak berasa pulai.
0: Sebab keuntungan tadi pun kena beli baru deh. Nyala pusingannya tadi.
1: Ya tadi banyak sentuh modal tadi. Kau soalnya bisa kalau beli bantuan kini tak bantu dari perintah kini dari dini NGO kini tak ke segi dari artikel ngigak ngekak minta kini tak ke bisa niat kau minta.
0: Kami dah nadai bisik bantuan hari ini lah. Lapan kami dah tu secara kecil-kecil lah, nah, macam ukai ukai kak berjual berpasar nama semua ini lah. Nah, nak modal ke derempu aja. Bisik ke harinya minta nadai kebajikan, kebajikan. Nanti kita nak semuanya. Modal bisik jawapan lah.
1: Modal bisik jawapan. Bisik dah kalau uji minta.
0: Bisik.
1: Kelimpah hari hari kerempuan tadi mendalam lah. Jadi mana ke tadi mesti minta lu pemuka ngarap ke punya kita indah, dalam industri kreatif kita tu tadi ni dong dalam pelanda jari tadi apa na utai tu kayak siti perkara tu montang kayak semua orang boleh ada utai tu kelimpah ni mission tadi meh mission segi pokok mission tu mission tadi mensiak mereka itu sama cerita tadi lah. Jadi engkau sebenarnya nama mesti dekat berkongsi dengan bala peninggal kita tentang engkau nama kini julu artis seduai takkan sementang baik pengalaman dari itu dalam 5 tahun atau 10 tahun akan datang atau tahun-tahun akan datang
3: kumpah kedai kini.
0: Ya lebih sih ya artis kat muka kedai kan maka tengahnya dah nama tu muka kat muka kedai tapi dia tu kan dia mat kita kat muka kedai nanti nak ada bantuan hari ini pihak nak jadi bisa ke dulu arti tu tadi engkau bisa kak minta nang segi khas kedai nyual kelantangan berlimbang berlimbang imban lah waktu untuk imban nyanya dulu arti nya tadi kalau si tek tadi dulu arti tadi ngarap ke semua kita ke Indo minat nyaga utai ke tadi anang lekak ke pengawaknya
1: anang kakek ngerti
0: anang kakek ngerti gaga utai nyak mana-mana
2: nggak rugi
0: nggak rugi nanti kita nggak ngagak ya
1: nah sehingga rugi ini pun
0: nah yang itu kita nggak berjual pun nggak untung nggak dirimpu kami kutainya nggak lenyau karena ucuk kita bekal kita bekal menua yang kutuk kami nggak beli yang aku menak utainya kaya-kaya anak ucuk
1: saya
0: anak ucuk gagak karena ucuk kita kami kutainya nggak lenyau lah
1: nggak jadi yang orang
0: yang orang jadi pesaka lalu orang lala kita bangsa bangsa kita yang utai kedegagak kita ini
1: hanya jawapan dari indahnya tadi dong jawapan dari apa yang berkenaan ini
2: harapan nih kang
1: harapan ada masa 5 tahun dekat letai dekat jemah hilang mah angka dalam dagang itu ke dalam kelandak jari itu patut diteruas ke tidak diteruas ke bukan ni?
2: Ya harapan sebagai anak muda lah, ngamik ke bala ke nemia datang. Nang orang indah atau pelaki nemia, tapi datang bisa mak pun bisa muda. Pelaki ya, bisa agak mania kena. Perlu diteruskan lah. Nanti tanya nama tu agak kecil kelas ke untuk nemia sampai baru dah untuk belajar agak hasil kraft tangan tu. Ngamik ya muni kita dah nak pupus lah nak nanya. Nampak ke orang nama untuk atau nama tu kita orang Iban bala nama Iban tu nama Mai nama tu Matabat tu nama tu kini nyawa
1: bala
2: Mai nya gaya masakan datang 10 tahun 20 tahun lek si datang nama agak nama tu cara mania cara mania enggak
1: cara mania enggak cara mania nah sebenarnya mani aja
2: ya sebenarnya mani aja
1: kita buka itu kita perlu jadi kebuka kita boleh enggak tadi harapan sedua itu punya kita julu atinya tadi julu atinya sedua tadi ungkup pengganda jari itu antara orang ke buka ke besi mulai ngakai sedua nuan hasil pengganda jari sedua itu tadi siapa besi mulai ya ke dikelala sedua nuan
2: Ikat kelala dari kelala.
1: Ikat ni kelala.
2: Nada orang buka DJ ke tempo. Jom kita mendak banyak nama tu program si daya. Nama tadi nada ni jen. Ya mainnya DJ kita bisa nyelak mana tanggung borai ni kan?
3: Aku pun agak
2: ya. Aku pun agak.
1: Yang pun agak dong. Jadi aku kena
3: itu. Beli lah.
1: Beli lah. Di ni saya pray.
2: Ayat. Jadi yang nama tu yang pun pattern, yang pun milih. Jadi orang ke selalu nya customer lah. Nanti si dah akan tanya si dah ya. Asal aku si dah yang pun milih pattern sedang pun. Ambil ke nama tu corak warna ya. Lek sedang pun milih. Lek sedang ya puas hati.
3: Bisa gak si tita dah? Apa hari dia ramah tadi? Kalau sedua ini, nak boleh ngeluar nama tu madah ke nombor WhatsApp kini ke?
1: Nombor WhatsApp, nama kini media ramah selain IG kini FB kini TikTok kini.
3: kena cepatnya.
2: Minta sedang ika tanyanya mada dengan tanyanya dia apa Facebook ko nama tu si kena nyimpan nama nama nama apa nama Cynthia C Y N space T H I A ada kita link ika
3: bisa bagaimana dia
1: bisa nggak dapat corak apa semua dia nih
3: boleh boleh kederek dia
2: boleh boleh kederek minta sedak kan ika ko pun boleh ika bernombor 011 253 11808 boleh enggak nama tu boleh nanya lah
1: juga bisnes saja ke atau kau enggak berkeninya hey bisnes jalan tapi enggak terbuka ya dong. Jadi engkau mesti jago lalau hari sedoainan agak balap meninggal kita kebeluar kebelu meninggal kita
0: lalau jago lalau bekerja
1: tadi mana abang tenego nanti lulus tu mau pantun ya dong.
0: Tong mai baru. Ya topik lain ya. Oh, itu lain ya. Ah, nah lagi kan tu selalu ningan yang indah ku subak nanti lebih maya kami ke pumai ke kliak lagi ku pumai. Ah ningan pantun kan semua nyak rindu ningan nak saya ri kan. Ah jadi lalu ku tutu ada bekenya mata dai. Anang ngorka ke pengawak kita iban nyata dai kerja jari kita ira baca beranyam naga bakul ke selampai ke mani ke semua time eh ya dia di kerja kita iban nanti dia punya kita dai dengan dia indo ke laki ke terus kan aja
1: karena ingat ke umur tua ya kan nak tua ingat
0: ke umurnya ada tua ya kan nak ke terus kan aja ngamik ke nak lenyau deh ditelan zaman punya korang lawan dia tu kita dunia kita yang modern semodern semua tayin tadi ngenap tayin modern manggam tapi ya tadi walaupun kenyak ana ingat altai ana nak ingat ke utar amak lah
1: kesal lama perangkat pesaka lama kau ada man Cik Cynthia
2: sama aja berkata tadi kan saya tanya dah. Ni kalau lalu merasa bela nemiak lah kami tidak yang berminat. Kalau kau asal kau kau tangan. Sikit narugi, memang narugi.
1: Aman. Jadi kau bisa jaga orang nandom sebelum ketua untuk pencan tu tu.
3: Jadi kebenudi ya, terima kasih kesedua itu udah datai ke konti bahwa program 34 Serai Nyawa bahwa idar kita di Limbang. Jadi ngarap kesedua minyak kesedua tadi terus ke pengawak ke mana lalu ngerembai ke pengawak setelah itu ngagai nubiak rebak baru ke bedau ke umaran ke pengawak tu.
0: Nah, kami dua pihak mega berterima kasih ke RTM Limbang pasti di hati. Gagai DJ Dom Anna.
1: Terima kasih.
0: Terima sama.
1: Terima kasih kepada yang sudah nonton dah mari awak sudah nonton yang ngacau jam sudah nonton yang ngau ke konti kita ba sentang 34 sudah nyawa nemban badan tu. Jadi terima kasih juga laban sudah ngau kami setong ke bala peningal. Jadi kami harap ke bala peningal kita itu tadi sudah boleh penemu di dalam bagi ngagai pemenang warga sil dari hari seruai dan tadi dah di tadi kunci seruai tadi. Jadi ingat lebuh nuan nuku ngasil jari menato nuan megak benuang mantau ngetan ke budaya kita empo serta mari kuasa ngagai atisan menua tu. Jadi terima kasih lalu nyentuh ke maya kebukai tadi lah kita bertemu baru bawa kebukai bawa 34 seranya wan nemban badan. Ya, terima kasih. Bye.

0: забирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Rentang Galih Harimau.

ada lagu ke di Binance tau kalum ke ngali hari tu peninggal ngau lagu Nuanda ja lagu kena ku merindang ya bala kita ke bisip gulai ngau kami ba rentak ngali hari kita ke sari tu ngali hari hari 6 18 bulan 7 tahun 2026 jadi ke ngali hari tu kita gulai ngau aku Melati Badi nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi jadi tadi kita sudah mendiang lalu medak megak program 34 seranyawa neban badan ni setiap program ke di keluarga kami dikena nyukung industri kreatif ba menua kita lebih lagi di Sarawak di tu ya. Jadi udah tu lagi pukul 5 lemai kita ingat ke berita dari Kuala Lumpur lalu udah berita lagi bergulai dengan aku ba program Berentak Dandut Pupu Bangsa ni bala kita gerindu mendiang ke lagu-lagu ke Berentak Dandut bergulai dengan aku melagi nyentuk ngagai ujung ke program kita Berentak ngali hari kita ngagai pukul 6 lemai tu lagi jadi nama berita bala kita harap kesama ngembuan berita ke mana aku bersambi kemegak semua tu pengawak ke biasa dia berjalan ke kita ungu besar itu hari 6 sama udah tulis ke pemujur magang biasa sekedar kita yang tadi jam ke dia tu udah belalak di rumah nyangka setengah hari jak gawak kini sari itu tau ke sekedar kita yang tadi dan gawak siap lemai itu baru masuk kerja kini tau ke dan nak gawak sari itu nama pengawak kita biasa program kini diatur bala kita lebahan berujung minggu ke berketuk meh siti hari awak ke berguna awak ke lepa mega untuk kita yang tadi berkangau ke bala bakiah kita bala kaban belayan kita serumpuk me kita ini hanya siti hari cara mega kena kita yang tadi ngerapat ke kawul kita ngau diri sama diri selama ngali hari ngagai kita ke bisa mendiang ke kami ngena RTM klik nak ngira dini untuk kita diau sekali ke bak Sarawak di tu kini atau keluar menua Sarawak terima kasih laban seruran gulai ngau kami bak YFM jadi ke YFM pemerindang kita ninting hari. Nyalai kita lagi terus buat perindang. Sebelum kita berkongsi berita-berita pengawak ke bisik dekat diatur buat menua kita. Lagu kita ke sekali itu. Siti lagu ke di baik Nick Robinsi Nadai Ngasuh Pedis Palak.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: yang ke YFM dengan 89.5 mega. Terus bergulai sejalan dengan YFM.
1: YFM.
2: Seri Aman.
3: 89.5 MHz.
4: Aku umuran saya keluar.
5: Aku cinta padamu.
4: I love you.
6: Ma cinta pada aje.
7: Wa ai ni.
8: Nan wone kada likirin.
9: Aku sayang demu.
10: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau na milih sapa kita, kaya atau serata, biar tak ketuai. Ketinggal penyayau nyame, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalai ke YFM, mantai penyayau kita, gagai semua mesia, tinguan dunia.

by Melissa Francis Kelmai tu peninggal ngau lagu rindu sampai mati lagu kena ku merindang bala kita kaki terus mendiang ke YFM begulai ngau kami bak rentak ngali hari kita ke Sarito ya. Jadi itu berarti ke info gayari ya ke bisik dikongsi ke Meta Malaysia lemai tu peninggal kalai muat ke lemai tu dia bisik di pelabak keribut kudai atau ke hujan Baskedak Nur di Kuching di Serian Semarahan di Seri Aman Betuang Serikai Sibu Mukah Kapit Ngau Bin Tulu Pian Megak Ngau di Miri Ngau Limbang lalu muat ke malam tu nyentuk ngagai tumu pagi pergila dia di pelabak ke hujan Baskedak Nur di Kuching di Serian Seri Aman Betuang Serikai Sibu Kapit Miri Ngau Limbang lalu hari di pelabak ke mana malam tu nyentuk ngagai tumu pagi pergila di Semarahan Mukah Pian Megak Ngau di Bin Tulu nyalainya ko info gaya hari ia ke bisik dikongsi ke Siti Hawa binti Ismail Jabatan Meteorologi Malaysia terima kasih ya hanya Siti hari utai ke patut diperhati ke kita yang nanti nitih ke info hari bala kaban kita yang baluah dia labahan dah berkunti di kita nanti boleh medak dan kita boleh ningah ke guntur bisik berbunyi sekedar dua tadi bisik dah hujan sekedarnya tadi bedau labuh hujan nyalai kita ke bandaraya Kuching di tu lebih agak tebal lagi hujan banget Baskedak Nur nyalai berjimat lebuh kita ke berbaik ke peringkat pengangkut nyengkam kita yang tadi bisik pengawak ia ke ngasuh kita yang tadi mindah berbaik ke peringkat pengangkut lemai tu sama berjimat ngarap ke mujur datai bak palan ke dekat di tujuh lemai tu lalu selamat hari pengada untuk bala kita ke bisik ngintu hari pengada Sarito harap ke umur ke nambahnya tadi boleh megak mai rezeki tuah limpah bawa penghidup kita harap ke semampai gerai harap ke kita yang terimujur lantang buat semua atau pengawak ke di pejalai ke kita ya. Jadi lagi kita berkongsi ke sekedar aktiviti ya ke bisik dekat diatur bawa menua kita jadi sebenarnya kita terus merindang kita ke sekali itu lagu ke di baik Linda Ngetan ke Semaya lagu kena kumrena kita buat rentak ngali hari.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

lagu-lagu Pupu Bangsa, Ninteng Hari Dua, pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Wise Milan 12.

Lagu dari Raban EYE Gelmai tu peninggal satu nama tetap di hati. Lagu kena ku merindah kita ke agi terus. Mending ke YFM segulas jalan hingga kami. Bak rentak ngali hari kita ke Sarito. Ya, jadi tu kenang berkawul ngau op bersepadu i segret di Sarawak di tu. Ya, kebiasa udah di perjalai ke. Nyalai lebih 1,200 perengka web. Udah dirampas maya op bersepadu tu kemarin ke. Udah diatur hari 3/15/7/2026. Jadi sama bisa dirampas ianya 19.24 liter liquid bev engau mayu macam bangsa insap. Jadi Komander Brigade Pasukan Gerakan Am PGA Sarawak SAC Lim Bakpai madah ke penyampau semua rega barang ke dirampas ianya di pelabak ke ngeluik dari RM160,000 ya. Jadi pengawak ngerampasnya hasil dari pengawak meresa 14 bengkah premis ke di pelabak ke bisi kawal engau pengawak nyual pihak megat ngau nyadung perengkat insap elektronik ke ndak nitiah ke atur undang-undang ya. Jadi mayuh macam bangsa insap ke dijual ke ngelanggar syarat permis megat bisi ditemu maya tu kemarin. Jadi 30 buah premis engau 32 ikut pengerja pengawak udah diperasa maya operasi tu ke mungkur pelilih menua kita di Kuching di tu pedawan bau lunduk, betung, mukah, sibu, miri pihak megat engau di Limbang. Jadi operasi itu kemarin di perjalai ke Seretai bawa serata menua kita di Sarawak engau sawup dari upis Menteri Pengerai engau Raban Perintah Lokal. Ya, setiap hari berita ke di baik ku perhati ke bala peninggal kita ya ke

3 tu kemarin. Jadi Siti tu ngenang Sarawak Forestry Corporation atau ke SFC ke dekat Nerit Kagik pengawak ke mata ke orang keudah ke diberi orang keudah diberi lisin ngigak ngau nangkap bayar lain tentu ke sidak tu tadi semampai nitiah katur ke udah ditetapka ya. Jadi pengurus besar SFC ianya Abang Arabi madah ke sebedau lisin jadi keluarga dia orang ke minta lisinnya tadi dekat dulu diberi penerang ngau latih ke berkawal ngau SOP kena sidang teri ngigak ngau nangkap bayar. Jadi 7 lisinnya ke diberi ianya kena nyaga pemayuh bayar serta nyaga penglikun reta tengkira pihak megak ngau nyawa mensia. Jadi nanti belalau ke pansiak ke bisa dipercayai ke SFC dia pemayuh bayar di Sarawak jam ke dia tuknya di pelabak ke bisik kira 25,000 ikut nanti dibanding ke ngau 13,500 ikut dalam tempoh 10 ngagai 15 tahun tu ke udah ya. Nyak Siti mega berita ke dilansak aku bak rentak ngali hari kita ke sari tu ni nemu kita sikut orang ke bisik dekat ngau minta lisin nangkap bayar jadi mayu hatur ke tau ke SOP ke anda tahu tak dititih ke kita ya. Jadi ya kita lagi terus berperindang ke lemah itu peninggal lagu kita ke sekali tu lagu ke di baik Ricky Andrewson minta nuan pulai baru merindang kita berentak ngali hari.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web titik asus skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan.

hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang. Tips maya, dekat mari penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM. Ladies and gentlemen. Kita tentu, menung, menung.

0: 4 lemari. Y FM boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat tinggalkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya bekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke.
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.

0: Tak ke baca nal tang mana dekat saya. #numpiaaktif.
1: Bak YFM.
2: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampa datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Ya, lagu Kiadi by Nicole Lemai tu berdengar dengan lagu Cerita Tua. Lagu Cerita Tua hari Nicole yang si tiri lagu megak ke masuk ba semifinal anugerah carta sampai juara ke 9. Ia ke dekat diatur ba Dewan Serbaguna Selangau 1/8/2026 ya. Jadi kita ke semak peniau ngau palannya tau sama ngenatai ke Drempu laban masuk ngagai dewannya ndak berbayar. Jadi ya sama-sama kita ngemata ke ni bagi sida ia ke masuk ba final anugerah carta sampai juara ke 9 ya. Jadi jam kita 12 minit lagi dekat pukul 5 lemai tu lagi kita ninggal ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu dah berita lagi terus Sabgulai Ngwaku buat program rentak dandut pupu bangsa kita bakal ngelamat tau gak nur kita yang tadi buat perindah ngau lagu-lagu ke berentak dandut. Jadi sebelumnya lagi terus merindah malam peninggal kita itu Siti lagu megak ke sama dah mujur masuk ngagai renggat semifinal ACSJ ke 9 lagu ke Dibai Rudy Peter berdegak berserak lalang.

proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan Kuab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Perjalanan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 berjalan lancar. Tiada laporan diterima setakat ini. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi segala arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon. Pihaknya juga mengatur gerak lebih 2,000 pegawai dan anggota mengawal selia keselamatan dan ketenteraman.
1: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. Dalam pada itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun ketika dalam sidang media memaklumkan seramai 103 calon sah bertanding dalam PRN Negeri 9 ke-16.
2: 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N33 Seri Tanjung berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Johor bagi penggal baharu menyaksikan 6 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dikekalkan selain 4 muka baharu dilantik menganggotai pentadbiran kerajaan negeri. Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam istiadat pengurniaan surat cara dan mengangkat sumpah jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Istana Bukit Serin. Sementara itu, Tunku Mahkota Ismail mengingatkan Exco Johor agar melaksanakan amanah dan tanggungjawab dipikul dengan penuh dedikasi, integriti serta keikhlasan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri. Baginda bertitah, setiap dasar dan keputusan dibuat hendaklah berteraskan kepentingan rakyat serta memberi manfaat kepada negeri Johor secara keseluruhannya. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat Pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baru. Media yang beretika, bebas dan bertanggungjawab memainkan peranan penting dalam memperkukuh demokrasi serta membentuk masyarakat bermaklumat. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, peranan itu semakin penting dalam era yang dipenuhi pelbagai maklumat dan cabaran berita palsu. Tadika di Langkawi yang dikaitkan dengan dakwaan pengabaian dan layanan tidak wajar terhadap kanak-kanak diminta tidak beroperasi sementara menunggu siasatan polis selesai. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, walaupun tadika berkenaan bawah seliaan Kementerian Pendidikan, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM tetap memainkan peranan dalam aspek perlindungan kanak-kanak serta bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa dalam siasatan kes itu. JKM melalui Pegawai Pelindung Kanak-kanak turut bekerjasama dengan polis dan pejabat pendidikan daerah bagi mendapatkan maklumat serta menyediakan laporan diperlukan dalam siasatan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan Kuap berjumlah RM200 juta dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pasukan siasatan dari ibu pejabat SPRM dibentuk bagi mengkaji dan meneliti perkara itu secara menyeluruh. Siasatan akan dilaksanakan dengan adil, telus dan saksama. Pelbagai program interaktif melibatkan komuniti dirancang bagi membangkitkan semangat Bulan Kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia tahun ini meskipun berlangsung dalam skala sederhana. Demikian menurut pengarah bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia, Muhammad Najmi Mustafa. Menurutnya, program itu akan dilaksanakan dengan unit bergerak jabatan ke lokasi terpilih di seluruh negara termasuk premis sukan dan rumah ibadat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Orang ramai berpeluang menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi di dataran Merdeka awal pagi Isnin. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina-Spanyol di Stadium MetLife New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Sementara itu, debaran menjelang perlawanan akhir antara Spanyol dan Argentina mencetuskan perbincangan hangat antara penganalisis bola sepak tempatan mengenai pasukan yang bakal bergelar juara. Dua bekas penyerang kebangsaan, Safi Sali dan Azlan Johar, meletakkan Spanyol sebagai pilihan. Bagi Safi Sali, persembahan meyakinkan Spanyol ketika menewaskan Perancis di separuh akhir membuktikan skuad bimbingan Luis de la Fuente berada pada landasan terbaik untuk muncul juara. Azlan Johar pula menyifatkan pentas akhir itu sebagai pertembungan dua falsafah permainan dengan skuad La Albi Celeste lebih gemar membina serangan secara berperingkat, manakala La Roja tampil agresif sejak awal permainan. Sementara itu, penganalisis bola sepak Stanley Bernard percaya Argentina mampu mengekalkan gelaran. Stanley menyifatkan perlawanan akhir tidak semestinya ditentukan kehebatan taktikal semata-mata. Sebaliknya, daya tahan dan mentaliti juara dimiliki Argentina mampu membawa pasukan itu menjulang Piala Dunia untuk kali keempat.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Iran memberi amaran akan melancarkan operasi ketenteraan besar-besaran sekiranya Amerika Syarikat meneruskan serangannya terhadap negara teluk itu. Penasihat tentera kepada pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai berkata, Tehran tidak akan menghadkan tindakannya kepada serangan, malah menggunakan keupayaan ketenteraan tambahan termasuk pasukan darat. Rezai menegaskan, dasar melaksanakan peperangan dan rundingan secara serentak kini telah berakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan Kuap. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 1897 dalam tahun 1990. Siti agik sejarah di tempat Ba'arena Lumba Menua tu, lebuh Sarawak dipilih jadi tuai rumah lumba berprestij renggat bangsa, Lumba Malaysia Sukma. Pengawak berjadi ke lumba tu diatur ngau cukup rami serta dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Mayuh macam persembahan bisi dibantai nyeng kaum tanda asal ari mayuh pupu raban bangsa di Sarawak di mana ke penyelai main asal menua tu. Kevrodi bisi dipandang ke bungai api tinggal suah ati mensia mayuh gagit. Jaguh lumba menua Malaysia Baka Baladita, Solomon Ismanto, Jessica Lau, Marina Chin serta Punch Gunalan bisi menggeratai maya tu kalai sidap gulai nyo bintang baru balumba Lee Chiu Ha timai menira sukma. Linda Chin nyo Imaran Narawi diberi tangkup pengawak mai sempun temasya. Baca ikrar diulu ke atlet lumba nyumerai Sarawak Tania Bugo. Bisi 3,000 atlet serta lebih 40,000 orang datang mata ke pengawak berjadi sukma bak stadiumnya. Yang di-Pertuan Agong muji lumba kediatur tu serta pengeransi nanti perintah Sarawak ngemujur ke temasyanya.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Ladies and gentlemen,
10: YFM. Rentak dangdut pupu bangsa.

0: Tengah Kemis, program Rentak Dangdut Pupu Bansa, YFM, Bergulai Sejalai.
1: Pala anak aku ngeraruh aku duit wan ada kebuka ya om aku minat ke YSN telepon tuh
2: ngambil kredit sudah ya
1: au habis pesan lagi enggak uga
3: au
1: enggak
3: au
1: keren badan duit enggak uga semua minat sama batu gigi batu
2: rumah batu
3: rumah batu ku ya masih ya. Uke hati batu na
1: hati batu
2: semua batu makan
3: batu makan
0: Tengah Kemis, program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM, Bergulai Sejalai.

lagu ke di Baik Ropina Salang ke lemai tu peningat put Sadian Puang Mungkal Rentak Danut Pupu Bansa kita ungku apa lemai tu lemai hari 6 hari tu 18 hari bulan 7 tahun 2026 jadi ungku bila kita ke sigit rindu mendiang ke lagu-lagu ke Berentak Danut aku harap ke semua kita tadi sudah duduk jenuh mendiang ke YFM buat program Berentak Danut Pupu Bansa jadi sekedar bila kita hanya tadi yang ke belah ke pemakai yang ke dekat di sumai kita ungkup lemai tu seraya mendiang ke YFM harap ke rancang game eh kita yang tadi berjalan ke pengawal mendiang ke lagu-lagu ke Berentak Danut ya nyala aku terus merindang kita ke lagu-lagu ke udah di tusun aku di tagak kaku tau merindang hati kita buat program Rentak Danut Pupu Bansa kita ke lemai tu.

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Tuk sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah diteriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Oh Bangkedo, oh sayangku, jangan kau ragu akan cintaku. Ku bulatkan cintaku untukmu.
4: Iya.
3: Mati pun rela demi cinta.
4: Oh
3: Bangkedo, oh sayang.
4: Iya. Stadium mana?
5: Dengarkan program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM Begulai Sejalai.

0: Давай собирай.
1: WAI FM.
0: WAI FM.
2: Rentak Dangdut Pupu Bansa.

Ya, lagu Kedi Baik Vita Alvia Kilama itu meninggal setia untuk selamanya. Lagu buat program Rentak Dandut Popo Bangsa kita Gulai Indah Kami Lemai hari 6 hari itu 18 hari bulan 7 2026 ya. Jadi sudah tu lagi dekat terus Gulai Indah Kami buat Sada Lemai 24 jam rindang kita ninting hari. Harap ke semua lagu-lagu ke besi di tebah kami Ukai Semina buat Rentak ngali hari itu dan buat 24 jam kami ke merindang kita. Kami harap ke semua lagu ngau program mega atau ngerindang hati bala kita semua. Terus ke nyukung, terus ke mendiang ke YFM. Ya, jadi aku buat program Berentak Dandut Pupu Bangsa kita ke lemah itu merindang kita ngau empat itu lagu. Sebelum kita ke ngalih ngagai sada lemah kita lemah itu lagu Arias Nenala ni bagi pilih hati. Udahnya anime ini terang bulan ngau lagu Leila BJ Baya Pengrindu dan sebenarnya tu lagu ke di baik ram-laram ke lemah itu. Selamat jalan Romeo. Bertemu baru bawa ke Bukai.

0: bulatkan cintaku.
1: Eh, Ba.
0: Ku bulatkan cintaku untukmu.
2: Iya.
0: Mati pun rela demi cinta. Hidupku sayang.
2: Iya. Ayah, jauh. Steady ya, Mane.

0: bulatkan cintaku.
1: Eh, Eba.
0: Ku bulatkan cintaku untukmu.
2: Iya.
0: Mati pun rela demi cinta. Hidupku sayang.
2: Iya. Steady ya, Mane.
3: Ingat kami program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM Beguai Sejalai.

色加来 YFM 色加来

0: さらの前すな BYFM。
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Hari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag

0: na pamaagi dekat di temu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Amira, samun meh salam ngau pesan aku. Selamat lemai serta selamat bertemu berawak sada lemai. Lemai tu peninga. Lemai hari 6, 18 hari bulan 7, 2026. Nama berita kita. Lemai tu peninga ngarak ke semula lantang serta gerai magang sarito ne. Terjapan di Bandaraya Kuching yang besi hujan dah lama tadi. Mohon kengali hari tu. Jadi ngarap ke bandu kita bakal ke lemai tu ngarap ke hari mana. Ngarap ke hari nyangkung meh pengawak ke dekat di atur tau ke di kerja kita. Bakal ke sarito kelebih lagi mohon ke lemai tu peninga ya. Jadi nuju kita ya ke benung mindah jam ke dia tu ngarap ke sama nyaga penglikun dirimpu ngarap ke na beruman baban meh maya babaik ke perengka pengangkut ne asal meh kita datai ngau selamat bando ya ke dituju kita baka ke lemai tu peninga ya. Jadi sekali lagi ngelalu ke kita semua begulai ngau kami ba YFM ba awak sada lemai nak gira dinin dua kita lemai tu peninga bayak kena jauh tau ke semak di benua Sarawak itu atau ke kita ya ke mending ke kami jauh din di menua Tasik ya kena radio online atau ke RTM klik ngarak ke program kita terang di pendian ke kita lemai itu peninga ya. Lalu nuju kita nyangkanya benung di rumah kini dia wajak nyangkanya benung nyedia ke pemakai diri si bilik kini lemai itu selamat mending ke kami ba YFM ya. Jadi tusun program kita ungkup ya ke lemai tu peningan ada berubah bak jam ke terubah tu udah tu lagi dia kita dekat bergulai ngau pengelola program kami hari Kapit dekat mendiang ke berita hari Kapit bak hello Y Kapit udahnya dia nuaku maca pesan berat ngagai kita ke dekat nganjung pesan berat boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com yang magak kita ulih WhatsApp ngagai nombor konti kami bak nombor telefon 013-862-8422 lalu bak jam kita kedua tu lagi pukul 7:30 lemai dia no kami nabur ke berita lemai ya hari konti YFM Iban di Kuching kepedudi pukul 8 malam tu lagi peninga dia kita dekat bergulai ngau anti min ba program mana meet out hari tu kita dekat mendiang ke tanduk ya bekerja meh tu sum program kita ungkup ya ke lemai tu ba awak sada lemai jadi lemai tu peninga kita bergulai ngaku Imelda Johnny tak ke mail nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Tu lagu keribai Suzy Lynn Glow. Hujan keganti air mataku. YFM segulai sejalai.

0: Hujan keganti air mataku. Lagu kedibai Suzilin Glow Peninga udah merenang kita iba awak sadar lemai. Jadi dia tu kita terus bergulai ngau pengelola program kami Menti Sigih ba Hello Y Kapit Menti.
1: Okey, mari selamat bertemu baru hari aku hari Kapit ke sekali itu. Jadi peningan manyu kalai ke sekali itu aku berasa bertuah terbagi hati laban kita di Kengranau. Sikut temuai kita ke dekat baik kita ianya pegawai hari upis bertanam bagi menua kita di Kapit ianya Encik Wi Poh Leong ke bekulai kita berkawo ngau sete program ke dekat dia tu bagi menua kita di Kapit dalam kandang bola lapan ke dekat datai ianya program Kapit Agrofest 2026. Jadi terima kasih tuan laban uliah hang limpang kawak nuan ngagai kita ke sekali tu. Jadi ngambil kena masa awak atau ke jam kita awak ke nuan terus berkongsi ngau peningan mayuah ke maya ngau mengkak dini program Kapit Agrofest dia tu.
2: Okey, terima kasih DJ Menti laban udah memberi peluang kami untuk promo program Kapit Agrofest tahun 2026 tu. Nyalah program Kapit Agrofest tu akan digagak pada 14 hingga 16 Ogos tahun 2026 Baalai Kapit Town Square.
1: 14 ngagai 16 au. Jadi tok tuan nanti nak salah dengan aku bagi menua kita di Kapit dan program Agrofesto yang kali ke 5 bagi menua kita di Sarawak, betul nak?
2: Betul. Agrofest Kapit tu lah antara program ketiga gak upis bertanam bertopik Sarawak bagi kita di Kapit program tu kira lokasi kelima ya dia tu ngau tema Kapit Agrofest ianya Innovating Agriculture for Food Security.
1: Aunya ya peringat mayu ramai jako Agrofest kita ke tahun tu. Jadi tu tuan laban pengawak tu dia tu dalam kandang 3 hari tentu ya mayu program tau ke aktiviti ke bisi dia tu dalam kandang 3 hari awak ke nuan tuan berkongsi ngau peringat mayu sekedar hari program ngau ngelansak ke peningan mayuah aktiviti ke bisa dia tu maya Kapit Agrofest.
2: Okey DJ, so aktiviti ke bisa maya Kapit Agrofest tu bakal ba Agrofest di bahagian bukai maya Kapit Agrofest tu bisa pameran hari upis perintah syarikat swasta bakal sidak racun sum hari perikanan, sektor perikanan lah, ternakan ngau mayuh lagi ke bukai biar mereka bisik bak Kapit Kitchen berjual utai pemakai. So program berlangsung ke 3 hari pada keterubahnya pada 14 Ogosnya kita paginya kita bisik taklimat agronomi tanaman dapai untuk ya ke khusus untuk orang Kapit ya. Laban kita ibak Kapit tu sigi terkenal atau popular ngau buah dapai itu. Okey. Ianya bersambung baru kita bisi talimat pembangunan tanaman getah. Ngau udahnya kita bisi demonstrasi sos nanas bercili. So siapa kebala-bala kak belajar sos nanas bercili tu tahu kita untuk belajar. Okay, untuk sesi sebenarnya ngalih harinya kita bisa satu sesi perkongsian ilmu untuk pemprosesan bekasam ikan. So itu akan diberi oleh psiko usahawan air industri asas tani kita dari daerah Bukit Mabong. So untuk slot ngalih harinya kita bisa pemenang untuk short game lah bagi sesi pagi udahnya bak tengah hari kita bisa demonstrasi pemberihan ikan air tawa. So okay, laban kita bak Kapit to terkenal ngau empurau semai kali to kita baik sitik demonstrasi pemberihan ikan air tawa untuk orang Kapit. Udahnya kita sambung ngau taklimat anti rabies daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina bahagian Kapit lah. So untuk sesi kelemainya kita bisa gak pertandingan tua paling nyamai. Bak malam lagi kita bisi pengisian pertandingan pakaian berhias kanak-kanak bertemakan pertanian untuk miak hari umur 12 tahun ke bawah. Pihak menggak cabutan bertuah bagi kanak-kanak dan kita bisi saringan The Voice Kapit untuk malamnya. Okay, untuk hari kedua kita bisi pertandingan mewarna kanak-kanak pada pagi 9:30 dari jam 9:30 sampai ke 10:30 kita bisi taklimat pembangunan tanaman lada yang diberi oleh MPB Malaysian Paper Board. And slot ke seterusnya 10:30 ke 11:30 kita bisi demonstrasi pemprosesan keropok leko ikan tilapia. Ia ke seterusnya adalah taklimat pembangunan perikanan darat. Udahnya kita sambung tengah harinya kita bisi taklimat Hari Sarawak Digital Economy Corporation SDEC untuk ni ke Internet of Things pemansang pertanian tu lah. Okay. Pemuju untuk orang ke

0: orang kira-kira ke petani lah, nanti mereka bertanam danya memantau hari handphone kita. So yang seterusnya kita bisa tanimat penggunaan baja organik ngau demonstrasi solusi pengurusan racun rumpai. Okay. Untuk malam ke hari kedua kita bisa pengisian persembahan artis tempatan. Okay. Kita ngau sikok artis tempatan untuk malamnya, udahnya kita bisik gak pertandingan The Voice Kapit untuk final. Right? So, kita bisik gak percabutan bertuah pada malam pertama dan malam kedua sepanjang Kapit Agrofesto. Okay? Untuk hari ketiga, ianya hari penangguhan Kapit Agrofesto, kita bisik gak cabutan bertuah grand prize tang udah nya akan disempurnakan oleh YB ke di jemput lah di kangau kita. So majlis kita bermula jam 10:30 hari ketibaan jemputan tetamu kehormat ngau tip-tip kehormat lah udahnya kita bisik ucapan haluan daripada pengarah kita, pengarah Opis Bertanam Sarawak, udahnya disambung oleh yang berucapan hari yang berhormat Datuk Sri Alexander lah, mengangkat Menteri Kejaraya Malaysia, ianya ahli Parlimen P215 Kapit. Seudahnya kira kelasnya ucapan penangguhan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Suen Rundi Anak Utom merangkap Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak. So cabutan petuah kita akan diingat maya seudah perasmian tau.
1: Au mayu program ke diatur dalam kandang 3 hari tentu ya ngerancak kaget ngerami kaget program ke bisa diatur ni tuan nanti kita medana. Okey, udahnya tuan ngamik ke bala mayu nemu kini siapa temuai ke di pebasa ke bisa datai di kangau kita lebuh maya tu ke ngulu program kita sebuat maya telak.
0: Okey, temui ke di pebasa bisik datai berjadi Kapit Agrofest Maya Tau Ilak ianya Datuk Sri Dr. Sri Yang Berhormat Datuk Sri Dr. Steven Rudi Anak Utom Menteri Keterjaminan Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak dan ya ngau Yang Berhormat Datuk Sri Alexander Nantalingi Menteri Kejaraya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Kapit Ahli Parlimen Kapit lah ngau semua bala-bala adun bak Kapit tu.
1: Lalu ke Perudi tuan laban aku ninga cukup terang cukup nana utai ke dikongsikan wan bakau ngau program Agropest di bagi menua kita di Kapit nama kini pengarap hati nuan lebih lagi angkai bala peninga mayuah mensia mayuah ke bagi menua kita di Kapit awak ke sama datai sampah kini nguluk program ke bisa diatur kita sebuah tau jako ke Perudi ngau pesan nuan ngai bala di Kapit tuan.
0: Okay, thank you TJ. Jako penundi lah harap semua kita Kapit sampai datai maya Kapit Agrofest tu ilak sepemanjai 3 hari program tu bisik cabutan bertuah taukah tiket bernasib price maya nya ilak maneh-maneh magang nya alai bala Kapit nya bala sorry nya alai bala kita di Kapit anang lepas peluang tu pihak maga bala hari menua bukai tau datai nemuai ke Kapit maya to maga ni nemu bisik nasib prize pulai hari Kapit. Okey, pihak penga kita bisik pangau pemerintah penyanyi Iban popular ia ke merindang malam 14 ngau 15 Ogos.
1: Okey, terima kasih besai ngagai nuan-tuan ianya Encik Wi Poh Leong pegawai pertanian bahagian Kapit kau dah berkongsi ngau kita pendengar mayuh bekau ngau program agro PES bagi menua kita di Kapit bertahun 2026 kita ngarap ke program ke dia tu untuk muju setelah menerima sambut kecukupan hari menua kita di Kapit nyajak ke sekali tu pulai baru ngagai DJ di Konti terima kasih.

Ya, terima kasih Menti Sigi udah berkongsi dengan kita sekadar pengawak ke Bisidia tu tungak ke Kapit Peninga ba hello wai Kapit baka ke lemai tu ba awak sada lemai jadi udah lepas tu lagi dia aku deka maca pesan berat ya ke Bisidia anjung kita ngagai email ngau WhatsApp di konti YFM Iban di Kuching.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jadi pesan ke Terubah Tok Peninga, pesan pemati Tok Datai Ari Frankie Jemat, madah ke pemati Apaya, Jemat Anak Manggi, Jemat Anak Manggi, udah nadai kena 18/7/2026, bak pusat jantung Sarawak Kota Samarahan. Jadi pesan Tok dituju ke ngagai semua kabam belayan, ya kediau di Kuching, Sebuyau, Kota Samarahan, Sri Aman, Miri, Bintulu, serta kabam belayan, ya Kenglala, Jemat Anak Manggi, ya, Jemat Anak Manggi. Jadi Jemat Anak Manggi itu dekat di Sengai Bebala Maiwah kena hari 1/20/7/2026 di rumah Kincin Sungga IA Jalai Lingga Sri Aman, lalu dekat di kubur Bak Pendam Kristian Bukit Balau kena pagi hari 2/21/7/2026, ya. Pendarang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Mr. Frankie Jemat bak nombor 013-838-4339, ya. Nanduk nombornya baru 013-838-4339. Sekali lagi nanduk pesan untuk peninggal. Jadi pesan pemati Tok Datai Ari Frankie Jemat, madah ke pemati Apaya, Jemat Anak Manggi. Jemat Anak Manggi udah nadai kena 18/7/2026 bak pusat jantung Sarawak Kota Samarahan. Pesan tu dituju ke ngagai semua kabam belayan, ikediau di Kuching, Sebuyau, Kota Samarahan, Sri Aman, Miri, Bintulu serta kabam belayan ikebukai, ia kenglala Jemat Anak Manggi, ya. Jadi Jemat Anak Manggi tu dekat di Sengai Bebala Maiwah kena 20/7/2026, ianya kena hari 1 di rumah Kicin Sungga IA Jalai Lingga Sri Aman, lalu dekat di kubur Bak Pendam Kristian Bukit Balau kena pagi 21/7/2026, ianya kena hari 2, ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus dengan kai Mr. Frankie Jemat bak nombor 013-838-4339. Pesan kedua tu peninggal, pesan berat tau ke pesan pemati Tok Datai Ari Aji Anak Ngicek. Pesan pemati Tok Datai Ari Aji Anak Ngicek tau ke Inai Banyan, tau ke Inai Banyan, madah ke pemati Anak, ya. Banyan Anak Unjeh, Banyan Anak Unjeh udah nadai kena 17/7/2026, ianya kena hari 5, baru meh jangan nangegung ulu senulau budu Krian Seratu, wak. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah Bilun Villa 2, rumah Dixon Uang Besi, rumah Geraman Uang Limat, rumah Daging Kudu Baru, rumah Lindung Kudu Atas, rumah Tawi Sungai Galeh, rumah Ayu Sungai Galeh Atas, rumah Nyuek Nangamaras, rumah Beti Sup Ruban, rumah Seng Nangadara, rumah Bantin Sungai Payang Laya Betung, rumah Senawun Impit Ulu, rumah Jimbai Impit Ilik, rumah Spencer Temudu, rumah Mon Tabau, rumah Rosita Nangabudu, rumah Matthias Nsawa, rumah Cambai Sungai Bunut, rumah Joan Sungai Kabo, rumah Jimmy Nanga Inggu, rumah Jim Nanga Senulau, rumah John Banyin Tanjung Bangkit, rumah Edward Ulu Senulau, serta kawan belayan kebukai kenalah dirintai ke itu banyaknya jauh tau ke Semak. Semua kita dipinta datai ngagai rumah jangan Nanga Gung Ulu Senulau Budu Krian Seratu, ya. Laban Banyan Anak Unjeh, Banyan Anak Unjeh udah nadai kena 17/7/2026, lalu dekat di Sungai Babala Maiwah kena 19/7/2026, ianya kena malam hari Minggu, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari Sabtu 20/7/2026 ya. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai McDonald Seman Anak Unjah bernama 0107748027 tau ke Ajik Anak Ngicek 0137582149 ya. Kunando pesan tu baru peninga pesan berat tau ke pesan pemati tu datai hari Ajik Anak Ngicek tau ke Indai Banyan, tau ke Indai Banyan, madah ke pemati anak ya, Banyan Anak Unjah, Banyan Anak Unjah, udah nadai kena hari 5, 17 hari bulan 7, 2026, berumah jangan nangagung ulu senulau, buduk krian seratu. Pesan tu dituju ke ngagai rumah bilun, villa 2, rumah Dixon, uang besi, rumah geraman, uang limat, rumah daging kudu baru, rumah lindung kudu atas, rumah tawi, sungai galeh, rumah ayu, sungai galeh atas, rumah nyuek, nangamaras, rumah beti, sub ruban, rumah sang, nangadara, rumah bantin, sungai kepayang, Laya Betung, rumah Senawun, Impit Ulu, rumah Jimbai, Impit Ilik, rumah Spencer Temuduk, rumah Mon Tabau, rumah Rosita Nanga Buduk, rumah Matthias Nsawak, rumah Cambai, Sungai Bunut, rumah Jauh, rumah Juan, Sungai Kabo, rumah Jimmy Nanga Inggu, rumah Jim Nanga Senulau, rumah John Banying Tanjung Bangkit, rumah Edward Ulu Senulau, ngau kapal melayan yang kebukai, ya kena lah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah jangan Nanga Guang Ulu Senulau Buduk Krian Seratu ya, laban Banyan Anak Unjah, Banyan Anak Unjah udah nadai kena 17/7/2026, lalu dekat di Sungai Bebala Maiwah kena malam 19/7/2026, ianya kena malam hari Minggu, lalu dekat di Kubur kena hari Sabtu ya 20/7/2026. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai McDonald Seman Anak Unjah bernombor 0107748027 tau ke Ajik Anak Ngicek 0137582149 ya. Lalu pesan tinangkan ketuk, pesan ketiga, pesan getah sulit lalu muain terbalu niang indah ya, berawang Anak Yampi. Jadi pengawak tu dekat diatur barumah empati ulu jih kenawit kena 24/7/2026, lemai hari 5 nguan ulit, lalu 25/7/2026 pagi hari 6 dekat ngetas ulit ya, kena pukul 5 pagi nyentuk ke 7:30 pagi ngetas ulit lalu muain terbalu. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai kepembelayan kedia babatang Aik Jih, Pedai Tueh Bawan Mapai Poi Skuau Oyak Pakuh Bunau Bekikik Sebidang Lambil Rumah Ladi Ngemeh, Rumah Moses Pantau Pitek, Rumah Lau Rantau Pitek, Rumah Teresa Naman Sungai Menyan, ngau kapal melayan yang kebukai kenalah dirintai ke Dituk ya. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Siba Anak Bana bernombor 0109785798 tau ke Jali Anak Bana 0109 6745631. Aku nanduk pesan tu baru, pesan kata sulit lalu muain terbalu niang indai sidak yato, ianya berawang Anak Yampi, niang berawang Anak Yampi kena 24/7/2026, lemai hari 5 nguan ulit, lalu pagi hari 6 25/7/2026 hari pukul 5 pagi nyentuk ke 7.30 pagi ngetah sulit lalu muain terbalu ya. Jadi pengawak tu dekat diatur berumah empati ulu jih kenawit. Pesan tu peningah dituju ke ngakai kepemelayan ekedia babatang ait jih pedai tueh bawan mapai pui skuau oyak pakuah bunau bekikik sebindang lambil rumah ladi ngemeh rumah Moses pantau pitek rumah lau rantau pitek rumah Teresa naman sungai menyan ngau kaban belayan ia kebuka ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai si banabana banumo kusung 10978 5798 tau ke jali anak bana 0196745631.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Agi nampun pesan kita ke lemai tu peninga bah awak sada lemai, jadi pesan kita ke sekali tu ianya pesan pemati tu datai ari lijai anak muari tau ke inai sagai madah ke laki ya, sintan anak intap, sintan anak itap udah nadai kena 16 ribulan 7 2026, jadi sintan anak itap tu dekat di intu baru meh telanjan lempawong spek betung. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua kabang belayan ikediau babatan spek batan layau ulu skreng rumah adam pui kenawit serta kabang belayan ikebukai ia kenala dirintai ke dituk magang ya. Jadi sintan anak itap tu sintan anak intap tu dekat di Senggai Pebala Maiwah kena 18 ribulan 7 2026, ianya lemai tu atau ke malam tu, lalu dekat di kubur kena pagi 19 ribulan 7 2026 ya. Penerang kesili lagi kita tahu bertanya ngagai lijai anak muari tau ke bini ni yang tumpu bernumor 013-829-8650 tau ke sagai anak sintan tau ke anak ni yang tu 011-298-3520 ya. Aku nanduk baru nombor teleponnya tadi peninga lijai anak muari tau ke bini ni yang bernumor 013-829-8650 tau ke sagai anak sintan anak ni yang bernumor 011-298-3520 ya. Aku nanduk isi pesan. Aku nak pesan tu baru. Pesan pemati itu datang hari Lijayana Muari tau ke Inai Sagai madah ke laki ya, sintan anaya itap, sintan anaya itap udah nadai kena 16 bulan 7 2026, jadi ya tu dekat di intu Bebala Mayuah kena malam tu malam 18 bulan 7 2026 baru meh telanjan lempawong spek betung. Jadi lalu dekat dikubur kena pagi 19 bulan 7 2026 ya. Pesan tu peninga dituju ke ngaki kemembelayan kedia babatan spek batan layau ulu skreng rumah adam pui kenawin ngau semua kemembelayan yang kebukai kanalah dirintai ke ditu magang ya. Penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagai lijai anak muari tau ke bini ni yang tumpu bernumor 013-829-8650 tau ke sagai anak sintan tau ke anak ni yang bernumor 011-298-3520 ya. Jadi pesan ti nangkan ketuk peninga ianya pesan pemati megak. Jadi pesan pemati itu datai hari sibu anak jenal tau ke ngau mega boy Josh anak ningkan ya serta sida menyadi. Jadi pesan pemati itu datai hari sibu anak jenal ngau mega boy Josh anak ningkan serta sida menyadi ya. Madah ke ningkan anak pasar, ningkan anak pasar tau ke Apai Ludin, tau ke Apai Ludin udah nadai kena hari 5 17 bulan 7 2026, lalu dekat di intu Bebala Mayuah baru meh Bantan Sungai Langit Laya Betung kena hari Minggu 19 bulan 7 2026, lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 20 bulan 7 2026 Pendam Linggu Sungai Langit ya. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta ke pembelayan di rumah Bantin Sungai Kepayang, rumah Thomas Pelikui, rumah Alin Begumbang, rumah Kecendai Jaluh, rumah Mendit Penum, rumah Thomas Unggut Lubuk Kelampu, rumah Gueng Miruh, rumah Garan Ulu Gerenjang, rumah Sang Nangadara Batelayau, batang spek serudit A, serudit B, batang paku, rumah keni, tekalung kerangan, kemblayan di Payes Kreang, Tanjung Skreang, Suri Baruh Debek, rumah Limbang Dayuk, rumah Menyimbang, Sungai Ridan, rumah Daniel Menyalin Baru, Sari Serikai, lima buah kerangan Balai Ringin, Kucing Sibu Miri Bintulu, serta kemblayan Kebukai, Ia Kenglala, Ningkan Anak Pasar ya, Ningkan Anak Pasar. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai boy bernama 011-917-8684 ya. Aku nandu pesan tu baru peninggal. Pesan pemati itu datang hari sibu anak jinal ngau boy Josh anak Ningkan serta sudah menyadi madah ke Ningkan anak pasar. Ningkan anak pasar tau ke Apai Ludin, tau ke Apai Ludin udah nadai kena 17/7/2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh baru meh Bantan Sungai Langit Layar Betung kena hari Minggu 19/7/2026 serta dekat di Kubul kena pagi hari 1/20/7/2026 bak pendam Linggu Sungai Langit ya. Pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kemblayan kediau di rumah Bantin Sungai Kepayang, rumah Thomas Pelikui, rumah Alin Begumbang, rumah Kecendai Jaluh, rumah Mendit Penum, rumah Thomas Unggut Lubuk Kelampu, rumah Gueng Miruh, rumah Garan Ulu Gerenjang, rumah Sang Nangadara, batang layar, batang spek, serudit A ngau B, batang paku, rumah Keni, Tekalung Kerangan, kebelayan di Payes Kerang, Tanjung Skreang, Suri Baruh Debek, Rumah Limbang Dayuk, Rumah Menyimbang Sungai Ridan, Rumah Daniel Menyalin Baru, Sari Serikai, lima buah kerangan Balai Ringin, Kucing Sibu Miri Bintulu serta magak kemblayan Kebukai, ia kenalah dirintai ke ditu, ia kenglala Ningkan Anak Pasak, Ningkan Anak Pasak, semua kita dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu au. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai boy ba nombor telefon 011-917-8684 ya. Ikannya tadi sekedar pesan ya ke bisik terima kami ba email ngam baga WhatsApp YFM Iban ke lemai tu peninggal kita iba perindang dulu ngau lagu kedibai William Awang Terperasa. Dan lepas tu lagi nampung baru pesan ya ke bisik terima kami ke lemai tu ba YFM.

0: World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English. Ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pesan kita ke sekali itu pesan pemati itu datang hari ingkai anak sidum serta sida menyadi madah ke pemati apai sida ianya sidum anak ugap, sidum anak ugap udah nadai kena hari 5, 17 ribulan 7, 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayu kena hari Minggu 19 ribulan 7, 2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1, 20 ribulan 7, 2026 ya. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai semua rumah ke sama semakai Maya Rabat ianya rumah Jamping nanga atui rumah Kui Cuan, Munggu Siru, Rumah Mawar, Lubuk Riba, Rumah Nyalang, Lubuk Impit, Rumah Michael Nangga Risau, Rumah Bukai Kedipadah, Rumah Duleh Nangga Luau, Rumah Dara Ramias Ulu Luau, Rumah Desmond Sungan, Kemidan Jaya, Rumah Berangin Kemidan Asau, Rumah Majeng Ukil, Rumah Manggi Sungai Tapeng, Sungai Kabang Pak Berumah, Rumah Ram Juta Belawong, Pemagak Kemelayan di Batang Awik, Batang Kerian, Batang Kabo, Batang Seblek serta Kemelayan yang kebukai kenala dirintai ke Dituk ia kengelala Sidum Anak Ugap, ia kengelala Sidum Anak Ugap ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Jimbat Lubuk Ijo Awik Seratuak ya. Jadi aku nandu pesan tu baru peningal pesan pemati itu datai hari ingkai anak sidum serta sida menyadi madah ke pemati apai sida ya ianya sidum anak ugap, sidum anak ugap udah nadai kena hari 5 17 ribulan 7 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena hari Minggu 19 ribulan 7 2026 serta dekat di Anjung kena pagi hari 1 20 ribulan 7 2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai semua rumah ke sama semakai Maya Rabat ianya rumah Jamping nanga atui rumah Oi Kui Juan Munggu Siru, Rumah Mawal, Lubuk Riba, Rumah Nyala, Lubuk Impit, Rumah Maika, Nangga Risau, Rumah Bukai Kedipadah, ianya Rumah Duleh, Nangga Luau, Rumah Dara, Ramias Ulu Luau, Rumah Desmond Sungan, Kemidan Jaya, Rumah Berangin, Kemidan Asar, Rumah Majang Ukil, Rumah Manggi, Sungai Tapeng, Sungai Kabang Pabar Rumah, Rumah Ram Juta Belawang, Kebelayan di Batang Awik, Batang Kerian, Batang Kabo, Ngau Batang Sebelak, serta Kebelayan yang kebukai, ya ke, ndak boleh dirintai ke nama Dituk, ya, ya ke ngelala. Sidum anak ugap ya, sidum anak ugap. Semua kita dipinta datang ngagai rumah Jimbat Lubuk Ijo Awik Seratu. Okey, lu pesan tinangkan ketua peninga pesan pemati tu datang hari Suzan anak sama madah ke pemati inai sidak ya, ianya sama anak baji sama anak baji tau ke inai Suzan tau ke inai Suzan udah nadai kena 17 ribulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan bayak kena jauh tau ke semak ya kediau di nanga kabeh kapit miri kenawit ngau kebukai kenalah dirintai ke Ditu. Jadi inai sidaya tu tau ke sama anak baji tu sama anak baji tau ke inai Suzan tu dekat di Intu Ba 8E, Banumur 8E, Lorong Permai Timur 18, Sibu lalu dekat di Intu kena malam hari 6 ianya malam tu 18 ribulan 7 2026 serta dekat di Anjung kena ke Pagila tu 19 ribulan 7 2026. Bapendam Aup Grateful Memorial Park ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus dengan guys Suzan untuk peningah ngambil ke terang lagi 011-8684-1983 tau ke pusi 011-255-1345 4849 ya. Kau nando pesan tu baru peninga pesan pemati tu datai hari Susan anak sama madah ke pemati inai sidak ya sama anak baji sama anak baji tau ke inai Susan tau ke inai Susan udah nadai kena pagi 17/7/2026 jadi ya tu dekat di intu bebala mayuah kena malam hari 6/18/7/2026 ba nomor 8E Lorong Permai Timur 18,000 serta dekat Dianjung ke Pendam AUP Grateful Memorial Park kena pagi 19/7/2026 ianya kena hari Minggu jadi pesan tu dituju ke ngagai kemamlayan bayak kena jawah tau ke Semak ya ke Diau di Nanga Kabeh Kapit Miri Kenawit serta kemamlayannya ke Bukai ya ke ngelala sama anak baji tau ke Inai Susan tu ya. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu terus bertanya ngagai Susan bernomor 011-684-1983 tahu ke Pusi 011-552-551-3484 9 ya. Yang tadi peningat pesan ia ke sempat dibaca aku bahawa awak kita ke sekali itu pukul 7:30 lemai tu lagi peningat mai kita mending ke berita lemai ia ke di tabut terus Ari Konti YFM Iban di Kuching sebetulnya kita mending ke berita 7:30 tu lagi mai kita berperindang dulu ngau lagu-lagu ya kudah dipilih aku bakal ke lemai tu ba awak sada lemai untuk lagu kedibai Liza Albert Belaking Y YFM 101.3 FM di Bandaraya Kuching.

visi mimpi kanyani penanyi tumeh peluanua. Besri main ngobaram Regatta 2026 Amir FM dekat ngatur pekin berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris Tarkan Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ingat. Baram Regatta 2026 Marudi Datai Baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggeri nokati di dekat diatur. Pakai perahu kayu ngau powerboard. Bukit perahu berias. Konsert perpaduan. Malam kebudayaan ngau bukit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh bukit bintang Baram Regatta 2026. Pak Dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang bukit lomba perahu kayu ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English. Ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
3: Sada lemah YFM.

Selamat lemai dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Joni bawa berita lemai hari 6 18 hari bulan 7 2026. Keterubah tu batang berita Premier ngansa langkau undang-undang CCUS di Perumban ke Pengkalan baru pending seberai kampung Muhibah di Sadang Tembuk bulan baru tu hilang Sarawak dekat negap ke pengawak pengangkut nengah projek strategik Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Sarawak ngarap ke langkau undang-undang tiba kawa ngau pengawak nguliah nguna ngenyimpan karbon CCUS uliah di Rumban. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ketuk berguna bendal dikena nentu ke Sarawak uliah berarti ke penguliah menua tu jadi hab nyimpan karbon bergenturung menua adab kita. Jam ke dia tu Sarawak ndang udah bisi undang-undang kediri berkawa ngau pengawak nyimpan karbon

Lebih lagi berkawut ngau pengawak mindah ke karbon ari sitik menua ngagai sitik menua. Penanggun ada atur dikena nyaga pengawak mindah ke karbon ari menua luar ke Sarawak udah ngujung ke peluang meranak ke pukuk ngau pengawak nguliah ke penatai pemisik ke menua tu ndak uliah dikena ngau penua. Sarawak bisik mayuah telaga minyak ti udah ditinggal ke serta uliah digagak jadi ke tempat ndo nyimpan karbon. Perkara tu bisik udah dibaik ngagai menteri besai kena ngerumban pengawak nyedia ke langkau undang-undang ke diguna. Ya maksud ke jakutu bagempuruk pengarang berita di Daro kemari. Projek ngaga engkalan pending bak seberai kampung Muhibah dia tu nyau ka 90% temu. Menteri Pemansang Induk Ruang Biliak Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Sukri madah ke laluas 10% ke bedau tembuknya semina mungku pengawak ke ngagak sitak penyangkai ngau tangga. Datuk Seri Nancy mansut ke Jakutuk ngagai pengeram berita udah ya ke ngabas projek ngagak engkalannya di Kuching pagi tadi. Projek tiba ungkus lebih RM600,000 berlabuh di pejalai ke dalam bulan 2 tu kemari lalu disadang oleh tembok bulan baru tu ila. Projeknya di pejalai ke upis penguasa sungai-sungai Sarawak LSS kena nganti engkala lama diruntuh kena 5 bulan 9 tahun 2023 subah. Upis pengintu pengelantang pendiau Mensia Mayuah JKM bising ganjung pemesai sidak ngagai sebengkah tadika di Langkawi ngambil ke Mansia jakut tuduh pasal kes nangi buah ke nembiak tibalang rembai ba media rama bedau lama tu ke udah. Menteri Pemansang Induk Ruang Biliak Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Sukri madah ke pansiannya berguna bendal dikena nuku ke utai kenyadi sebelah riput ke dianjur ngagai kot. Yang madah ke pemesai penyaga ari JKM nang bisik tanggung pengawak ke cukup berguna bak sitik-sitik kes di bisik kau ngau nembiak mit labar riput ari sidak tu dekat digagak nyadi ke referen bak pecara dalam kot. Kedia tu kesnya agi dipansiak polis lalu tedikanya mega udah diasuh tutup sementara nyentuk ke pansiak tu ila udah tembu. Sekedak klip video tingayan ke nembiak mit anda dijaga ngau mana bak sebengkah tedika diriput ke balat dikerembai ke orang bak media rama. Tunyang kaum jakut tuduh timadah ke bala nembiak ditejuk ke tinduak ndak bertilam bak lantai lalu sekedar risidanya megak kalak dikunci dalam bilik agung. Perintah Sarawak meruan bebendal dekat ngelati ke pemansang sektor pengangkut ianya nengah sekedar projek strategik diulih nyawup negap ke agik perkara penyambung serta ngukuh ke sistem pengangkut. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke perkara tu nyerangkum pengawak tingangkat ke pemanah infrastruktur darat, tasiak ngau langit, setipa ngau plan besai pengangkut bersepadu Sarawak ti ditumbuh kena ngada ke sistem pengangkut ti mana hagi serta sedia napi pemal ke jemaah ila. Sekedar ari projek ke benuang di pejalai ke ianya terminal lori miri, pengawak ngeruang di Kuala Bram ngau pengawak ngangkat ke pemanah Kompleks Kastam Immigration ngau Quarantin Sungai Tujuh. Kelimpah harinya atur tinglati ke servis bak palan penyangkai kapal ngau rangkaian kargo bilun megak sama di pejalai ke. Yang mansut ke jakutuk bak pengerami maka lemai libat urus upis Menteri Pengangkut Sarawak di Miri. Lebih 200 ikut orang ari industri pengangkut di selampu Malaysia bising ngau nguluk pengerami makai lemai tu. Dia tu kata benda mendeng ke berita lemai ari YFM Kuching. Perintah Sarawak dekat majak ngelati ke pemansang sektor bertanam bertupik bak menua pesisir ianya dengah sekedar inisiatif ari baruh agensi pemansang wilayah Tengah Rajang tau ke Mirda. Menteri Bak Upis Premier Sarawak
Datuk Seri John C. Kitayai madah ke mayuh macam bantu dikenang ngemansang ke pengawak bertanam bertupik bisi disedia ke Ari Mirda yang kaum pengawak nupik babi nanam sawit ngau sekedap pengawak bertanam bertupik ke Bukai. Terjap pihak yang madah ke pembujur siti-siti projek bertanam bertupik nyandak berpanggai berbantu Ari Perintah Hajak tang berguna ke pengeransing ati rakyat ngemansang ke tanah sida ngau cara tiuliah mansut ke asil. Nyak alai orang ke bisi tanah udah diasuh ngambil kurs serta nguluk program ke bisi diatur upis bertanam bertupik Sarawak kena nambah ke penemu ngau pengelandik sida bak bidangnya. Ia mansut ke Jakutuk bak program outreach community bertanam bertupik Agrikop Barumeh Juni Linyan di Tatau. Malaysia dia tu betapi ngau mayuh macam pemau ke baru bak pengawak muta ke penusah bencana. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah, Datuk Rubiah Wang madah ketuk nyengkawam pemau ketegar pengerugak pengelikun cyber ulah orang tinggerembai ke berita-berita bulak lebuh penusah bencana ke bisi nyadi serta ubah iklim ti tanggujung ke penusah bah tanah tumpu biau balai kau gaya ari ekstrim. Nya alai perkara alai orang rebak baru kebisi pemandai mutau ke penusah bencana udah majak mayuah nya cukup berguna dikenan ulung orang mayuah lebuah tip-tapi ngau penusah kebisi nyadi. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengeram berita udah ya kebejadi pengerami pentauliahan pemesai kadet ko pelajar pertahanan awam Universiti Malaysia Sarawak Kor Sispa Unimas kedua. Bak pengerami itu, 50 ikut kadet udah diangkat ke nyadi pegawai muda Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Datuk Rubiah Wang telalunya di Kaban Parlimen Kota Samarahan. Mega bisik meri duit tulung RM10,000 dikena nulung Kor Sispa Unimas berjalai ke mayuh macam pengawak sidang. Mulih ke penau digital patutnya di perkara ti dikemaran ke Mensia Mayuh. Kaban Parlimen Seri Aman, Datuk Seri Doris Sofia Brody madah ke pengelandik ngena teknologi digital, aplikasi perintah, bank online ngau pengelandik berarti ke cyber scam. Dia tu jadi perkara ti patut ditemu semua rakyat. Ia maksud ke Jakutuk bak pengerami graduation kelas pelajar literasi Funsian Kemas bagi Menua Seri Aman Barumah Andrew Sah di Nangasan Seri Aman. Pengelandia digital mega udah majak berguna laban arinya rakyat dekat boleh penguntung ari peluang ke tumbuh ari pemansang industrinya. Bak pengerami itu 30 ikut graduate bisa nerima sertifikat kelas pelajar literasi Funsian Kemas. Sekolah SK Kampung Jepak di Bintulu bisa nerima agih belanja projek MIT Menua Pesisir MRP RM8,000 kada beri kena nyukung program pemansang pelajar serta mengangkat ke pemucu bala nembia. Penerang tu dipansut ke Kaban Kaunsel Negeri Sitak Jepak Iskandar Tuki lebuh ia kenutup peket olahraga ninting tahun SK Kampung Jepak pagi tadi. Ia madah ke peketnya ukai semutik nyadi ke plaza dikena nampak bala atlet ajak tang mega nyadi ke jalai dikena nampak gaya ulah disiplin pengeransiang bak pengawal lomba ngemain penau ngiring ngembing orang serta nampak kawa kerjasama bak bala nembiak sekolah. Yang harap ke agih belanjanya deka dikena ngelati ke mayuh macam program pemansang pelajar. Dikena ngujung ke berita lemai tu batang berita baru. Premier ngansak langkau undang-undang CCUS di Perumban ke. Engkalan baru pending seberai kampung Muhibah di Sadang Tembok bulan baru tu ilau. Sarawak dekat negap ke pengawak pengangkut nengah projek strategi. Nyanaka berita lemai ari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri ari bilia berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 1897 dalam tahun 1990. Siti agi sejarah di tempat Barena Lumba menua tu, Lebuh Sarawak dipilih jadi tuan rumah lumba berprestij renggat bangsa, Lumba Malaysia Sukma. Pengawak berjadi ke lumba tu diatur dengan cukup rami serta dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mayuh macam persembahan bisi dibantai, nyeng kaum tanda asal ari mayuh pupu raban bangsa di Sarawak di mana ke penyelai main asal menua tu. Kemudi, bisi dipandang ke bunga api tinggal suah ati mensia mayuah gagit. Jaguh lumba menua Malaysia baka Baladita, Solomon Ismanto, Jessica Lau, Marina Chin serta Punch Gunalan bisi menggeratai mayatu kalai sidap gulai nyo bintang baru bak lumba Lee Chiu Ha timai menira sukma. Linda Chin ngau Imaran Narawi diberi tangkup pengawak mai sempun temasya. Baca ikrar diulu ke atlet lumba Nyumerai Sarawak, Tania Bugo. Besi 3,000 atlet serta lebih 40,000 orang datang mata ke pengawak berjadi sukma bak stadiumnya. Yang di-Pertuan Agong muji lumba kreator tu serta pengeransi yang hati perintah Sarawak ngemujur ke temasyanya.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
8: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
7: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
8: Arab Sampah Datai Masuk Nadai Berbayar ACSJ ke-9 Melatih ke Industri Music Iban.

Ada Jarum Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sambal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7:30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serba Guna Selangau.

Kos ngigak peluang kawal. Sida dekat dia beri peluang milih kos ke engkeman, miteka pemutus persa engkau kos di kerinduk ke sida. Yang itu juga kalau dia patut diatur, ngambil ke ngemlian, ngambil penerang, agar abang niat senang tangkos, engkau peluang kawal kalau ditanggup sida cemah gila. Ngambil ke sida,

kalau nendia mayanya. Disediakan ada bulan nendia kelatai nguluk pokrento. Kenapa ikut nendia anak nira penatai akademi? Endul pakai status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu di ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia di seluruh berubah. Ngau akses negara nemiak serta pengelandir

0: Kek Karnival Belia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 perengkak hari 7.30 pagi yang tak lemai kepalan Pak Dewan Seri Pertuna Selangor.
1: Info Aktiviti Y.
2: Pedak nuan, penuh uras batis si jalan.
3: Akai, malu medak. Palan piten timanehnya jadi palan do mui uras.
4: Nyak meh, ukai pedis kan nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai bak R&R tau kebak tuang uras.
5: Nyak meh kaku, engkau telebak mui uras ngapak berbilik di rempau.
6: Mui uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguang pengawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM

0: Okey, habgulai baru kita buat program nembiak min. Kita berkelala ngau bala nembiak kita ke sekali tu. Ne ha sidak ya udah nganti nak sabar dekat bercerita ngau bala kita ke BC Medak live Facebook baka ke malam tu hari SK Siburan Batu. Terima kasih ngai bala nembiak kita ke BC Datai. Ke konti pe megak bala pindai ke BC Medak live Facebook yang kau benda nganti berluar bala pengajar, cikgu ke BC mereka kerjasama ngawan timin ngemai balan biak datai ke konti ni. Okey, kita berkelala ngau sidak ya sekali tu ne. Okey, hari kanan timin dulu ne kita berkelala. Padah kita gambar ya tucum yang manis-manis ne. Padah ke dulu nama nuan kumang. Okey, padah ke nama?
1: Namaku Natania Angel anak Tono. Umurku 12 tahun.
0: Natania. Natania siapa tadi?
1: Natania Angel.
0: Natania Angel ne. Umur?
1: Umur 12 tahun.
0: 12 tahun hari sekolah sama ne.
1: Ya.
0: Okey, nyarih kaki bejakok ne. Okey, keba spiak Natania nya tadi, siapa nama?
2: Namaku Yunis Mila.
0: Yunis.
2: Ya, umur aku 10 tahun.
0: 10 tahun. Iban ka?
2: Ya, Iban.
0: Okey. Okey, Datuk keba tengah-tengahnya baju biru, ngena kebaya biru.
3: Nama aku Feliciana Rosabel. Umur aku 10 tahun.
0: 10 tahun. Iban Bidayo?
3: Bidayo.
0: Bidayo. Okey. Sepiak anti min mang ke kibak tu, ya siko aja lelaki. Siapa nama Nuan Bujang?
4: Nama aku Amina Alexis anak belajar. Umur aku 11 tahun.
0: 11 tahun primary 5 ne. Okey, ba belakangnya beri mic yang gaya ne. Padah ke nama Nuan Kumang?
5: Nama aku Elisa Eliana Anadona. Aku
0: tahun berapa sekolah?
5: Tahun
0: 5.
5: 5
0: di. Oh, tahun 5. Okey, siapa nama tadi?
5: Elisa Eliana.
0: Elisa Eliana anyak nama ini. Okey, siko lagi. Okey, berdiri berdiri. Siapa nama?
6: Nama aku Leticia Chanela anak Sempulut. Aku berumur 11 tahun.
0: 11 tahun Letisa. Ya. Nyak Letisa ne. Nama sidak itu apanya panjai ne. Natania, Emmanuel, Feliciana, Yunis, Letisa. Betul ne? Kan bisi tinggal kini kalau panjai. Ana cukup no anti min nulis tu ne. Terima kasih sudah datang gulai ngau anti min ba program nembiak min. Jadi bakal ke malam tu sidak sudah nyedia ke diri pada kita sidak sudah masuk ke bakal selampainya ne. Sidak ya dekat bertandak tu lagi. Ke kena baju ke warna celumnya ya kak bertandak. Jadi ketiga ikut buat mua anti min tu ada kak beranau dengan anti min yang kaum sidak ke bertandaknya lagi ne. Kita beranau dulu ngau ke lelaki tu ne. Emmanuel. Emmanuel ari SK Siburan Batu tahun 5 tadi ne. Okey, ba sekolah nuan ba kelas 5 nama?
4: Sekolah aku kelas 5 dedikasi.
0: 5 dedikasi ne.
4: 5D.
0: 5D ne. Okey, buat sekolah tentu bisik kaban ne. Siapa kaban kenang ya bestie ko rata ko bakih ke nang ya rapat ngon wan.
4: Oh, yang bisik rapat buat aku sekolah. Ayah, ramai. Boleh aku sebut nama yang sitik-sitik?
0: Boleh ya.
4: Nama panjai.
0: Oh, nama pandak tau me.
4: Rupat, Menaiden, Emerick, Revanel Onal, Daniel Adam, Gau Eli.
0: Nyak ne. Okey, nyak bala kaban wan ne. Okey, nanti bersekolah tu nama pengawak ke rindu digagak nuan kelimpah hari belajar.
4: Paling-paling kesuka pelajaran maths.
0: Maths ne. Oh, nang rindu subjek maths ne.
4: Ya. Yeah.
0: Okey, ba subjek maths tu nuan rindu ke subjek maths. Okey. Dah nyak lagi utai bukai ke rindu digagak nuan?
4: Paling gagak kerja rumah.
0: Kerja rumah hobi deh.
4: Hobi ko ba rumah ka ka catur, rugby, olahraga.
0: Oh, rindu bersukan.
4: Ya.
0: Yeah. Rindu bersukan. Main catur, rugby. Okey, nanti buat sukan rugby tu dulu. Nanti Min kat nanya. Nuan kalak wakil sekolah?
4: Kalak.
0: Kalak ngari ke sekolah.
4: Ya.
0: Yeah. Datai buat peringkat ni?
4: Bagian main buat Unimas masa 2024.
0: Oh, Nuan pemain buat senentang ni? defender ke
4: wing?
0: Wing.
4: Ngau prop.
0: Wing ngau prop. Propnya nama ne?
4: Baka push tubuh orang masa scrum.
0: Oh, nya labang suka rugby to ya nang sukan ke laksa ne.
4: Ya.
0: Nuan tu pada anti min tu nang kurus-kurus tinggi uli agan ne. Nang rindu suka rugby sukan bukai deh.
4: Oh, olahraga.
0: Olahraga Belanda.
4: Ya.
0: Oh, okey okey. Lagi anti min kak nanya lah bayar rindu main catur ne lagi kita kena nanya. Kita ngagai peninga kita ke siko tu kena baju kebaya. Laban ya kak mantai ke Penglandia ya. Ya ke belagu ne. Lagu nama tadi ne?
2: Dalam muda.
0: Darah muda. Okey, kita ngigak dulu lagu Darah Muda kena yang merindang bala peninga kita ke malam tu. Tang sebenarnya anti min mai kita berperindang dulu ngawa Siti lagu.

Okey, ha peningan nembiak mek kita ada perindangau lagu nembiak ne ku darah muda. Okey. Okey, dengarkan muzik. Alright.

0: Okey, Nya tadi lagu tau ke persembahan karaoke Ari Feliciana. Tepi ke jari ne. Landia Maya ne rindu Maya timian ninga ya belagu pian mega bisi puji hari bala peninga kita ke benong medak live jam ke dia tu ne. Okey, duduk ya bidayu ya pandai Maya belagu ne. Okey, terima kasih Feliciana. Macam mana rasa lepas menyanyi?
1: Happy.
0: Okey. Feliciana.
1: 10 tahun.
0: Sebab badan kecil kan. Cute je. Okey, Feliciana. Sejak bila pandai menyanyi, pandai berlagu?
1: Dari tahun 2.
0: Memang pandai menyanyi. Selalu mewakili sekolah?
1: Tahun 3 wakil sekolah.
0: Aha, dalam nyanyian?
1: Iya.
0: Peringkat sekolah lah?
1: Iya.
0: Ataupun ada pergi jauh lagi kah?
1: Tak ada.
0: Oh, selalu dapat nombor berapa?
1: Nombor satu.
0: Piala. Dapat piala. Okey, mewakili sekolah Siburan Batu.
1: Iya.
0: Okey, selalu bawa lagu ni lah?
1: Iya, dengan lagu Paliban dari Kota Jakarta.
0: Oh, Paliban dari Kota Jakarta. Yeah. Okey. Landik Maya berlagu tadi lagi kak ninga. Kita pun belalak pelabakku ninga ya berlagu ne. Okey, kita dekat beranda lagi ngau nembiak kita ke sekali tu ke kena baju warna borak tu ne. Na ingat anti mian panjai mana nama tu tadi. Anti mian maliak dulu medak nama sidak ya tu bisiknya tadi Natania Emmanuel Feliciana Eunice. Ikut ni Eunice tadi. Nama ya Eunice. Nama penuh tadi Eunice
1: Miloh.
0: Eunice Miloh anak
1: Bennett.
0: Anak Bennett. Asal nang ari Kuching kumang? Nang ari Kuching.
1: Siburan.
0: Ari Siburan lah, nang kampung Pak Siburan.
1: Bersiaman kampung.
0: Oh, kampung ba Seriaman ne.
1: Iya.
0: Anti min nyebut menua lagi angkanya nak nemu ne, nak paham ne. Kampung nang Siburan ne. Mak abak sigi orang Siburan.
1: Nanumu
0: ne. Pulak lagi tau tanya. Okey, Eunice tu tadi tentu ya bisi penglandia atau ke bisi bakat megak ne. Bisa bakat kah?
1: Ku boleh berjoget mimit.
0: Oh, boleh berjoget mimit. Oh, nanti ba rumah tu rindu berjoget ari lagu-lagu ke bisik maka ba TikTok tau ke lagu-lagu ke lagu-lagu joget-joget dia tu nya tau ke bekeni.
1: Betitok.
0: Oh, bisik TikTok lah tau. Okeynya Eunice tadi ne tanteng anti min nak ngasoi mantai ke joget TikTok ne. Anti min semina ka nemu lagi hobi ya ke bukai. Nama hobi?
1: Mengemas rumah.
0: Oh, rajin ngemas rumah. Okey, ngemas rumah nyapu ka, moy sampah ka?
1: Nuci singki.
0: Okey, hari miet ka dah terlebak nuci singki ne?
1: Hari tok.
0: Oh, 2026. Kira ke udah start kat nolong mak ngabak lah tok ne. Manah main ne. Tok anti min kat nemu ge. Selalu main telefon barumah tok kena.
1: Ya.
0: Selalu ne. Berapa jam main handphone?
1: Nak nemu ko.
0: Nak medak jam main handphone.
1: Ndak.
0: Tok ke main handphone nya nak lama atau kena ada make handphone sekali barumah?
1: Kadang-kadang.
0: Ya,
1: aku jaga baby.
0: Oh, bisa adik. Berapa umur adik?
1: 5 bulan.
0: 5 bulan. Wah, laki ke induk?
1: Laki.
0: Nuh, anak ke berapa?
1: 2. Nak adik cousin ku.
0: Oh, anak keduanya adik cousin.
1: Ya.
0: Oh, dalam adik beradik berapa ikut?
1: 3.
0: Mai mesti tanya anti mien tu ne. Okey, nyak tadi Ari Eunice. Tengnya lancar mai berjakok ne. Ya boleh berjoget-joget ku ya ne. Ya ngau anti mien seduaya Emmanuel sama ngerecah ke program enam biak miet kita ini. Lagi kita nanya sidak ya baru. Dia tu kita dekat merik peluang ngagai sidak ya ke dekat bertandak. Tentu kita akan medak ne. Kak medak sidak ya tu bertandak. Kita akan medak bertandak dulu ngajat negi. Ngambil kita medak ba ke ujung-ujung lagi baru kita mendak sidak yang ngajar. Kita mendak sidak yang bertandak dulu ne. Udah nyedia ke diri kini dekat bertanak. Okey, tahu sama angkat. Angkat dulu. Sedia ke diri empu. Asuh ke dulu bangku je ni. Kita boleh medak live Facebook YFM Iban dia tu. Kalai sidak ya tu dekat bertanak. Anti mien mic kita medak live Facebook. Anda nak medak ni sidak ya dekat bertanak dulu. Malam tu buat program nembiak mien. Bertanda nyedia ke diri dekat bertanda tok me penlebak sidak ya datai ke konti ngambil sidak ya nemu ne begini cara nyedia ke diri tau ke mantai ke jempu bertanda ba mua orang mayuh tajak ndak ba mua orang mayuh ba mata mua orang tang ba live Facebook YFM Iban jam ke dia tu mai kita sama medak sidak ya tu bertanda ne lagu hari raya. Okey, dah ready ninga music nah.

nya tadi kita boleh medak ne penglandia sida ya tadi betanda ne ha peninga anti min pengau betanda dalam konti tanah oleh peda bala peninga kita iba luar. Terima kasih ngagai bala nebia ari SK Siburan Batu Padawan udah ngericah kage program enam biak amiat kita. Kita berperinang dulu peninga enam biak sebelum kita lagi terus berandau ngau sida tiga sida enam tu tadi ne. Kita berperinang dulu ngau lagu ari Nataria Umang ngau Norani Garong.

0: Okey, lagu kena merenang kita ke malam tu lebih lagi. Semua bala peninggal kita ke Benung Mendak Live Facebook pian maga mendiang ke program Nembia Amit baka ke malam tu. Anti mian lagi mengkam gulai ngau Nembia Ari SK Siburan Batu lagi berandau ngau sida ene. Labang datu lagi sida dekat mantai ke Penglani ke Bukai. Okey, kita agi bisi awak, agi bisi indoor. Anti Min tu nanya, siku nembiak kita emang ke kanan Anti Min tu ni. Padah ke dulu nama nuan tadi kumang?
1: Natania Angel.
0: Natania Angel ni. Inggar kagi bejaku. Oh. Okey, orang di ni nuan mang?
1: Orang Siburan.
0: Orang Siburan, nang asal Siburan ni.
1: Yeah.
0: Umur tadi 12 tahun ya.
1: Yeah.
0: Okey, nuan nang hari Siburan nang Iban gak nah?
1: Nah, Bidayuh.
0: Oh, Bidayuh tang panah jaku Iban.
1: Ya, yeah, laban indai ku Iban.
0: Oh, indai Iban apa Bidayuh.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, nuan tenang rindu rindu betanda tok ke ngajat ke nang rindu nah?
1: Oh, rindu.
0: Oh, nang rindu ku pengawaknya. Ari-ari miat?
1: Dari hari tahun 4.
0: Hari tahun 4. Bertanda bak rumah ke atau ke bak sekolah aja?
1: Bak rumah ya, bak sekolah pembisik, wakil sekolah.
0: Oh, wakil sekolah. Selalu yang nombor berapa?
1: Tahun 5 aja lah sekali aja.
0: Tahun 5 sekali. Nombor berapa kita main?
1: Nombor 4 lah.
0: Nombor 4. Siapa cikgu kita ke ngajar menari tu?
1: Cikgu Josri.
0: Cikgu Josri. Oh. Bisik ngau ya malam tu?
1: Bisik
0: ngawe ne. Mari tapi puji ngagai cikgunya ne. Oleh ngajar kita. Landi ama anti min meda tadi pen. Belala anti min meda sidak ya. Menari ne. Ukanya mai ari umur beketuk kita ikak mati ya sidak ya. Anti nya da besai ke pedi agi ne. Bekeni keterubah nuan belajar menari tu ne. Mula-mulanya bisik karing-ringat kini.
1: Bisik lah mimit ya.
0: Oh.
1: Macam risau takut salah pergerakan kena.
0: Bisik-bisik tips kini boleh kongsi dengan bala kawan-kawan buat luar.
1: Bisik macam aku punya nama kat kemarin begini. Susah kat explain ya.
0: Susah kat explain. Kini nanti bakal orangnya tadi tubuh ya kering. Tang ya minat menari. Nama-nama tips hari Anwan kumang.
1: Lembut ke badan jak.
0: Lembut ke badan aja ne.
1: Ya.
0: Bisik-bisik cara ya ne.
1: Bisik.
0: Nanti dalam sarinya berapa kali cikgu matih Anwan menari?
1: Asaiku aku pun nama mungkin dalam sebulan.
0: Sebulannya baru liah ne.
1: Ya.
0: Berapa itik tarian ke ditemunan?
1: Joget ngau zapin.
0: Joget ngau zapin. Mana? Okey, nyak tadi kumbang kita ini kebisik menari. Okey, kita lagi nanya siku lagi peninga nembiak kita ke landia bawa pengawal bertanda menari ke jakuk sidaya ke mayari dia tu. Nek kita ingin jauh jakuk bahasa. Okey, kumbang siapa nama? Padahal ke baru nama tadi?
2: Leticia Sharela.
0: Leticia. Okey, kumbang Leticia. Asal nang orang Kuching? Orang Siburan gak ne? Mak abak pun orang ditok gak ne? Nyari kaki berjaku tarik gak mikrofonnya ne? Anda malu-malu wow. Okey, Nuan tadi primary 5.
2: Ya.
0: Primary 5 ne. Okey, keterubah Nuan ngau bertanda tu hari primary berapa?
2: 4.
0: Primary 4.
2: 3.
0: Primary 3. Sama lah tim kita ne. Sama tim ngau menari selalu ngari ke sekolah. Selalu ne. Okey, Maya Nuan keterubah ngau menari tu. Bisi asai keringat gak?
2: Bisi mimit.
0: Mimit. Okey. Maya Nuan ke belati ya, tau ke mati derimpu Maya ke ngau menari tu. Bisi ngacau Maya Nuan ke ngagak kerja sekolah ke Maya ke belajar ke?
2: Nadai?
0: Mana nah ne. Kira kuliah mah tau lah magi masa ne. Barumah pun bisi ke mati derimpu?
2: Bisik
0: ne. Udah ambil habis sekolahnya, baik ke rumah. Belajar ke dirimpu ne. Nang rindu lah. Dalam adik-beradiknya, adik-beradiknya ne, nuan nang rindu ke menari. Adik-beradik bukai bisik?
2: Nadai. Anak nombor 3 bisik
0: ke? Anak nombor 3. Nuan anak berapa?
2: 2.
0: Anak kedua. Nombor 3 nya berapa umur?
2: 6.
0: 6 tahun. Oh ya, ya rindu gak menari ne? Kati nuan nemu adik nuan nya nemu menari laki ke induk?
2: Induk.
0: Induk ne. Kati nuan nemu ya nemu menari.
2: Iya, mana ku menari menyak Yang madah nanti ada besaikan bakal aku juga.
0: Oh, yang madah kak bakal dik kan eh? Oh. Kira ke kakak tu sebagai cuan nak. Okey, setakat tu adik nuan ke daripada nuan yang nang pandai menari tarian joget berkenyak lah.
2: Mimet
0: ne. Okey, nyak tadi ari siko penari ari SK Siburan Batu megane. Okey, kita nanya gi siko dak tu cume-cume mua na malu ne. Okey, semak gi kumang ngai ke lagi nak tu peda kemua gi ne. Okey. Okey, padah ke baru nama.
3: Nama aku Elisa Eliana.
0: Elisa Eliana ni nyak mua ya ni. Okey, umur tadi 11 tahun nak?
3: Ya.
0: 11 tahun primary 5. Okey, non anak ke berapa agak?
3: Anak ke satu.
0: Anak ke satu. Oh, anak tua. Dalam adik-beradik berapa orang?
3: Dua
0: orang.
3: Satu.
0: Ikut aja.
3: Adik aku.
0: Oh, dua ikut diri menyadik. Okey. Nang orang Kuching.
3: Siburan.
0: Orang Siburan lah ya. Oh, nang asal orang Siburan. Okey. Nang rindu bawa pengawak menari.
3: Rindu.
0: Oh, hari-hari meet.
3: Hari tahun tiga.
0: Oh, dulu lagi ne sama tim lah, sama tim.
3: Ya.
0: Sama tim menari. Okey, Maya cikgu kita menarinya nak tentu cikgu bisik makeup nak. Maya nuan makeupnya kati-kati asai nuan amada muan-muan lain top Maya menarinya confident lagi tau ke bekeni.
3: Pakah cantik. Lah.
0: Cantik. Rasa cantik nak menarinya. Betul.
3: Ya.
0: Masa menarinya bisik rasa malu-malu kan nanti bisik mak abak medak kini.
3: Malu.
0: Oh, nanti berumah nak menari lah tu.
3: Mimet
0: ja ne. Nya Arya tadi ne. Ya nemu menari tang yang malu-malu kena mimet ja ne. Tang uliah gak na?
3: Uliah
0: na. Okey, ya tadi ada madah ke minat menari, nama perkara bukai ke dikerinduk kan wan?
3: Belajar berumah.
0: Belajar.
3: Menyapu.
0: Oh, menolong mak abak lah.
3: Ya.
0: Mana mai bisa jaga adik gak? Misik ne. Okey, ngarap ke semua bala peninga kita ngau anemit ke bisi datai konti bulai nganti min tu mujur dalam pelajar magang-magang ne. Rindu medak sida ya kiut-kiut ne. Okey, serta sida itu berani mega datai ke konti nak malu-malu ne. Okey, ke lelaki tadi Emmanuel ne. Pansu-pansu bujang. Jenguk ke mua ne. Tadi Emma dah rindu main catur ko ya. Okey, nadai main catur sareto ne.
4: Ya,
0: nadai. Nadai ne, nuan ngari ke sekolah main catur?
4: Ya.
0: Ngari ke sekolah, tai ba peringkat ni?
4: Bagian paling tinggi.
0: Bagian paling tinggi ne. Nombor berapa?
4: Nadai uliah.
0: Nadai uliah ne, atang selalu main single tau ke bisik kumpulan ke ni?
4: Single.
0: Oh, nanti ba sekolah nuan nang top lah ba catur tu.
4: Ya.
0: Oh, ba sekolah nang top lah. Kati nuan tau rindu bak main catur. Laban tu anti-anti min medak jarang-jarang ko kita tok jarai nebiak rindu tau ke main catur tu ngau penuh confident jarang-jarang nak. Sigi jarang anti min pejarang medak mayuh ya kita medak main catur tok majority ya nebiak Cina. Tang nuan tu rindu bak main catur tu ne. Kati-kati lah dekat terus main catur mai ge peringkat ketinggi agi.
4: Paling-paling sampai bahagian bukan
0: tak ke bukai,
4: sampai kebangsaan.
0: Okey ne. Sida ya semua tok peninga bisi pengerinduk magang-magang ne, bisi pengelandia magang-magang ne. Antimien berasai temegah amat sida ada datai badi tok tang. Kita dekat medak tai ke dekat dibantai ke tiga iko penari tu agi ne. Kalai sida ya dekat merindang kita ngau ajat. Ajat namanya tadi ya kumang.
5: Ngelalu temuai.
0: Ajat ngelalu ke temuai ne. Okey, udah hanya dia ke diri kita tiga kang Ajat. Okey, nanti sida udah hanya dia ke diri, angkat lo kumang nah ngambil kita sama nya dia ke diri. Ada tu bala peninga boleh medak baru ba Facebook YFM Iban. Kita medak sida tiga nembiak miat tu tadi ngajat ke dikumbai ianya ngajat ngalu ke temuai ne. Kita sama medak Datuk sida ya udah nyedia ke diri antimin pen dekat nyedia ke Sida ya neh. Kita ke bunuh ninga radio, kita ninga music ajat tu neh. Cikgu we pelabak ku bunuh medak meh dia tau neh. Bunuh medak ne biak ke dia aja yang lama tu. Bak pengawa bertanda ngajat, menari, kura zapin ke bunuh mantai ke bak Facebook YFM Iban tu. Okey. Kita dah sedia. Gambi kita terus gulai ngau sidak ya ngajat datang eh. Sedia?

0: Okeynya tadi Nabi Ari sekolah primary Siburan Batu baru aja udah temu mantai ke Ajat ngelalu ke temuai buat live Facebook YFM Iban ke malam tu. Cukup mana nanti lagi di tren ko kita di patih lagi sidak yang dang ya landi lagi udah tu ila ne yang ka nanti mien le ngangau ke sidak ya kini buat program Nabi Amit buat bulan-bulan ke Bukai Rindu antimin medak sidak ya ngajar tadi ne cukup pandai ngau lingguak jari tubuh sidak ya ne jadi kita nanya kumang kita itu ne okey antimin kan nanya mang cikgu selalu ya meri awak ngagai nuan ngajar tu berapa lama
1: baru kali tu ku ngajar
0: baru sari tu ne baru tahun tu lah
1: baru sari
0: tu
1: ya
0: piak ne okey nada asai kesal ne
1: bisa tadi salah step
0: nang awaknya urana nak mau tang ya udah berani kira ke mana banyak ne udah tu ila bisi deka ngajar ngagai peringkat ketinggi agi kini
1: Kak nanti uliah kena pilih menari.
0: Nanti kena pilih Kak Ngau lah.
1: Kak.
0: Kalau Ngau nama-nama pekik ngajat?
1: Nadai.
0: Nadai. Bas sekolah kita empai bisik ne.
1: Empai
0: ngari ke sekolah bak pekik ngajat ne. Ngarap ke cikgu sidak ela uliah ngemaik sidak ya bak pekik ngajat ne. Kira kagi uliah di ansiang kagi penglandia. Nabi Ari SK Siburan Batu tu bak pengawa ngajat ne. Bisa ngamik kelas bak luar belajar ngajat?
1: Nadai nte kak ngajat pun belajar bak rumah meda bak TV kak.
0: Meda bak YouTube betitu aja ne. Okey, mana bisik pengransiang atau minta anjung mak ngabak ngagai Siti Indur ke bisik belajar ngajat dianya asadia. Okey ya. Okey, terima kasih ngagai bala peninga nembiak kita hari SK Siburan udah begulai ngagai kita buat program nembiak amin ungkup ke Sarito nyadi minggu baru kak mendiang ke Tanduk ne. Betul baru kita bawa ke Bukai bala peninga ngau bala nembiak amin ke Bukai. Nyaja ne. Nadai lagi menari ke Bukai kini? Nadai. Nyu malu dah sidak ya. Tang timin cukup rindu medak sidak. Kira kena kata dulu kita bergulai peninga buat program biar amin. Mumpuk dulu kami sebuat kami 6, kami 7 atau ne. Bye-bye. Pada bye-bye lo.
2: Bye-bye.

Ya peningah yang nak kita mendiang ke program nambi amit begulai engkau anti min. Jadi tu nak kita begulai bahawa awak sada lemai sari tu hari 6-18 hari bulan 7-2026 temu baru kita bahawa awak kebukai peningah ningau ke kita ngah lagu kedibai Juyaya ngapung lalu aku. Pukul 9 tu lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 malam lalu terus begulai ngapung lah program kami ya kebukai nangkan ke tu lagi berawak pemerintah malam apa dah laku peningah. Bye bye, selamat ujung minggu, selamat malam minggu, bye bye.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 18/7 dalam tahun 1990. Siti agik sejarah di tempat Barena Lumba Menua Tu, Lebuh Sarawak dipilih jadi tuan rumah lumba berprestij renggat bangsa, Lumba Malaysia Sukma. Pengawak berjadi ke lumba tu diatur dengan cukup rami serta dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mayuh macam persembahan bisi dibantai yang kaum tanda asal ari mayuh pupu raban bangsa di Sarawak di mana ke penyelai menasal menua tu. Kebrodi bisi dipandang ke bungai api tinggal suah ati mensia mayuh gagit. Jaguh lumba menua Malaysia Baka Baladita, Solomon Ismanto, Jessica Lau, Marina Chin serta Punch Gunalan bisi menggeratai maya tu kalai sidap gulai ngau bintang baru balumba Lee Chiu Ha timai menira sukma. Linda Chin ngau Imaran Narawi diberi tangkup pengawak mai sempun temasya. Baca ikrar diulu ke atlet lumba nyumerai Sarawak Tania Bugo. Bisi 3,000 atlet serta lebih 40,000 orang datang mata ke pengawak berjadi sukma bak stadiumnya. Yang di-Pertuan Agong muji lumba kediatur tu serta pengerangsian hati perintah Sarawak ngemujur ke temasyanya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita. Segulai sejalai.
1: Ya, dan selamat YFM 24 jam merindang kita. Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen pemerindang malam YFM. Okey, malam hari... malam hari 6. Okey, 18/7 tahun 2026. Jadi, terima kasih menggunakan email dari Johnny sudah berkulang kita dalam segmen Sada Lemai berenggara pukul 6 lemai tadi nyentuh ke pukul 9. Jadi, ke dia tu gintir aku Raja Smoking teka Arbi berkulang kita dalam pengalaman 3 jam berenggara pukul 9 malam tadi nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Okay? Jadi, lalu ke semua kita dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke semua nota diau. Kita mengkauli dengar ke kami dengan cara online dengan RTM klik website atau ke aplikasi RTM klik, okay, MyTV, pemegang portal radio.rtm.jovi.my, okay. Selamat dengar ke kami, okay, 24 jam merindang kita. Okay, jadi pendengar kita terus berperindang gaul lagu ke sekali itu dikena mungkal segmen pemerintah malam kita ke malam tu, okay, 18/7/2006. Marah kita dengar ke lagu May Franklin gaul lagu ke diberi nama Kunci Hati, okay. Terus dengar ke kami pemerintah malam UFM segulai sejalai.

World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20/7/2026, hari 1. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English. Ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. #PialaDuniaFIFA2026 #PialaDuniaFIFA2026

Okey, Alvarez Raja, engkau lagu kediri nama tetap bagi selama macam. Kita ke Dato' pukul 9.29 minit malam. Okey, terus dengar ke kami, Pemerina Malam UFM, Malam Arina 18.07.2026. Okey, jadi dengar sudah kita berpindah dengan lagu nangkan kita lagi. Okey, lagu dari Larry Silas, lagu Ngadang. Aku Mike Terberati ke Info Gayari Riupe Sing Mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, jadi ini dia ke report Gayari berengkari pukul 4 lemai tadi. Okey, muak ke malam tu nyentuk ke tumuh pagi-pagi lah di pelabak hujan jadi bas kelendur bakal di Kuching. Serian, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Kapit, Miri, Ngau, Limbang. Lalu bendur ke Bukai, Gairi mana? Okey, di Semerahan, Mukah, Ngau, Bintulu. Okey, jadi nyam tadi info ke diterima dari Siti Hawa binti Ismail. Kebisi nganjung agak email kami yfmiban@gmail.com. Okey, info Gairi, dari UPSing Mata ke Gairi atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, jadi dengar terus kita berpindah dengan lagu ke sekali itu. Kita dengarkan lagu rilis Larry Silas. Dengan lagu Ngadang. Pemegang Siti ke lagu-lagu itu di Bersumpah Masuk Neraka. Okey, terus dengar ke kami, Pemerintah Malam UFM.

Bapak Jarum, Publicity Skateri dekat Nassau, serta naik kita sambal datai. Engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7:30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan.

Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkah pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Yang itu cuh kali patut diatur, ngambil ke ngemli yang ngomberi penerang negara bandar miak setenang tangkus, engkau pulang gawak kuluh ditanggup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

si pasto dalam dia mayanya. Disediakan ada bulan dia latai ngeluk pokrento. Kenap ikut lembia anak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar uka seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu di ngemuan pengelandir, daya pengetang, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses ngegana miak serta penyelandik tetap

0: Pantai Karnival Galia Selangor 2026, tiket datur kena 25.7, peringkat hari 7.30 pagi yang tak lemai, kepalan Bat Dewan Seri Pertina Selangor.
1: Info Activity Wise.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabua. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 rengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Selamat malam, dia tu Kemna Borika. Berita malam 18/7/2026. 90 gerempuan gau organisasi Bak Kanang Senadian menerima grant projek MIT Menua Pesisir MRP RM614,000 sehari itu tadi. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah gerannya diberi ngambil bisi dikena gerempuan tu berjalan ke penyewa tip guna bak peringkat raban bangsa. Bantu yang mega dikena gerempuan tu berjalan ke menyuhagi program timri empas ke tinggi tulis negap kagi pemansang ramah bak kandang Senadian. Yang mansut ke Jakarta bak pengrami nyerah ke gerannya bak upis SUPP Pampang Senadian Permai Jaya Miri. Meludam di majak mansang diadang dekat muka mayu hagi peluang ekonomi ngagai peranan menonya hari tip jalai ke mayu bengka projek infrastruktur strategik. Adun Lingga Dayang Norazah Awang Sohor madah projek ngagai jematan Batang Lupar nyangkat ke pemanah jalai bak kena menuap sisir serta ngemudah ke peranan menonya nyual hasil sidak ngagai market tip sayagi. Tegalnya rakyat di perancang guna infrastruktur tersedia ke kena ngangkat ketika seekonomi. Berbangunnya ia madah ke dataran baru meludam, udah tembuk digagak lalu sekedar projek pemansang dekat di berjalai ke ngau berenggat, dikena nambah ke peringkat guna rakyat bak kena menua tu. Ia mansut ke Jakarta bak program berguna ngau mensia mayuah ke diatur ukas bak Dewan Serbaguna Kampung Meludam Pusat. Program itu dipasuk 8 bengki agensi perintah tinyedia ke penerang, kaunseling ga penerang pasal mengi bengki servis ngagai perana menuanya. Ngitau menira Sarawak ukai semina kena ngias tang mai reti tibsai ngagai rakyat ngambi seruran nyaga identiti menua serta merti ke sejarah Sarawak sebedau penumbuh menua Malaysia. Sapit Menteri Kebun Bernandang Ngau Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si madah semangatnya patut diri ngagai raban nembiak ngambil sidak merti ke penyawa tidak jalai ke bala tuai dulu keliak. Ia mansut ke jatuh bak program konvoi bermotosikal program Semarak Hari Sarawak 2006 ke diatur ukas bagi menua Serikai di Serikai. Konvoinya dipasuk Pupu Bansa Nyengkawam hari sekedap bagi menua bakal Serikai muka ngau sibu ternyadi ke tanda segulai sejalai ngerami hari Sarawak. Tiap motosikal dias ngau menira miat Sarawak tiba kibar bak sepemanjai jalai ditembuk bak Dewan Masyarakat Bintangor. Majlis Bandar Emiri MBM majak negap ke pemansang komuniti Timruan hari ticakah dipasuk rakyat bak peringkat raban bangsa. Dato' Bandar Miri Adam Yi Siu Sang madah pemujur mansang ke mengeri Timruan berguna ke sahup hari sida lokal autoriti hingga mensia maiwa. Tu nyengkaum hari tingmeran ulah nyerara sampah, nanam pun kayu, kurang berkena ke plastik serta nyaga pemersi rampa menua. Yang mansut ke Jakarta maya berjadi ke program Jelajah Komuniti Lestari Bandaraya Miri Siri Kedua di Balai Raya Kampung Pujut Adung Miri. Program itu diatur kena merangsang mensia mayu cakah ngau ngambil bagi bak agenda pemeruan ngau nyukung jelati terdekat pemansang Sarawak di meruan lebuh datai bak tahun 2030. Mayu macam aktiviti diatur nyengkau menanam pun kayu, nyerupan, kempen ngelarak sampah, berperusah pengerai serta licah pasal pemerhati-hati rampak menua ngau pelikun bak palan bisi bayar. Nyaraka berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching. Selamat malam, salam Malaysia Mandarin.

0: kita yang tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi balau orang kuda ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ika udah ngau bulai ika udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang bantah bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rongkai
1: Dr. Mah Patricia Augustin Explore program ba YFM
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita linga ke kami YFM segulai sejalai
3: World Cup 2026 19.7.2026 hari Minggu main berebut ke Lumo 3 France bersatu dengan England di Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live di Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English di TV OK. 20.07.2026, hari 1. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Di New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live buat TV OK dalam Jaku English ngau Jaku Melayu buat Super Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Hai, aku Sumitu. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
3: Carta siapa juara. Carta siapa juara.

0: satu kali hari. Untuk ke pukul tiga kali hari itu lagi. Nah, Jabon?
1: Betul. Sarito tusun ke 28.
0: Artinya 28 kali kita udah bergulai ngau bala ke bisik ninga ke program Carta Sapa Johara tahun 2026.
1: Betul.
0: Okey, jadi ngage bala kita ke benua mendiang ke YFM anda bakal selama program tu ditabur ke terus nintiang hari 5 hari pukul 1 ni Jabut.
1: Ya.
0: Bergulai ngau aku Sarito Monica Midi serta Megah Jackson.
1: Jabut.
0: Nama aku ningai nek de agik kembali kaki.
1: He, kemari kembali kaki tersipak batu.
0: Okey, tersipak ke batu. Ya. Sigi bakanya.
1: Ya.
0: Laban dia suahnya lah ke batu ke mansa. Okey, batu mansa batu ke depan sa ya.
1: Ya.
0: Okey, batu mansa ya.
1: Laban batu ada yang muda ya.
0: Batu ni muda ya nak.
1: Iya.
0: Lepas ni nak tanya. Okey, jadi okey malah kita peninya. Terima kasih lepas mendiang ke YFM. Nampak kamu jika dipadah ke Jabut tadi. Kita bergulai dengan kami tusun ke 28 tahun 2026.
1: Betul.
0: Berarti ke penduduk 10 etik lagu. Bak tusun ke sekali itu. Tentu yang agak bisi berita ke berkawal engkau SSJT ke 9 semifinal.
1: Tau yeah.
0: Ke renggat semifinal. Bisi agak berita ke pemadu baru dekat di baik aku lagi Jabut.
1: Betul.
0: Bak berita SSJT ke 9. Ya tang sepadau tua bergulai ngau bala ti ninga ke YFM ke ngali hari tu. Tentu ya tua mai sida yang mulai ke pengingat dulu me.
1: Betul. Aku pun bisi ninga tadi ibu menot.
0: Bisi ninga.
1: Selalu maku ninga 2-3 hari tu. Gantung orang Selangau di ketap ketup ketap ketup ketap ketup.
0: Jantung orang Selangau.
1: Dengar itu.
0: Dengar itu. Jangka aku kadang ada jantung Juni aman semua yang rasa ngalah.
1: Laban ke muda bapak ikut penyanyi kita 24 ikut penyanyi
0: 22
1: 22
0: lagu ya 24 22
1: ikut penyanyi.
0: Penyanyi bukan jantung ikut gak
1: nyak tengah
0: laban sida yuk ke kerak
1: nyak tengah suara redup ati sida din
0: ya oke nama laban 22 nya tahu di kumbai kita semua penyanyi kita bilang lalu 24 nya lagu ke tahu disebut kita lagu ke terbilang megak
1: betul maka aku lagu aku bisa terbilang kai ibu
0: minah oh lagu dia terbilang tak dia pun nak dia terbilang Allah Allah laban ini dia sangau.
1: Amai, kena jauh kurumudin.
0: Okey, itu amai bala ninga ke dulu. Mau kita tuan pun meninga ke recap ya.
1: Yeah.
0: Penduduk 10 itu lagu. Tusun tika 27 minggunya kemari. Laban minggunya kemari kita bisi lagu baru.
1: Betul.
0: Nama lagunya?
1: Nuan Milih Pergi.
0: Kini dini penduduk lagu Nuan Milih Pergi itu. Lagi kita ninga bak tusun ke 28. Terus ninga ke recap. Catat siapa juara tusun minggu nyen kemari.
1: Betul.
2: Recap minggu nyen kemari. 10.

0: recap minggu nyen kemari.
1: Ianya tadi recap minggu nyen kemari. Nah, Jabot.
2: Iya.
1: Yeah. Apa kawan enggak pemutus lagu kita minggu nyen kemari tapi minggu tu nan nemu kita. Agi sama tahu ke bisi berubah niki nurun ke sepiak kanan ke sepiak kiri.
2: Betul.
1: Jadi minggu nyen kemari dua minggu dah juara ianya lagu Nick Raffinsi ke diberi nama Pengrindu. Baca ada dia.
2: Pengrindu. Datai badan.
1: Ndak datai.
2: Oh, ndak datai. Ada ingat ku mai ko datai.
1: Ndak datai. Tang udah datai ge agak ya. Lebanyen lumur satu dah, jebut. Berarti udah datai nya tadi ni ya.
2: Oke.
1: Oke, jadi lagu baru ka dipasok ke minggu nyen kemari, munyi ka dah disebut tua tadi. Lagu Penny McLean. Diberi nama Nuan Milih Pergi. Orang ke ngagak ya to siku ari orang ke kalak pinjen RTM to.
2: Oh, amai
1: kapan lama kita suka. Okey, jadinya lagu ke berkawan kau cata minggu kemarin pemutus ia lalu minggu tu tentu ya bisi berubah. Okey, jadi ngakai bala kita ke lebih lagi ti rindu ke program cata siapa juara. Pasti ke bala kita nya tadi Anang nak ingat angka nak sempat ninga sarito hari lima kemanya selalu ninga baru tanda
2: tidak ya. Tahu ninga malam pergilah pukul 10 setengah malam ngagai pengembih program.
1: Ngagai pukul 12. Pukul 12 ada lagu negara ku.
2: Iya, pukul 12.
1: Oke, okay, jadi yang tadi kita kena sempat ngasar itu munyi kepada kejabun ninti yang hari 6 malam ya udah berita pukul 10 malam. Tentu ya tanduk program. Matang kita akan ngundi ke ngulih ke prayas nadai hari 6. Hari 5 aja.
2: Ya, sari itu udah pengujung program tu lagi.
1: Udah pengujung program tu lagi.
2: Ya, bat telepon ni peminat.
1: Bat telepon ajaknya.
2: Nanti iya anaknya bak bukai udah program tu lagi bak catas Facebook catas apa juara sampai ke hari 4
1: sampai
2: tengah hari
1: ninti yang minggunya
2: betul.
1: Okey, jadi ya nak masa jam laban mayuh berita kereka dikunci ketua Sarito berkawal engau ACSJ 39 bunyi kepada ditade nyok ke ketap hati ketap kelebih lagi ngagai sama tadi Juni aman
2: ngapulu
1: orang bukai kan penyebuannya ngalah kan
2: betul ngapai tidur.
1: Apa
2: di dos? Pihak rumah.
1: Pihak rumah. Oh, di ngelala pura sekuah.
2: Ngelala.
1: Okey, nama tahun tu bisi special mimet di menua sekuah kian dah jabot.
2: Iya, iya.

0: duruan orang sekolah duruan meda lah.
1: Betul.
0: Okay, semina nyukung YB sedaya ya. Okay, semina nyukung SJ tak makan nyukung manok sabuang sedaya ya.
1: Betul.
0: Pelaba aku ke terubah ya manok sabuang sedak menua nyen ngetik ngelamak tu bisa ke piata Riki ke kala
2: anak
0: di pengari.
2: Anak penyanyi minyak
0: sebenar tu anak anak pulau tahun tu anak tu
2: anak tu rumah ku ni aman.
0: Okey, jadi ya terus ngau penduduk lagu tika 10.
2: Betul.
0: Baca dia.
2: Bab lagu tiba penduduk nombor 10 minggu tu ibu minut. Anang di ngumait nombor 10 kalah tu jadi juara.
0: Kalah jadi juara?
2: Ya, dua minggu.
0: Dua minggu kalah jadi juara.
2: Betul.
0: Oh, tang minggu tu ia nurun dua gigi anak tangga.
2: Nanti hal merican ngera bukai.
0: Amainya, gaynya tiga kita belama datai na.
2: Betul.
0: Beri peluang ngera bukai. Ngambil ke bisik ngau ya bepekiat tahun baru.
2: 19 minggu tu dalam catat.
0: Kapa madu lama dalam catat?
2: Ya, orang tengah gak leka lagu tu pun ukai Lucy M.
0: Lucy nama?
2: Lucy XL. Laban kelalu lama, udah besai.
0: Oh, udah besai. Neng awak orang enggak sama, tanya pun saya sudah berubah. Hanya di lagu tu, demunyi ke daripada kejabut tadi di gagak Lucy M, tang di sadak ke Raban The Crew ngau Lucy M.
2: Ya, layak ke penudi.
0: Lumur 10.
3: 10.

0: Dalam agi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: 9.

0: Lagu ke namanya tadi udah 4 minggu dalam carta.
1: Ya,
0: 4 minggu dalam carta, minggu tu bah penduduk 39, artinya mengkang sama penduduk minggunya kemarin aja buat.
1: Betul.
0: Siapanya?
1: Idi Kuyang.
0: Idi Kuyang. Lagu tu megadi gagak Idi Kuyang pun. Lagu kada beri nama Sayau Ari Intan. Dua tim duduk lagu ke udah ditemu kita ibu program Carta Sapa Juara. Okey, jadi sebedau tua mai peningan dengan ke lagu penduduk ti ke 8. Padah kediam meja buat bekawul ngau mimit dan bekawul ngau SSJ ketemu dek. Kabalan tadi agi bedo nemu.
1: Kemaya
0: dini.
1: Kita kemaya dini nemu ko.
0: Nyanya jam ni. Ni pun tu mayuah demo pada nanya temu-temu mayuah.
1: Aku kan nyebut lagi ngeke penerbit SSJ yang anu.
0: Iya, mai bukannya jawab penerbit SSJ demo dia aja. Mayo kena mangkuang dia lagi.
1: Aku nganya aku ngai mayo ya ko. Nyadi anan ingat kita ke Bos Langau dia di bumi nato pesan aku rarato.
0: Oh, pesan rarat.
1: Nanti kita bertemu ngau 22 ikut artis. Dekat berpekit maya nyanya, ukai mimitnya.
0: Nanti bertemu ngau sida ya.
1: Betabi jari beri duit.
0: Oh, beri duit. Anak betabi jari ja.
1: Kusong. Anak betabi jari kusong.
0: Paling-paling pemaya duduk kedai kupi.
1: Betul.
0: Kedai kupi.
1: Anang nak ingat. Datai mak beraba raba raba raba raba raban nyamai omai raban. Kena ke satu hari bulan tu ilah pukul 5 lemai.
0: 1/8.
1: 1/8.
0: Tahun 2026.
1: Betul. Nak betul tahun 2025.
0: Nih nemu.
1: Udah ngelebuh.
0: Udah ngelebuh.
1: Bak Dewan Serbaguna Selangau.
0: Ni kalah ke Dewannya dia jabat?
1: Kalah.
0: Kalah. Kan mayo orang nak nemu laban Dewan tu tahu disebut kita baru Dewan tu. Engkau diulih madah ngagai sidak ya. Dini
1: location.
0: Lokasi.
1: Lokasi.
0: Tahu ke Semak ni, Nimbai ni.
1: Nimbainya bisi pasal baru Ibu Minat.
0: Pasal barunya dininya dah.
1: Ya, pas Langau nyang meli papa dia.
0: Ada yang baru nemu.
1: Udahnya depan kliniknya patut klinik.
0: Ada nemu orang. Kelebih lagi yang kebeciak. Beciak pengerai lama tiap bulan yang nemu bagi.
1: Dia pun bisi kaban Abang Bumba.
0: Abang Bumba dia menggap ya. Ya seberai mama ya.
1: Seberai pana.
0: Tang yuka jalan besar yang kita.
1: Kien baru nyen.
0: Ya udah pasal Selangau nya. Anang biluak ngagai pasal Selangau.
1: Betul,
0: kita lurus
1: saja. Betul, kau biluak ngagai pasal Selangau.
0: Nanti ke Ngiru Kuping.
1: Ngiru Kuping.
0: Tangti kita akan terus ngagai Dewan. Anak biluak. Mulai dari Dewannya. Baru kita ngetu pasal Selangau.
1: Betul.
0: Ngagai bala kita kena nemu bagi. Kan nak nemu ukai orang Selangau. Nak nemu dini. Namanya tadi klinik.
1: Selangau.
0: Klinik Selangau.
1: Kesehatan.
0: Kita kalau ingat nama sekolah Tong Ah.
1: Tong Ah. Nya, jauh ginya.
0: Adai. Udah sekolah Tong Ah nya.
1: Oh, udah sekolah SJKC Tong Ah. Bisa ya. Aku uniformnya Ibu Mila.
0: Bisa lawam deh. Ya udah sekolah Tong Ah nya. Yakin mimin bisa 2 menit. Kini udah nya. Nya semak dia. Lalaban jalannya nanti besar deh.
1: Betul.
0: Ya ukai jalai Pembonio nya ya. Nang jalai masuk ke Simpang Selangau pun. Ya nya tadi ni pukul 5. Pukul 5 nya kebenar ya. Ya berengkah live ba Facebook. Lalu pukul 5 nya mega utai kedik kumbai orang Grandstand. Tahu ke nanti ya final disebut rekapet.
1: Rekapet.
0: Tangti ya semifinal Grandstand.
1: Grandstand.
0: Luar kita interview bala semifinalis, bala penanyi, artis, komposer ke bisa datai
1: ya, maka ngagai peminat-peminat pun bisa kena interview ya kemansa.
0: Ya kemansa.
1: Tang aku kumedai peminat. Aku selalu ngau orang ngerito kutai ba Grandstand. Orang kemedak ngai mansanya Ibu Minat.
0: Ngai pa orang ambil gambar jule ya.
1: Nya,
0: kita akan nemu siapa ke interview ba Grandstand lah. Nyabutlah.
1: Aku bisa ngau kak.
0: Mestilah dia bisa ngau.
1: Amai kau neng jauh.
0: Dia menterbiu rai lah. Sedia dulu soalan nek.
1: Udah bisa, aku anang tusa, abang long kuasaan bisa nyini aku.
0: Oke, lagi kita mayu gini saya cerita bakal ngejajan dan jawab. Kita terus ngake lagu penduduk 38.
1: Betul, lagu tiba penduduk nomor 8, minggu Siti nyekemari baru ditepuk ba SCS.
0: Baru ditepuk nah. Lagu to leka ya digagak Daniel Undi.
1: Ya.
0: Tiun ya digagak Sirekayam
1: to Angkel Sirekayam.
0: Angkel Sirek de meto. Udah pincin ya lalu ngagak lagu.
1: Jadi kumpusa.
0: Oh. Jadi lagu to di bae siko penyanyi baru. Tahu di siko baru aku pun baru kala ninga nama
1: ya
0: to.
1: Baru ya pasok bedau pas baru pasok itu kira ke baru betul.
0: Penyanyi pun baru.
1: Betul.
0: Penyanyi baru. Orang baru dalam industri music.
1: Tang tajak ya Ibu Minot. Lagu ya nyelai.
0: Nyelai pia.
1: Nuan milih pergi. Nomor 8.
0: Nuan milih pergi. Tajak pen dia baru masuk.
1: Baru masuk.
0: Okey, Penny McLean nya nama penyanyi. Ngau lagu Nuan milih pergi ba penduduk 38 udahnya terus tinggal ke lagu penduduk 37.
2: 8.

0: 7 dengan mana-mana carta sapa juara. Boleh dengar Ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tandoknya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta sapa juara 7.

0: Penyayau Tua. Lagu kebaru didengar terjabut.
1: Penyayau Tua.
0: Lagu bab 237.
1: Betul.
0: Lagu tu digagak Leslie Lonas Empire.
2: Minggu tu yang ngentap kebab penuduk tu sama ianya nomor 7.
0: Lagi bertan bal umur 7.
2: Betul.
0: Lagu tu 7 minggu, 5 minggu dalam carta.
2: Iya.
0: Jadi lagu tu diberi nama Penyayau Tua.
2: Penyayau Tua.
0: Di by Raban.
2: Loudness Empire.
0: Kayaknya lagu bab penduduk 37 arti ya kita bisik 4 itik penduduk lagu kau dah ditemu.
2: Betul.
0: Tinggal 6 lagi. Okey, sebedau tua mai kita peningan dengan ke penduduk lagu penduduk 36 padah ke dia jabut apakah ni cara merka undi dikira.
2: Oh, merka undi dikira. Okey. Ngagai kita ngambil kita nemu bekenai markah jadi bagi-bagi keseratuh peratuannya bagi berapa uni telefon bak pengujung program tu lagi
0: okey
2: ianya 60%.
0: Oh, banyak direknya 60%.
2: Okey, kena
0: lebih hari setengah
2: bak ya. Uni bak Facebook kata siapa juara 30%. Udahnya
0: Lalu ya
2: ke sepuluhnya nyau kayak si damri undi hari kira kita di tahu
0: ni hari playlist dalam
2: playlist kami di tahu ya nyak 10% hari lagu kena nanti bisa ditebah di stesen radio YFM ba Malaysia tu.
0: Suah lagi lagunya dipinta orang, adi tebah, nyak tadi tahu ngemasri meri poin ngagai lagu, sisi lagu. Okey, jadinya cara ngira undi kan nentukan penduduk 10 iti lagu nintiang minggu. Okey, terus ngagai lagu penduduk 36 ke sekali tu.
2: Lagu tiba penduduk minggu ke 6 minggu tu. Lagu tu pun okey challenge.
0: Kira kau dah udah namanya boleh
2: jempian.
0: Boleh
2: jempian.
0: Oh.
2: 2 minggu kalah jadi juara.
0: 2 minggu kalah jadi juara.
2: 11 minggu dalam carta.
0: Tahun minggu tu yang nurun segigi nak tangga
2: ada nomor
0: 5. Ada ngawak ne. Laban ni udah kalah ba atas kali.
2: Kiroah. Ya.
0: Okey, jadi lagu tu madah ke diri udah manggai ke hati.
2: Ya. Lagu leka ngotion lagu tu digagak Wendy Ali.
0: Ya, Wendy Ali. Lalu lagu tu disada ke Yus Andrew. Hanya penduduk 36. Sebenarnya kita dengar ke lagu bak penduduk 35. 6.

0: Carta Sapa Juara. Di Bedau, buat jatuh bak Facebook Carta Sapa Juara.
1: Layar, Pak.
2: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lam, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lam. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Gau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Gau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu, Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arun Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang Datai Megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik iban.
4: 5.

0: bisik atiku. Wah, isik atiku ja buat.
1: Bisik atik, bisik isik katik.
0: Bisiknya kini. Isik atik utai ke dalam mati nyartin tadi.
1: Aku ada yang punya kom ayo.
0: Lepas lah.
1: Tuh. Cepren kotong aja deh Jakob ayo.
0: Di semua
1: kumai ya kaki ya baro.
0: Ya Dede bertemu gue ya. Dede sangau lah.
1: Aku kira kayak jamah aku ya nemu deh.
0: Medak ya aku dah juara tahun yang kemarin. Halo Kak jadi boyfriend Dayana sini.
1: Oh my god. Aku bisa ngambil gambar sama saya.
0: Apa ya?
1: Mas saya juara.
0: Oh, Dito, seorang kau digambil gambar lalu jadi geprek.
1: Biasalah.
0: Hanya lagu kedi baik Dayana sini.
1: Betul.
0: Isi atiku.
1: Iya, leka ngau lagu to.
0: Leka di, ya.
1: Leka. Di kakak Paulus.
0: Paulus
1: Morris.
0: Paulus Morris. Bunyi nama orang ulu tu.
1: Ya.
0: Tang Iban, leka lagu Iban ya kak ya. Jadi Tion ya.
1: Di kakak Paulus Morris buku lagu Den Aladin.
0: Tidak berarti kejabuat. Hari Dayana sini ke lagu SSJ tahun yang kemarin. Den Aladin tu bega bisik ngau ngagak lagu Dayana sini. Jadi siko hari komposer tahu ke penengkebang lagu ke tahu di kumbai kita ke baru dia tahu. Kalau medak ya tahun yang kemarin di Spawa, mit-mit orang tu neh.
1: Mit-mit.
0: Talan dia kaya ngagak lagu.
1: Ya,
0: jadi lagu tu nikik segi na tangga.
1: Oh, ayah nikik
0: segi na tangga.
1: Hari nomor 6 ngagai nomor 5.
0: 2 minggu dalam cata. Okey, jadinya penuduk lagu tik kelima. Kita bisa 4-3-2-1.
1: Betul.
0: 4-3-2-1. Okey, ngagai bala kita peninga, ngau bala penanyi, penengkebang lagu. Ia kebisi dekat ngajong lagu ngagai RTM.
1: Ya, anang nak ingat kita.
0: Pasti ke kita nyata tadi nemu cara ngajong lagu.
1: Lo ya.
0: Lo. Tahu ke undang-undang. Tahu ke atur ya.
1: Betul.
0: Angka kita ngumpai undang yang tadi kita pakai, kita dempak. Atur ya. Jadi cara ngajong lagu, kita ni buah mayuh kita tanya.
1: Betul.
0: Email je ngagai PPLTE RTM 1 RTM SWK Sarawak 1 1 at gmail.com.
1: Ya, ngarai urus setia ya.
0: Urus setia ya. PPLTE RTM SWK 1 at gmail.com. Kak nanya utai kah, kak nganjong lagu kah, kak minta burang to kepom kah, dia magang ya.
1: Ya.
0: Anang terus nganjong ngagai endor bukai.
1: Betul. Anang nganjong email ngagai aku, lebak aku ada magai burangnya.
0: Amai. Anang magai nganjong email ngagai ibu ini de sangau.
1: Betul.
0: Laban ini de sangau pengen ada burangnya.
1: Betul.
0: Anang nganjong lagu ngagai Angkasa Puri.
1: Betul.
0: Laban sidat din nadai PPLTE semina di Sarawak tu aja.
1: Ya.
0: Nyak cari cara. Nanti kita nganjong lagu din, lagu kita masuk cata nadai. Nadai temu, nadai temu apa nah.
1: Betul. Nanti kita ke nganjong keladi. Tau ngagai ini kau?
0: Nganjong keladi?
1: Ya, pakai babi.
0: Oh. Nganjung keladi aja?
1: Ya, keladi.
0: Ya, okey, babi aja kan soalnya makan. Nggak dedek sekali.
1: Ya.
0: Ya, patut ini dikandek. Nyumai ke dek keladi.
1: Betul.
0: Laban di sigi ngasuh orang nganjung keladi. Akhirnya tadi cara kita akan nganjung lagu. Jadi, udah tua mai... balap ninga ke lagu bab 2 3 4 ngo 3 lagi jabot. Aku bisa berita pemadu baru bakawal ngo SSJ. Lebih lagi ngage bala penengkebang, bala penanyi yang ke bisa dekat datai gau meda SSJ ke 9 semifinal di Selangau. Atau ngetua mai peninga ninga ke lagu bab 2 3 4 tu dulu.
1: Ya. Umbas.
0: Umbas. Nemol aku dengar nyebut namanya.
1: Yeah.
0: Mentang-mentang lah ex kepada. Ui,
1: ngai ke danau sini. Ya, na sini.
0: Okey dik. Oh. Ngkati kengkanya di.
1: Nanti aku lima. Nyebut Ika dia na sini ke danau aku.
0: Apa ya? Mayom pangan itu ya buat.
1: Nya muka aku alir nanti aku kelangwa.
0: Yeah.
1: Jadi lagu. Bak penuduk nomor 4 tu ibu minat.
0: Siapa tengah gaknya
1: tu? Gak ayak gondrong.
0: Oh, Jesli Jabu Bajang. Ngau Meteos Mambang.
1: Minggu tu ya bak penuduh di sama.
0: Sama 15 minggu dalam carta. Taja pihak munyi ku jabo tadi enda lebu mega bak penuduh tiga empat laban sebedau tu ya udah kalah 3 minggu jadi juara.
1: Ya.
0: Nya lagu tiga empat udahnya baru kita ninggalkan ni bagi lagu bak penuduh tiga tiga.
2: Empat.

0: Sampai Juara. Nintin hari 5, pukul 1 ngale hari.
1: Nama Adi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu, semina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
0: 3.

0: Tapi pun menyenangkan
1: lagu Nuan Berulah.
0: Nyanya
1: kakau. Maka deknya lah jabut. Udu berulah memayuhnya pangan ni. Mesebae ni meika.
0: Anaknya buatnya tinggal orang.
1: Ngai kedi malu kedi na.
0: Ngai malu. Ngai ketinga seduai ya belaya seduai.
1: Ini ada radio seratan ini radio.
0: Amai. Berarti anaknya buat ya.
1: Okey, ngakai pala kita ke baru ninggal ke lagu tadi. Lagu Kedisa da Keraban ke Lumayang Band.
0: Iya.
1: Siti Raban ya kedekat ngau berpekit bak semifinal SSJT ke 9 di Selangau tu ilah.
0: Betul.
1: Tang lagu bukai. Lagu kedua nama penerang dalam petang. Datang ke sekali tu lagu ke baru didengar kita bab nudua tiga tiga.
0: Iya. Minggu tu baru 6 minggu.
1: Baru 6 minggu. Nama lagu antara jabat?
0: Bagai. Nuan Berulah.
1: Nuan Berulah. Okey, lekah ngau tion lagu tu.
0: Dixon Big Boss.
1: Dixon Big Boss? Dixon Boss.
0: Oh, Dixon Boss.
1: Nya ke ngagak lekah ngau tion lagu tu. Lagu ke bab nudua tika sama. Bab minggu nyian kemari. Nah, begin siat. Medau begin siat.
0: Ya, ya.
1: Okey, nya penuh dua tiga tiga. Tinggal duit lagu dah gini aja, Bo.
0: Kati tu duit lagu tu pasang terus ke? Kati awak sudah ngemik pasang terus tu duit nya.
1: Pasang terus. Tam sebenarnya, tentu ya semaya aku tadi aku kak bisik cerita baru.
0: Okey, cerita lo bermakna
1: cerita baru. Okey, jadi ngagai bala kita udah tu lagi baru ku puas tu ba. Facebook anugerah cata sapa juara.
0: Betul.
1: Jadi berkawal engkau dan nintiang SSJ tiap kali SSJ

0: kalian aja buat. Yeah. Kita suah bedak bala penanyi, bala apa nak kebang lagu. Hmm. Dah orang kecakap bak industri muzik kita bantu suah di pedak sidak yang mansak red carpet. Pian megak duduk bak setiap penduduk penanyi atau artis. Sama megak ke sekali itu, dekat diberi peluang. Tang kita perkelebih lagi, utai tu ungkup penanyi, penengkebang lagu, producer, ngau sidak TVC kait ngau industri music Iban. Atau berengkah Bukiang. Nanti kita nyebut Iban, nyebut Bukiang lah.
1: Bukiang.
0: Tahu berengkah minta penduduk, minta penduduk datai engkau meda anugerah carta sahabat juara.
2: Ya,
0: semifinal. Jadi kita tahu berengkah nganjong nama kena 19 hari bulan 7 kemayan jabul lusa 19 hari bulan 7 ngagai 27 hari bulan 7. Hanya timpuh ya. Kira ke seminggu timpuh di Bereto.
2: Betul.
0: Jadi peminta kita atau kenama kita nya tadi tahu di anjung ngagai email. Email urussetia@gmail.com.
2: Okey.
0: Hanya site email ke tahu nur kita nganjung nama. Tang maya kita nganjung nama, kita madah diri siapa? Sekali ke kita nya penanyi, penengkebang lagu, producer, sidak ke jadi pengeluar program bar radio atau tahu magang
1: di kari syarikat-syarikat.
0: Uleh magang.
1: Production
0: semuanya uleh magang meda labat kedak sidak tu dekat di interview ba Greenstein.
1: Betul.
0: Ya interview kita ialah Jackson Jabut.
1: Betul. Pihak megak ngambil ke kita. Orang agak ngambil ke kita data dia. Udah tentu bisik penduduk.
0: Ya, tajak pihak semina 50 itik penduduk aja diungkup ke ngagai Raban sidak tu.
1: Jadi 19 bulan lah anak
0: 19 abad. Ngagai 27 hari bulan nyat timpuh kurang seminggu andur muka timpuh ngagai sidak ke dekat nganjo nama.
1: Yang kak ko ada lama ya.
0: Ada lama
1: paling lama pun sari.
0: Ya. 19 hari bulan 7 anang dulu arinya mesti 19 hari bulan 7 hingga 27.
1: Betul.
0: Laban oke nama ngelamak tu dah jabut. Nanti nyemak ketemu kita muka muka namanya peluang agak sidak ke nganjo nama. Mayuh sidak ke nganjo nama tu tadi nda boleh datai. Jadi lepuh sidak nda boleh datai lalu meri blukiang tau ke ketik madah meri nda meri peluang agak orang bukai.
1: Betul.
0: Ia ke amai-amai boleh datai dekat minta penduduk.
1: Ya.
0: Lebih lagi penanyi tu. Oh, ya nak boleh datang laban tiba tertemu bisin terima mesej madah ke ngasuh datang belagu.
1: Ya.
0: Nyalai penanyi bukai ke sama kak medak tu tadi. Sama kak datang medak. Tak boleh duduk laban penduduknya penuh laban nurah bukai kedah dulu.
1: Betul.
0: Jadi tentu suahnya di bak SMC.
1: Anang kalau kak ke ngai. Ngai ke kak. Kak ke ngai. Ngai ke kak.
0: Mesti kak tetap ati. Ya, mesti tetap. Ngambil ke meri peluang ngagai bala ke amat-amat ya dekat medak ACSJ.
1: Betul. Okay.
0: Jadi nak ingat seminat 50 penduduk nanti dah penuh ditutup. Jadi nak ingat email tadi urussetia@gmail.com lalu berkawal ngotok aku dekat post bak Facebook anugerah carta sapa juara.
1: Tang ada yang ngawak ke ibu minat nanti nanti tempat untuk ngkayau ke
0: mana ada ganti nang kayau ya boleh duduk apa free sitting tang rugi ya oke nama laban kita nadai nadai senarai nama nadai
1: betul
0: temu sapa penanyi ke bisik datai nanti kita dah meri penduduk atau aku dah ngumpul penanyi kita nemu sanuk bisik datai lah aku ke interview ya sanuk tu bisik cerita pemadu baru berkaul ngelagu ya contoh. Jadi namanya dekat di tigging tau ke dekat di lekat ke kerusi tau ke bangku
1: datai aja kia lalu ngigat nama
0: ngigat nama bisik orang
1: bisik orang ngatur
0: nama. Ndur bertanya ialah di
1: nemu orang temu ko orang ke ngaturnya.
0: Siapa?
1: Melati.
0: Melati Banun.
1: Banun.
0: Ibu di Banun.
1: Ibu Banun.
0: Okey, jadinya tadi berita pemadu baru berkawal ngau ISIS J39 semifinal. Okey, nama so jam. Tua terus mai balas dan ingat ke lagu 2 ngau 3. 2 dulu ne.
1: 2.
0: Kak kita bisa.
1: Okay, dua ngo tiga, tiga udah.
0: Oh, salah, dua ngo satu.
1: Ya ampun.
0: Satu ngo dua, dua ngo satu. Kita dengar dulu ni bagi lagu bab penduduk di kedua sekali ke Dunilang uliah ngerebut penduduk tau ke Nick Ravinsi bedau meri penduduk dekat meri penduduk ngagai Dunilang. Tinggal dua lagi. Kita terus dengar ke kedua.
2: Dua.

0: Ya buat saya kenuan sikok ko ya. Setiap lagu ke mana dia kena dia nuju tuju ngare sebaik. Ngepren dia sebaik.
1: Nah, lagu ke juaranya.
0: Lagu ke
1: lagu
0: juara.
1: Juara
0: baru.
1: Ya, naib juara tadi titik lagu ke terbaik Nick Revensi.
0: Retinya Nick Revensi engkau duni lang minggu tu bertukar penuduk.
1: Betul.
0: Lagu Nick Revensi pengerindu nak berbagi nurun sikit nak tangga. 2 minggu kalah jadi juara.
1: Betul.
0: 17 minggu dalam carta.
1: Iya.
0: Ia kan agak lekang ngotionya sebut dia menjabut.
1: Bersifaya.
0: Bersifaya.
1: Bersifaya.
0: Okey, lalu juara. Kita minggu tu pengagati ngagai angkau de dunia lang. Lagu ke tujuh di ngagai sapa tambah tadi sebaik penawar pengubat hati.
1: Iya, Loni Lang ke Cina.
0: Kan itu rek?
1: Loni Lang.
0: Nemu benar. Dunia lang lagu tu de gagak yampu. Minggu tu 9 minggu dalam carta. Baru seminggu jadi juara.
1: Umai minya.
0: Basi ko ri penanyi tau ke semi finalist yang reka berpikir bapa angkau SSJ ke Milan tu ilak semi final.
1: Betul.
0: Okey, jadinya lagu juara kita bisi lagu baru kedekat dipasuk ke dalam carta. Dan tentu ya kita mega bisi lagu kedekat dipasuk di pansut ke carta.
1: Ya, bisi keluar, bisi masuk.
0: Bisi keluar, bisi masuk. Tang sebedau tua madah ke lagu ke pansut ngau keluar. Bisi siku orang kebetul neka undi.
1: Ya.
0: Rumah itu lagu.
1: Ya nyak. Ten ten ten. Arab kemerik nama nama mama.
0: Ya, ya mesti merik nama mama baru ya boleh.
1: Nanti ya, di kan ada merik nama mama. Lalu perayaannya ada berenggah kau kalau
0: gitu. Kopi aneh.
1: Ini darah baji.
0: Ini darah baji ya. Mesti beri nama mana ini darah baji ya. Baru boleh diberi prize. Terima kasih yang ngagai Kina Kara Agrofarm.
1: Ya.
0: Ia akan beri prize ngagai pengundi. Nintang minggu.
1: Ya.
0: Yaitu ataukah pemenang dekat nerima hamper barang pemakai.
1: Pemakai ianya bakal sedak sos pansuah. Pes pansuah.
0: Wow,
1: sos cili asam.
0: Kasam sabi.
1: Kasam sabi.
0: Kamayuh dia butuh sos lah.
1: Ya.
0: Kelebih lagi sos namanya bisi dua bangsa.
1: Sos.
0: Ya kebira. Ngau ke gaduang.
1: Gaduang.
0: Nanti kau pakai ya ke mata atau
1: ya ke mantau. Ya ke bisa lagi bisa. Ya ke sedang-sedang bisa pun bisa.
0: Ya ke tabar bisa.
1: Bisa.
0: Pemilih ya.
1: Pemilih.
0: Okey, jadi terima kasih ngagai Kina Kara Agrofarm. Ya ke sponsor ngagai namanya kita bala ke bisi ngundi.
1: Ya.
0: Kita dekat nemu bekeni gamal Kina Kara mpo produk tau. Mayo masuk pemarket dia tau.
1: Ya. Mbak. Mayo macam supermarket.
0: Mayo macam supermarket giga.
1: Ya, pedak aja label Kina Kara.
0: Macam produk bisik ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi ya terus ngau lagu ke dekat dicalon ke dalam carta. Tak tentu ya kita meri selamat jalan ngagai lagu nomor 10 tu nak jabot.
1: Ya.
0: Layak ke penudi. Lagu
1: ke baik.
0: Raban de Kru ngalu CM. Udahnya baru kita terus ningga ke lagu ke
1: Depasuk minggu tu.
0: Ke dalam carta.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: bunyi lagu kini calon Keminguto.
1: Sampai di kerindu ku ya nanya buat nah.
0: Iya.
1: Sapa di kerindu nan nemu mah kita ya.
0: Kita nemu.
1: Nanti pangan kita mayo bakal jabu. Sigi mayo purang di kerindu.
0: Betul.
1: Telepon pen mengelima itai bakal ini ya sangau.
0: Betul.
1: Okay, taja pia lagu yang tadi. Ukai di bayi jabut. Tau ke di bayi ibu ya sangau.
0: Yeah.
1: Ini ya sangau. Tam di bayi sikup penanyi baru atau pelabaku.
0: Ronald K.
1: Baru dengan nama. Ronald K.
0: Nama arti kita ni.
1: Ni ku nemu nama apa yang kini?
0: Renal kuecap.
1: Oh, pandai deh kuecap. Beberapa barang ku ya lah kenya. Kebien kini.
0: Michael.
1: Ken kini. Jadi lagu tu diberi nama Sulu Seput Nyawaku.
0: Oh ya. Lagu tu di
1: Lekaya.
0: Lekaya. Di kakak Justin G.R. Bukulai ngau penyanyi tumpo.
1: Ya, lalu Tion ya Den ala Den.
0: Iya.
1: Ya, namanya tadi kengagak lagu Dayana Shini ne.
0: Betul.
1: Okay, jadi hanya lagu kebaru dipasuk ke minggu tu. Tahu berengkah di undi kita. Tajap ya, sebedau meri peluang agar kita kerekan undi. Sebut baru Ari Lumur 10 nyentuk ke juara ngau lagu. Ari Lumur 10 juara nyentuk ke lagu kebaru masuk tadi.
0: Iya. Iya. Layak ke penodi The Crew Lucy M nomor 10 nomor 9 Sayau Ari Intan Edi Kuil
1: nomor 8
0: Nuan milih pergi baru lagu ke baru dipasok
1: Penny mari. Okay Penny ribu atau
0: ya di engka orang pak penuduk nomor
1: 8
0: Penny McLean nomor 7 penyanyi tua Lenos Empire.
1: Oh, okay.
0: Nomor 6 Mangai Ka Ati
1: Yus Andrew. Nomor 5
0: Isi Atiku Dayana Shini. Nomor 4 Umas Ika. Nomor 3 Nuan Berulah Kelamayang Ben. Nomor 2 Pangrindu Nak Dataiba Ada Nick Refensi
1: Juara Dunilang Penawar Pengobat Ati. Lalu lagu kebaru di calon kata Ronald di Ronald K.
0: Ronald K. Jadi lagu tu muka tahu dunia kita
1: berengkah sari tau
0: ya.
1: Engkau kita kena sempat telefon lagi ngagai Facebook undi lagu cara siapa juara.
0: Betul.
1: Sulu Seput Nyawaku ya nama lagu ya.
2: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
3: Carta siapa juara. Kita dah buat kebedau lagu bak carta siapa juara. Kita bedau, buat dia tu bak Facebook carta siapa juara. Wire, wire, wire, wire.
4: 12, tengah malam.

0: 24 iti lagu deka bebekit barengat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertanggung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abal.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke Industri.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluanua. Bersremai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peke berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Madrid, Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan uleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Memang Kerabatan Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Ya rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

simpan rekod di silik pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belajalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belajalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Berjaga, anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak peradat. Tukai 98 undang-undang tang megak nguruga pengelikun menua. Entik bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu, gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan ngenyit 999. Arame belak ditangkut kuasa ngau penelitian menua. Jaku pesan ngau tangkantu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Lama lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung ngaji primary satu dia perhati kena ni mayo kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sila baterika yang kesama lupa mayo masuk ngaji primary ketebal lagi nyaw sama best sama geng. Arti sila tu tadi nyaw nadai hati rawan datai bandur baru bah sila ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Terlepas di pedak sila mageng. Seminat kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
1: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kabarnya siku main. Tapi tu tadi kan kadang bisi artis kena nembak tu yang nyapa. Entang di baik kabarnya nyapa. Lepas tidak tu dah kamceng. Berarti siku nyapa. Mesti ke brother hood. Mesti bersih leh.
2: Dia nyapa aku nyapa.
1: Kita brother hood. Siku nyapa. Mesti nyapa. Mereka tanya pada nemu. Nama kebuah nyapa.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Memang Kerabat Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagak pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ari Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, Jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang Jaku ti dipansut ketua Ari Mulut, kadang-kadang lebih tajam Ari Pisu. Sekali nuan udah ngeluak ke Jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Topik kita pagi tu about 2 pagi Y
3: nanti
2: berpansa lagi. Ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subah
3: nanti sekolah primary ngai bola gaku mel kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh berperni yang perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subah yang udah kelama antara baru nama sano nya neh sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat anda bertanya entah deh udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain deh udah besar nyo gedung
2: Catherine Charlie semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak college lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk mengulami mata.
3: Mengulami mata apa budi yang?
2: Kapan ku tu sebab laba ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumik sampai tu nala ikan tu
0: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal.

protein, setengah sayur enggau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingatkah, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngeperami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh dihiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengeranang.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Visi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluanua. Besri main ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan ibu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2006.
1: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: Albume 24 iti lagu dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: perintah ngambil ke berbahasa ke apa inai tu suah disebut ba ajar kita orang Kristian. Berplasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti berbahasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Leka Yakub ti munyi tu kita kana ngasi ke apa inai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapainai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua indah lebuah kita medah atau kebelemati kalau ke Yakub tu pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai-utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya, perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngau semaya. Yakub munyitu ayat ketiga, ngamik kenuan mujul, serta panjai umul, nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau, kita ti ngasi kapainai. Ya, sampai kapainai. Lalu udah nyak nangkan kenya, ia nyak berkat ya ngasuh kita panjai umur. Mana hama itu? Reti Yakub dito, bebasa kapainai berguna amat. Tu pesan, ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara ti dikemerat ke kita, mesti ngintu. Ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny. Ia nyebut ti munyi itu, apai ngau inai uleh ngemata kena miko anak. Tanda miko anak nyana uleh ngemata kesiko apa inai. Ya, laban sidak nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apa inai sidak ya. Erti Yakub dito, kita mesti ibuh, ibuh kapai, ibuh ke inai kita, dia pengawak kita dekat mujul, lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Sakit muang ai atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampir hari ai atau kepemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujon ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuh akai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hakik maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu oleh anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur nyami kebuah mana hakik dijaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami.

0: Niagai bala kita nuan lihat ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera bebelah rancan dia. Disterian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM. Dengar ke Pengerak Pagi 6 pagi nyantuk 9 pagi Segulai Sejalai. Sejalai.
1: Tabik bala pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 19 hari bulan 7 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi tu. Bersemayang kita. Allah Ta'ala apai, terima kasih keberkan Wan kena nyaga mata kami. Pagi hari Minggu tu kami dani ngingat ke kangau kami mpu datai bergumpuru bersemayang. Ngingat kenuan ke Tuhan, kejuru selamat kami, nya Tuhan Yesus, kedikirum, nyadi penyelamat, nyadi penebus kami. Tidup dia tu datai keselama-lamanya. Amin. Nyadi kumai kita, ninga ke baca Injil, kedambik ku Injil Matiu bagi 13, ayat 24 ngagai 30, Matiu bagi 13, ayat 24 ngagai 30. Jesus madah kejakuk sempama ngagai orang mayu. Ku ya, perintah Allah Ta'ala tahu dibanding ke ngau orang siku, kena nam leka benih di tik manah berumai ya. Terlebuh ya tindu, munsuh datai lalu nanam leka rumput, bermadang gandumnya lalu mupuk arindurnya. Nyalai lebuh gandumnya tumbuh, lalu murai rumput megak pegari. Bala orang gaji ya, datai lalu berjakuk ngagai ya, tuan, okey tak nuan nabur ke benih tik manah berumainya? Nama ke buah umainya bisi rumput? Ku tuannya nyawun. Nya utai di kerja munsuah. Lalu ku sedap berjakuk ngagai ya, kati nuan, dekat ngansuah, ngasuh kami nyabut rumputnya. Tang ku yang nyawun, anang, ngai ke kita tercabut ke gandum lebuh kita nyabut rumput. Awak ke gandum ngau rumputnya sama tumbuh nyentuh ngagai maya ngetau. Lebuh maya ngetau ialah, aku dekat berjakuk ngau orang ke ngetau, ngasuh sedak ngumpul rumputnya nancang, lalu nunu rumputnya, lalu nyimpan gandum dalam setor aku. Injil Tuhan. Jadi hari Minggu ke-16 dalam musim selamat tu kita ingat ke satu, Allah Ta'ala nya kering ngau mentas. Kedua, ya meri awak awak kita uliah ngesal hati lalu ngubah derimpu. Ketiga, perintah nyak tumbuh tu kemansang dalam jalai kemit tu kau tai kendak di pedak kita. Keempat, Roh Kudus mantuk kita dalam semayang. Jadi tajak kita nak ningal baca ke satu, kedua, bab minggu tu tang baca ke satu ngenang berkenai Kuala Ta'ala tu lurus ngau mentas. Lalu yang merik pengandal ngagi kita. Baca kedua hari surat Santai Paul ngagi orang di Rom bagi 8 ayat 26 ngagi 7 ngingat ke kita Roh Kudus mantuk kita lebuh kita nak nemu. Toka mantuk kita ni tengari dalam gaya kita ke bersemayang kelebih lebuh kita ke nak nemu berkenai ikut cara kita bersemayang. Lalu ketiga baca Injil ke dibaca aku tadi ngenang pasal penabur benih. Ya penabur gandum tu tadi tang nak muka-muka bisa rumput tumbuh. Hari ini rumputnya tumbuh, tuannya madah tadi, munsuah datai lalu nanam, leka rumput memadang gandumnya. Jadi sedak ke, gawak ke tuan tadi, minta rumputnya dicabut, tang tuan madah anang. Nama kebuah, ngai ke, kita tercabut ke gandum, lebuh, kita nyabut rumput. Dudi lah, lebuh maya ngetahunya, baru rumputnya dekat dicabut, lalu ditunu, ditancang, lalu tunu, ditunu, lalu gandum disimpan dalam setur tuan ya. Jadi bab minggu tu belum menjadi dalam Yesus Kristus, ingat ke kita, ke satu, awak ke kita mega bisi pengelihat hati tu ke sabar, ngau diri, sama diri. Kedua, bersemayang, tajapan kita yang ngasai lembau, tajapan kita yang ngasai ngai tang ingat ke kita hari bersemayang tu tadi kita yang nyemak ke kawul ke tempu ngagai Allah Ta'ala. Ketiga, oh kita ulih merati tu ke medak lalu nemu dalam utai kemit mega Allah Ta'ala ulih ditemu kita. Keempat, andal. Lalu nemu. Awak lah telah tekan maya lah telah nak sama dengan maya kita mensia dalam pejalai pengharap kita tu. Jadi sekadar tanya kata diperhati ke kita. Bekeni aku uliah medak. Allah telah tu di segi amat sabar dalam penghidup aku. Jadi ngotok kita minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan dia berkat hari semua hidup lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inai Allah ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngau maya kami parai lah. Amin. Awak kala ta'ala ti mendo berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.

0: Limpa hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan 2 kita dayak, bulan tu mega dikumbai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
3: Aku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canuan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang, nyamai kitai mamalam. Tumu kitai kawak hari pukul 6. Nusai kemadang ramai, campur ngawur sam. Lebas ke anak, kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Tak karena urarak parugan menyodan. Munuh gamadang buluh parugan berintai enam. Mawak lakitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adiakan. Baduk ga aku nuk bajaku ngaunuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Tiba kanan nebas sudah badu lantang ngiga ikan.

nak diguna lagu ke Dibai Josephine Chalin peningal lagu dikenangan pun ke awak pengerak pagi kita pagi tu pagi hari Minggu 19 bulan 7 2026, ya, jadi jam kita dia tu pukul 6:22 minit pagi. Mari selamat pagi serta selamat hari Minggu semua ngagai kita ya ke udah tumbuh dah ni pagi-pagi tu dekat nurun ke gereja pagi tu peningan nyangkanya benung nyikap diri pagi tu biar agak kita nyangkanya ke dekat nurun gawak kini hari Minggu tu nyangkanya gawak shift kini tau ke kita nyangkanya udah datai sangkai bak palandu gawak kini selamat berjalan ke pengawak ngagai kita biar agak meri selamat pagi ngagai kita nyangkanya benung ngiru pagi kini jam ke dia tu peningan selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju kita semua, ya, jadi pagi tu kita bergulai dengan aku Imelda Johnny tau ke mail nyentuh aku pukul 9 pagi tu lagi, ya, tapi maka mari selamat pagi ngakai kita nyangkanya nada mindah kini jam ke dia tu out nyangkanya baru rumah aja tau ke kita ke bisi mindah seri tu nangira kini ke pejalai penungak kita peningah tau ke nama ajak pengawak ke di kerja kita sehari tu ngarap ke likun ngarap ke berjimat serta mojo magang di pejalai ke kita sepemanjai hari tu lagi peningah, ya, suran bersampi ngarap ke kita sama bela gerai magang, ya, nak ngira di nialain dua kita jam ke dia tu peningah, ya. Ok, jadi tu sempurkan kita ungkup, ya, ke pagi tu peningah tentu yang ada berubah udah lepas tu lagi mai kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak diando kami maca pesan berat yang kita kedekangan jom pesan berat oleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemegah oleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 nangkan kenyak 7:30 pagi diando kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumping Jingan ba program lalau penghidup lalu ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Gri Manujang ba program tungkat semangat pukul 8:30 pagi tu lagi, ya, berkenyamai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi peningah sekali lagi mari selamat pagi ngagai peningah kita ya ke diau di Kapit ya ke boleh mendeng ke kami ngena 94.3 FM pembaga kita ya ke diau di Sarawak itu ke boleh mendeng ke kami ngena frekuensi ya ke semak dua kita tak diau pemaga kita ke diau di luar menau Sarawak boleh mendeng ke YFM ngena radio online serta maga RTM klik ke pagi tu, ya, tu lagu ke Dibai David Till Nuan Semina Beduan YFM pengerak pagi.

0: Okey, tu dah nemu nama kebuah sampi tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul ke aku tu berkeni kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
1: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitih ke pendekak ya. Ya, nitih ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Bakal contoh apa yang kita buat dunia tu. Nama kita kedekat apa yang kita buat dunia tu. Ianya kita meluahkan isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datang lagi. Apa yang laban kita berseminar, bisi kita kedepinta.
0: Bisi agenda.
1: Betul, bisi agenda. Nak nyalah-nyalah, bakal kita tikat lagi supermarket. Kita bisi list kita kat oh. Beli kita. Na, ya. Mm-hmm. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli bodoh, aku dekat beli bici, garam, tak sebagainya. Nota bukai. Nak. Anang sekali kita merik minak senarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekat dekerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
0: Retinya tadi pasal kita bersampi ari hati kita din.
1: Betul, ari hati kita. Nyak munyi ku aku tarik enti kita jak tusah. Padahal mah penusah kita ini ya.
0: Pangai ke ngagai apa
1: kita. Pangai ke ngagai apa kita. Enti kita nya berdemuah ngemak utai retinya. Utai ke ditempuah kita ini ya. Padahal mah gak ngagai apa. Ya Tuhan kita tiap badas. Meri kita cara. Meri kita buah runding. Kena ngemetul, kena ngemana. Kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kitanya.
2: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Chef Kichwa. Pendam siang ketiri, bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berat tau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul barunya tu, dah ulih diputarkan. Sagi haji, dalam mati ketempu, nampuan pengeraksi. Biar berinsa dulu, nampi kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace Chef Kichwa, berbulan dengan YFM.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban. Enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

Simpan mengau badas, gelemak basi nuan, are kemertas. Kaban tit isadangon mentas, kadang nyak me kelumuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Limit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Keumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: Ya, nyenangkan kita mendeng ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam baga pesan berbatang kita boleh nganjung ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: World Cup 2026 19/7/2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026 hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. But New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live buat TV OK dalam Jaku English, Ngau Jaku Melayu buat Super Plus pukul 3 dini hari. #PialaDuniaFIFA2026 #PialaDuniaFIFA2026

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pesan ke terubah tu pendengar, jadi pesan pemati tu madah ke ex elder Gimong anak Brian, ex elder Gimong anak Brian tau ke apai Jelawa, tau ke apai Liam, udah nadai kena 18 bulan 7 2026, jadi ya tu dekat disenggai berbala mayuh kena 19 bulan 7 2026, lalu dekat di Anjung kena pagi 20 bulan 7 2026, sepunggu dah temu pengawal semayang ber gereja Seventh Day Adventist nanga luau ya. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai semua kepembelajaran layan suku juru, ianya Steven Kanang terumah Gisa Teluk Batu Tatau ngau kepembelayan kebukai di Tatau, pemega kepembelayan di rumah Rabiah Lubuk Pas Tatau, Selawat Julau Penyangkai Akai Julau nanga bua Julau, bala ke pemakai bala rinanga raya nanga luau nanga ijit nanga ayam ngau pemanjai Bateng Tabai, semua ke bersemayang ba gereja-gereja SDA dalam Sita Menua Julau ngau kepembelayan ia ke bukai ya. Jadi pesan tu tadi datai ari James Anna Jalin ya. Jadi ku nanduk pesan tu baru peningah, pesan pemati tu datai ari James Anna Jalin madah ke ex-elder Gimong anak Brayun, ex-elder Gimong anak Brayun tau ke apai Jelawa, tau ke apai Jelawa, tau ke apai Liam, tau ke apai Liam, udah nadai kena 18 bulan 7 2026, lalu dekat disenggai berbala mayuh kena lemai 19 bulan 7 2026, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 20 bulan 7 2026, sepengudah temu pengawal semayang ba gereja Seven Days Adventist nanga luau ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ianya Steven Kanang terumah Gisa Teluk Batu Tatau ngau kepembelayan kebukai di Tatau, rumah Rabiah Lubuk Pas Tatau, Selawat Julau Penyangkai Akai Julau nanga bua Julau, bala ke pemakai ianya bala nanga raya nanga luau nanga ijit nanga ayam ngau pemanja Batang Tabai, semua ke bersemayang ba gereja-gereja SDA dalam Sita Menua Julau serta kepembelayan kebukai ya, ia kanalah dirintai ke Dito Magang. Okey, lalu pesan tenangkan ke tok peningah, pesan pemati dot anak abang, jadi pesan pemati itu datai ari menin anak kadir tau ke pum anak liak madah ke indaya dot anak abang dot anak abang tau ke inai mai tau ke inai injuh ya, udah nadai kena 18 bulan 7 2026, lalu dekat di intu berbala mayuh barumah Johannes Laja Kampung Pentiak Baru Engkelili, jadi ia tu dekat di intu kena malam 19 bulan 7 2026 hari Minggu, lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 20 bulan 7 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia kedia Ba Gelung Batu Lapan Memaloi 4 buah rumah, Terbarung 3 buah rumah, Genturung Skim Sekerang Baloi 3 buah rumah, Pesanguk Pelasuak Entalun Tanjung Bunuk Nanga Pais Murat Mijung Nanga Tibat Bunuk Beging Berengeng 3 buah rumah, San Semanjuk 3 buah rumah, Setengin Sedarat Tituak 3 buah rumah, Nibung 2 buah rumah, Genturung Meridun Pengasih Nyelutung Enteban Ulu Pujud Beram Manun Nieh Stapeng Nieh ngau kepembelayan kebukai kenalah dirintai ke dituk ya kenglala dot anak abang ya, kenglala dot anak abang tau ke inai mai tau ke inai injuh ya, semua kita di kangau magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai menin anak kadil bernumor 013-807-3120 tau ke jenis anak ataupun 013-833-0785 ya. Aku nak nak isi pesan tu peningah. Jadi pesan tu datai hari menin anak kadir tau ke pum anak liak madah ke indaya.anakabang.anakabang tau ke inai mai tau ke inai mai tau ke inai injuah tau ke inai injuah udah nadai kena 18/7/2026 lalu dekat di intu bebala mayuah kena malam tu 19/7/2026 hari Minggu baru meh Juana Selaja Kampung Pentik Baru Engkelili lalu dekat di kubur kena pagi hari 1/20/7/2026 ya. Jadi penerang ke silik agik peningah kita tahu bertanya ngagi menin anak kadir bernumur 013-807-3120 tau ke Jenny anak pom 013-833-0785. Pesan kita sulit tu datai hari Elis anak gumung dekat ngari ke Indaya anggeng anak ujai serta sedak sebilik madah ke pengawak kita sulit ni yang apai sedak ya hanya ni yang gumung anak sumon ni yang gumung anak sumon tau ke kumbung iku dan adai kena 11/7/2026 tu tadi ya jadi pengawak tu dekat diatur kena malam 25/7/2026 ba Yuan N Enterprise sublot 4150 Kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau Bintulu ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelian ia kediau ba Segaman Pandan Nanga Sigu Ulu Sigu Supit Binyo Sujan, Sepemanjai Jalai Bintulu Miri, Ulu Arif Tatau, Ngau Kenawit, serta Kepembelian Kebukai Ia Kenglala, Niang Gumung Anak Sumung, Niang Gumung Anak Sumung, tau ke Kumbung ya. Jadi penerang ke silia kita tahu terus bertanya ngagi Elis Gumung ba nomor telefon 013-713-0357 tau ke Andrew Ringga 013-992-0836 ya kunando isi pesan tu peninga pesan ngeta sulit tu datai hari Elis anak gumung dekat ngari ke Indaya anggeng anak ujai serta sedak sebilik madah ke pengawak ngeta sulit ni yang apai sedak ya ianya ni yang gumung anak sumung ni yang gumung anak sumung tau ke kumbung kena ya kudah nadai kena 11/7/2026 tu tadi ya jadi pengawak tu dekat di atau kena malam 25/7/2026 ba Yuan An Enterprise sublot 4150 Kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau Bintulu ya. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertanya terus ngagi Elis Gumung ba nomor telefon 013-713-0357 tau ke 018-469-7860 tau ke Andrew Ringga 013-992-0836 ya. Kini tadi pesan ke bisik diterima kami bahawa YFM kita mengau dulu peringa ngau lagu ke dibai Andrew Bonnie James agi Aus Pengerindu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kiki nampung pesan berat kita bakal ke pagi tu peningah. Jadi pesan pemati tu datai Ari Betty anak meringai. Pesan pemati tu datai Ari Betty anak meringai. Tau ke Inai Iki. Tau ke Inai Iki ya. Jadi pesan tu madah ke Kristi Endawi anak Inggung. Kristi Endawi anak Inggung. Tau ke Apai Iki. Tau ke Apai Iki. Udah narai kena 18 ribulan 7 2026. Lalu dekat di Intu Bebala Mayuh kena malam 19 ribulan 7 2026 hari Minggu. Bak rumah Bunyau Nanga Entabai. Lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 20 ribulan 7 2026. Jadi pesan untuk peningah di tuju ke ngagai kemblayan kedia Babatang Ai Entabai, Selangau sepemanjai Jalan Entabai Julau, Batang Ai Kenawit, Stras Julau, Naman Sibu, Skimbi, Selaut Julau, Nanga Kelangas Merurun Julau, sepemanjai Batang Air Mujuk, ngau semua kemblayan kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke Sili Agi, kita tahu bertanya terus ngagai Elkusen anak Christine Dawi bernomor 019-846-7153 tau ke Wilkie anak Christine Dawi 011-465-5647 ya. Kunando pesan tu baru peningah. Pesan pemati tu datai Ari Betty anak meringai tau ke Inai Iki. Pesan pemati tu datai Ari Betty anak meringai tau ke Inai Iki. Madah ke Kristi Endawi anak Inggung. Kristi Endawi anak Inggung tau ke Apai Iki. Udah nadai kena 18 ribulan 7 2026. Lalu dekat di Intu Bebala Mayuh kena malam hari Minggu 19 ribulan 7 2026. Baru meh Bunyau Nanga Entabai ya. Lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 20 ribulan 7 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kemblayan kedia Babatang Ai Entabai, Selangau sepemanjai Jalan Entabai Julau, Batang Ai Kenawit, Stras Julau, Naman Sibu, Skimbi, Selawut Julau, Nanga Kelangas Merurun Julau, sepemanjai Batang Air Mujuk, ngau semua kebemelayan kebukai. Ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke Siliak, kita tahu bertanya terus ngagai Elkusen anak Christine Dawi bernumur 019-846-7153 tau ke Wilkie anak Christine Dawi 011-465-5647. Pesan tenangkan ketuk peningah. Pesan pemati datai Ari Frankie Jemat madah ke pemati apa ya. Jemat anak Manggi. Jemat anak Manggi udah narai kena 18 ribulan 7 2026 bak pusat jantung Sarawak Kota Samarahan ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemblayan kediau di Kuching Sebuyau Kota Samarahan Seri Aman Miri Bintulu serta kemblayan kebukai kengelala Jemat anak Manggi. Jemat anak Manggi, jadi semua kita dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu. Jadi Jemat anak Manggi tu peningah dekat di Senggai Babala Mayuah kena 20 hari bulan 7 2026, ianya kena hari 1 bak rumah kitchen Sungga IA Jalai Lingga Seri Aman. Lalu dekat di kubur bak pendam Kristian Bukit Balau kena pagi 21 hari bulan 7 2026, ianya kena hari 2 ya. Penerang ke Sili Agi, kita tahu bertanya terus ngagai Mr. Frankie Jemat bernumur 013-838-4339 ya. Kunando pesan tu baru. Pesan pemati tu datai Ari Frankie Jemat madah ke pemati apa ya. Jemat anak Manggi. Jemat anak Manggi udah nadai kena 18 ribulan 7 2026 bak pusat jantung Sarawak Kota Samarahan. Pesan tu dituju ke ngagai semua kemblayan kediau di Kuching Sebuyau Kota Samarahan Seri Aman Miri Bintulu serta kemblayan kebukai ia kengelala Jemat anak Manggi ya. Jadi ia tu dekat di Senggai Bebala mayuh kena 20 hari bulan 7 2026 hari 1 Barumah Kincin Sungga IA Jalai Lingga Sri Aman lalu dekat di kubur Bapendam Kristin Bukit Balau kena pagi 21 hari bulan 7 2026 ianya kena hari 2 ya. Penerang kesilik kita tahu terus bertanya ngagai Mr. Frankie Jemat bernomor 013-838-4339. Lalu pesan tinangkan ketuk peningal. Pesan ngetas ulit lalu muain terbalu niang berawang anak yampi. Pesan ngetas ulit serta muain terbalu niang berawang anak yampi. Kena 24 hari bulan 7 2026 lemai hari 5 nguan ulit. Lalu 25 hari bulan 7 2026 pagi hari 6 ngetas ulit ya. Baru mai empati ulu jih kenawit. Jadi pengawak tu dekat dia tu pukul 5 pagi nyentuk ke 7.30 pagi ya. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagak pembelayan ya kedai babatang Aik Jih, Pedai, Tueh, Bawan, Mapai, Pui, Skuau Oyak, Pakuh, Bunau, Bekikiak, Sebindang, Lambil, Rumah Ladi Ngemeh, Rumah Moses Pantau Pitek, Rumah Lau Rantau Pitek, Rumah Teresa Naman, Sungai Menyan, Ngau Kabar Melayan ke Bukai ya. Penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai si Banek Bana, bernomor 010-978-5798. Tau ke Jali Anek Bana, 019-74-5631. Nanduk pesan tu baru, pesan ngetah sulit, lalu muain terbalu, ni yang berawang anak yampi, ni yang berawang anak yampi, kena 24 hari bulan 7 2026, lemai hari 5, nguan ulit, lalu 25 hari bulan 7 2026, ngetas ulit, berengkah hari pukul 5 pagi, nyentuk ke 7.30 pagi, ngetas ulit, lalu muain terbalu, ya, ianya kena pagi hari 6, baru mempati ulu jih kenawit. Pesan tu dituju ke ngakai kepembelayan, ke dia babatang aik jih, Pedai, Tueh, Bawan, Mapai, Pui, Skuau Oyak, Pakuh, Bunau, Bekikik, Sebindang, Lambil, Rumah Ladi Ngemeh, Rumah Moses Pantau Pitek, Rumah Lau Rantau Pitek, Rumah Teresa Naman, Sungai Menyan, Ngau Kabar Melayan, Kebukai, kenalah dirintai ke Dituk Magang. Ya, penerang kesilik, tau telefon terus ngagai si Bawanda Bana bernumur 010-978-5798, tau ke Jali Anak Bana 019-974-5631. Ikinya tadi sekedar pesan berat ia kesempat dibaca aku bawa awak kita ke pagi tu peningah jadi pukul 7.30 tu lagi mai kita mendeng ke berita pagi ia ke di tabut terus hari konti YFM Iban di Kuching.
2: Baram Regatta 2026 Marudi Datai Baru 23 ngagai 26 Julai 2026 Beramai Kejaku Peace Unity Progress sekedar lumba ngepengerami tinggeri nokati di dekat diatur baka perau kayu ngau powerboard pekit perau berias konsert pepaduan malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026 berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026 Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Woohoo! Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap kita terperindang, anak stres-stres.

pagi dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Joni bawa berita pagi hari Minggu 19/7/2026. Keterubah tu batang berita. Projek Jalai Kebun ngangkat ke akses ngagi kandang bertanam betupe. Resolusi PBT patut disalin ngagai atu pengawal. Program Design Megaton mantai ke bakan nembiak ngagai industri semikonduktor. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Peranak rumah chamber maling menyalin asal di debak dia tu ngasai ke akses ke lantang agi serta likun ngagai kandang endur bertanam betupe. Tu berindik hari penembuk projek ngangkat ke pemanah Jalai Kebun ti di pejalai ke upis kerja raya JKR bagi menua betong. Sapit Premier Kemega Adun Bukit Saban, Dato' Amau Douglas Ugah Mbas Madah, pengawak nyedia ke perengka guna ti berkualiti, jadi siti ari penyungkak besai ngagai pemansang menua pesisir ngadegap ke sektor bertanam betupe. Infrastrukturnya ngemuntang ke pemindah rakyat, menyampat ke proses mai asir bertanam betupe ngagai makit serta mantuk nambah ke pemansut asir ngau penatai pemisi orang bumai. Nengah penerang ba Facebook resminya ia madah ke perintah dekat majak berarti ke peminta ngau guna rakyat di menua pesisir hari ti berjalai ke projek ti merik empas terus ngagai penghidup rakyat. Ia madah pemansang ukai semina diukur nengah pengawak ngagak infrastruktur ajak tang nakat ni perengka gunanya ulih ngangkat ke kualiti penghidup serta ngada ke peluang ekonomi ngagai peranak menuanya. Resolusi ti dipersetuju maya awam upis local authority PBT Sarawak 2026 patut disalin ngagai pengawak ti nyata. Sapit Premier Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang Madah yang ngai meda resolusinya seminanya di dokumen aja tan patut dipejalai ke ngam manah dikena negap ke sistem ngenatai ke servis perintah menua di Sarawak. Awam tu mega disukung ngambil diatur 2 tahun sekali ando berarti ke penyulut pengulih disukat serta bidang kepatut diadu manah lagi meruan dikelala. Ia madah munyinya bak teks jakuk ya ke dibaca sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengok berumah ngau perintah loka Datuk Dr. Pengguam Manggil bak pengerami nutup awam PBT Sarawak 2026. Program SMDIC Design Megaton 2026 jadi pelasar strategik dikena nampak bakat menua tu diulih nangkup guna industri semikonduktor ngau teknologi empas tinggi di Sarawak. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Sri Roland Sagahui Ing madah ke pemansang moda mensia ke berkualiti jadi kebuah ti berguna kena tu ke Sarawak terus bersemekih bak sektor teknologi jemah ilah. Program tu merik penerang tumu ngagai nembiak bak pengawak ngagai litau bersepadu innovation ngau mutau ke penangguh ti nyadi kompetensi besai.

pengerami nutup peketnya di Kuching. Berbak ngaunya Datuk Seri Roland Sagah nyemetak madah ke perintah menua seruran nentu ke pemansang pelajar penau ngau industri nyingkang begulai sama. Tu dikena nentu ke graduate hari menua tu ngemuan pengelandiak ti relevan serta uliah nangkup guna market. Ekosistem pelajar maga patut mansang setipa ngau ubah ti jampat dalam industri pemadu baru dikena ngada ke rebak ti sedia napik pemau jemah ila. Ketujuhnya Sarawak dia tu benang cakah ngemansang ke sektor strategik bakal semiconductor, aerospace, teknologi satelit, kuasa tau dikena baru, hidrogen, ekonomi digital ti berguna ke pengerja pengawak ti bisi pengelandiak tinggi. 90 gerempuang ngau organisasi bak kandang senadin terima geran projek MIT menua pesisir MRP RM614,000 kemari. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin Madah geranya diberi ngam BBC dikena gerempuang tu berjalai ke pengawak ti berguna bak peringkat raban bangsa. Bantunya maga dikena gerempuang tu berjalai ke mayuh agi program ti merempas ke tinggi ti ulih negap ke agi pemansang rama bak kandang senadin. Ia maksud ke jaku tu bak pengerami nyerah ke geranya bak upis SUPP Pampang Senadin Permai Jaya Miri. Dia tu kita menung mending ke berita pagi dari YFM Kuching. Maludam temajak mansang diadang dekat muka mayuh agi peluang ekonomi ngagai peranak menuanya hari ti berjalai ke mayuh bengkah projek infrastruktur strategik. Adun Lingga, Dayang Norazah Awang Soho Madah, projek ngagak jematan batal lupau ngangkat ke pemanah jalai bak kanan menua pesisir serta ngemudah ke peranak menuanya nyua asia sidak ngagai market ti besai agi. Tegaknya, rakyat diperansang guna infrastruktur ti disediaka kena ngangkat ke tikas ekonomi. Berbak ngaunya, ia madah ke dataran baru Maludam, udah tembuk digagak. Lalu sekedar projek pemansang dekat dipercalai ke ngau berenggar-renggat dikena nambah ke perengkah guna rakyat bak kandang menua tu. Ia maksud ke jakutu bak program berguna ngau mensia mayuah diatur UKAS bak Dewan Serbaguna Kampung Maludam Pusat. Program tu dipasuk 8 bengkah agensi perintah tenyedia ke penerang, kaunseling ngau penerang pasal mayuh bengkah servis ngagai peranak menuanya. Ngitau Menira Sarawak ukai semina kena ngias tang mai reti tibesai ngagai rakyat ngambil seluran nyaga identiti menua serta mereti ke sejarah Sarawak sebenar penumbuh menua Malaysia. Sapit Menteri Kebun Berdandang ngau komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si madah ke semangatnya patuh diri ngagai raban nembiak ngambil sidang mereti ke pengawak dipejalai ke Wala Tuai Dulu Klia. Ia maksud ke Jakutu bak program konvoi bermotosikal program Semarak Hari Sarawak 2026 ke diatur UKAS bagi menua serikai di serikai. Konvoinya dipasuk pupu bangsa yang kaum hari sekedar bagi menua bakal serikai mukah ngau sibu dinyadi ke tanda segulai sejalai ngerami hari Sarawak. Tiap motosikal diias ngau menira MIT Sarawak tiba-kibar bak pemanjai pejalai ti tembuk bak Dewan Masyarakat Bintango. Berbak ngaunya konvoi ke sama mega dekat diatur di Semunjan. Pengawak flat off konvoi bermotosikal ti dipasuk 80 ikut orangnya dipenyadi ke Adun Semunjan, Aula Dris. Banyak macam aktiviti diatur bak pemanjai program tu yang kaum suka neka pekit nyura bak nembiak mit, pekit ngelukis ngau nyura ungkup rentuai, pekit karaoke serta pekit replika. Majlis Bandaraya Miri MBM maja negap ke pemansang komuniti Timeruan hari ticakah dipasuk rakyat bak peringkat raban bangsa. Dato' Bandar Miri Adam Yi Siu.

Sang Madah pemujur ngemansang ke Menggeri Timeruan berguna ke saup arisida lokal authority ngau Mensia Mayua. Tunjang kaum aritik ngemeran ulah nyerarak sampah, nanam pun kayu, kurang berkena ke plastik serta nyaga pemersih rampak menua. Ia maksud ke Jakutuk maya berjadi ke program Jelajah Komuniti Lestari Bandaraya Miri Siri Kedua di Balai Raya Kampung Pujud Adong, Miri. Program tu diatur kena merangsang Mensia Mayuh cakah ngambil bagi beragenda pemeruan ngau nyukung julu ati di dekat pemansang Sarawak Timeruan lebih datai bak tahun 2030. Mayuh macam aktiviti diatur nyengkawum nanam pun kayu, nyerupan, kimpin nyerarak sampah, bepersa pengerai serta lica pasal pemerti ati rampak menua ngau penglikuan bak palan bisik bayau. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Projek jalai kebun ngangkat ke akses ngagai kandang bertanam betupe. Resolusi PBT patut disalin ngagai atur pengawal. Program Design Make-A-Ton mantai ke bakan nembiak ngagai industri semiconductor. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Ailina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 1997 dalam tahun 2003. Expo Ngau Pengawak Pemandang ti cukup sai ke Terubaya bisi diatur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, Expo tu mujur mata Mayoran Datai lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Teh Mahmud. Sebagai besai utai ke bisi dipandang ke Mayatu ianya kerban moden dalam rumah ti berga kelimpah mayu macam produk kebukai. Berjaku lebuah berjadi ke Expo tu, Kepala Menteri ngarap ke program kebakannya oleh suagi diatur ukai semina di negeri besai tamaga di menua pesisir. Expo Nyakoya dekat nyadi pun penatai penerang dan penemu ti oleh mansang kemuda mensia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tumga dipasuk company-company besai baka Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sime Darby ngau Celcom. Sekedap nuati berimbai ke Malaysia baka Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisi ngambil bagi mayanya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngerantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat berbenar hidup berakub lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuah, perang kapapun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suasi nu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menyak. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

25 tahun, Kelimpah Recording Artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan ibu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejangkau Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, dideka diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, Bukit Perau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antai meh Bukit Bintang Baram Regatta 2026, Pak Dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang Bukit Lumba Perau Kayu ngau powerboard, tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk Bukitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan, 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Lagu Kedibai Lily Steven. Aku sanggup buat tisi merenang kita semua bah awak pengerak pagi-pagi tu peningah ngelalu ke kita ya ke baru bergulai dengan kami pagi tu bah awak pengerak pagi. Terima kasih mayuh-mayuh dengan kita pemaga berjimat dengan kita ya ke benung driba jam ke dia tu ya nyangkanya bisi mindah pulai ke menua kini tak ke kita nyangkanya benung driba jauh pagi tu dengan harap ke sangkai ngau selamat bando ya ke dituju kita ke pagi tu yang negara perjalanan kita tu tadi jauh tau ke semak ngarap ke sama belak berjimat ya nuju kita nyangkanya bisi nengah jalai pesisir pantai kini pagi tu kelimpah hari jalai pemberonio kena kita mindah kin kita peningah ngarak ke sama belah berjimat meh neh. Okey jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai kita peningah ya ke baru aja masa radio pagi tu. Terima kasih sekali lagi lah pemilih YFM jadi ke stesen pemerintang kita ya. Jadi dah lepas lagi mai kita mendeng ke program Lala Penghidup Bergulai Ngau Bishop Iris Sumping Jingan Tang sebenarnya kita berperindang dulu peningah dengan lagu Kedibai Gabriel Virus Louis Puluh Jari YFM Segulai Sejalai.